0: dari Jangki sekarang umur-umur ya. Kita gabung di RRI kalau anu toh. Iya, jadi menarik hari ini.
1: Nah, ini 10 Muharram ini. Iya.
0: Iya, itu. Jadi yang marak itu JP Sura.
1: Eh, JP Sura bubur.
0: Iya, bubur. Itu bubur.
1: Iya,
0: kemudian
1: iya,
0: dihiasi beberapa makanan.
1: Iya,
0: Ya, karena saya itu tidak pernah lakukan di rumah yang begitu, tapi saya sebagai pengurus masjid.
1: Iya.
0: Itu biasa disampaikan, Pak, undang ke dulu jemaat untuk menikmati nanti bubur surai yang resmi.
1: Iya.
0: Iya, jadi rupa-rupa minjo. Isinya dihias dengan bagus.
1: Iya,
0: Kan syarat gitu.
1: Oh, syarat. Jadi
0: syarat di. Kemudian kedua, itu tadi kalau tamu beng itu harus disambut dengan baik.
1: Iya. Mm.
0: Jadi ada pepatah itu dalam bahasa kita, rampe gola nak rampe ki kaluku. Ya, artinya kalau saya ke rumahmu kemudian kau sambut saja dengan gula, saya juga akan balas dengan kelapa.
1: Oh, kan gitu, balas membalas iya.
0: Balas membalas. Itu segera marak nih semua tadi itu apa yang diungkap itu pembicara kita yang baru lewat semua ini itu semua tawa. Itulah yang terjadi di 10 Muharram ini.
1: Oh, iya iya.
0: Cuma
1: iya.
0: ada juga apakah ini kurang bagus atau bagus ya?
1: Iya,
0: kalau kita di kalangan kita ini, Bugis Makassar, ada tong itu kasih pali tidak mau kasih kawin atau beli apa-apa itu pada bulan suci, bulan Muharram.
1: Oh, ada tong juri?
0: Itu orang nikah, karena bulan Bambang.
1: Oh,
0: iya, bulan Bambang, karena padahal anjo kejadian-kejadian yang terjadi dalam bulan Muharram itu kan sudah luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Itu yang banyak hal.
1: Iya.
0: Banyak hal itu yang yang terjadi itu menguntungkan pihak Islam. Ya, itu. Jadi itu kalau kita ini baik, tapi ada juga orang karena banyaknya peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram itu, karena Bambang ini dari itu. Iya, jadi dia mesti pikirkan mayanjo. Kemudian banyak ya ibu juga di rumah masih lakukan itu. Tadi sudah berbintik karena maromali siro deh. Iya, patapi itu. itu tradisi tersirung.
1: Jadi kita antarin ceritanya nih.
0: Iya, jadi banyak lagu kan begitu. Jadi ini budaya ya.
1: Iya. Ya, mungkin juga kita, ini kebiasaannya orang beli pasiro apa? Mungkin di rumah pasironya sudah mau hancur, beli baru lagi.
0: Tapi memang walaupun misalnya timba itu pasiro nanjo masih layak. Dia ganti, dia beli. Itu ibu-ibu itu.
1: Tetap beli di?
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi bukan untuk dibagi itu. Ada juga orang pakaiannya. Ya mungkin, ya bagaimana kalau baru toh? Ya kan baik semua itu kalau
1: baik
0: baru.
1: Baik semua, betul.
0: Ya itu di hikmahnya kalau kita ini, bahwa itu baik kalau baru.
1: Cocok.
0: Iya, itu. Jadi anak-anak barak kegiatan pun dah balik sekarang ini untuk kebutuhan dapur atau dalam rumah tangga ya. Bagi kinjo, cuma itu hal tadi itu jarang itu ada orang menikah di dalam Muharram.
1: Kenapa bisa? Ya, jarang menikah.
0: Nakana bulan Bambang.
1: Bulan panas.
0: Termasuk mamaku almarhum itu, jangan kebelianu nak bulan Muharram ini nak. Apalagi kalau bertepatan dengan satu Muharram itu, itu yang paling pantan itu. Karena mangkasar kan nakas ah. Ya jadi saya waktu kecil itu dididik seperti itu.
1: Oh iya.
0: Dalam bagaimana kena semok ke arah jalan kena satu Muharram ini. Iya kira lampau-lampau ini.
1: Apa beda dunia?
0: Iya itu nakasa tahu ngarin anak-anak itu tuai riolo. Ya itulah jadi jangan kita tanggapi seperti apa.
1: Iya.
0: Entahlah mungkin pendapatnya seperti itu. Kalau saya dalam keluarga begitu.
1: Iya.
0: Beli pakaian dalam satu Muharram itu jadi bukan hanya satu Muharram yang kemarin. Ya kemarin kan kalau tidak salah Muharram hari apa itu hari Kamis ya.
1: Hari.
0: Ya itu itu hari itu tidak bisa kita beli apa-apa. Itu orang tua saya dulu. Ya kok Malina.
1: Pak Mali nih, Pak Malina.
0: Apalagi kalau nikah. Ya itu. Jadi saya kira budaya ini
1: tradisi.
0: Jangan dihilangkan.
1: Iya.
0: Karena itu kan anggapan, Ji.
1: Anggapan betul, iya. ada ya, ada perlu, nilai yang, positifnya lah.
0: Ya positifnya lah. Mm-hmm. Yang kita tidak kehendaki bersama. Mm-hmm. Kalau itu patut dilaksanakan kita sebagai Muslim kemudian yeah. dilarang. Mm-hmm. Ya ini kan tidak Ji.
1: Yeah.
0: Ya tidak. Jadi saya kira itu cocok kalau pembicara bilang tidak usah ditanggapi seperti apa. Yang jelas kita anggap saja bahwa apa yang kita ungkap tadi ini tentang 10 Muharram itu adalah budaya. Budaya. Karena tradisi. Kalau hilang itu hati kita kehilangan budaya lagi.
1: Iya.
0: Yeah. Apalagi relevansinya kita di perompak RR ini kan memang siaran budaya.
1: Iya. Yeah. Kita kembalikan itu, ke orang-orang.
0: Terus hari ini
1: yeah.
0: Kita saya punya jagoan dua berhasil sudah unggul 3-0.
1: Iya
0: toh?
1: Caca ya.
0: Iya, atas Skotlandia, kemudian Maroko juga sudah unggul atas Haiti.
1: Yeah.
0: Jadi ini sudah masuk keduanya ini. Ya, oke. Sekira itu Andiko.
1: Siap, Delibo, makasih banyak berbagi ceritanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Delibo, katanya keluarganya saja saat ini masih melaksanakan. Bahkan mamanya, ibunya ini lagi mau beli anu bede pasero. Berarti memang ini kita kembali ke para pendengar, bagaimana cara melaksanakannya atau memahaminya dari 10 Muharram ini, sahabat budi. Kita undang lagi 0811 400 9250 di line telepon kami. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bunda Fatma.
2: Sama gitu, bukan nama.
1: Siapa itu bukan disebut nama?
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik Ji Bunda. Kita ya bagaimana kabar tadi?
2: Kabarnya baru mendengar.
1: Kangen bel juga.
2: Iya.
1: Jadi Bunda, kalau di 10 Muharram ini di keluarga kita ada tradisi tidak, atau mungkin kita pernah paham soal itu?
2: Dia kan mama dia, tapi tetap dia lakukan itu beli yang baru. Dia lakukan.
1: Mungkin kebiasaan.
2: Kebiasaan ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau JP Sura itu orang Makassar bilang JP Sura. Kalau orang Bugis bilang pecak Sura.
1: Wah, mirip-mirip lah.
2: Pecak apa? Buku do pecak ya, pecak Sura namanya.
1: Pecak Sura kalo berarti bubur Bugis. Ya, bubur.
2: Iya, bubur.
1: Pecak Sura ya.
2: Itu memang orang tua dulu kita karena sejarahnya itu memang kita mau membagi kasih makan orang.
1: Iya.
2: Ya, sejarahnya itu ya mesti banyak makanan atau apa beras ya untuk persiapkan. Tapi karena tiba-tiba ada perintah bawa bubur saja supaya banyak jadinya begitu. Kita kan mau berbagi sama orang tetangga, ada orang kasih masuk di masjid. Kalau di kampungku masih kental sekarang. Masih dilakukan. Itu di piring itu bubur kasih dadar telur dadar, tumpi-tumpi bentuk bintang, bentuk bulan sabit, macam-macam di situ. Tidak ada Ji, belum pi makanan sekarang ya kayak abong atau apa ayam, tidak boleh itu yang kita kasih. Iya, tumpi-tumpi itu dibentuk seperti bulan sabit, seperti bintang, seperti
1: seperti tadi bulan, disebut buniar dibentuk-bentuk begitu
2: 15 malam ya, begitu baru dadar telur dadar dasarnya itu Ji anunya. Tapi memang buburnya pakai santan,
1: pakai
2: dulu kan Pak,
1: berarti agak berarti itu peking, buburnya agak rasanya. Berarti buburnya agak manis-manis begitu Bunda ya, bukan bubur
2: juga,
1: asin
2: ya. Ada juga orang bikin bubur manis. Bisa dikasih pasan dengan kayak ketang hitam ya, kacang hijau. Ada orang bikin juga.
1: Ada orang
2: karena
1: bikin.
2: Itu semua syarat-syaratnya. Itu kan dibilang bulan panas karena satu Muharram itu Rasul kita, Nabi kita pergi berperang. Setelah setelah tanggal 10 Muharram banyak orang puasa dan melakukan sedekah-sedekah karena dia pulang dengan membawa kemenangan gitu. itu sejarahnya.
1: Sejarahnya, ya, ya.
2: Ya, itu sebenarnya bulan yang paling pertama muncul kita puasa.
1: Iya.
2: Wajib. Bukan bulan Ramadan. Hmm.

0: apa namanya, pelajari betul itu mahram bagaimana, bagaimana. Yeah. Jadi banyak ini hari juga menikah. Ah. Mau orang tua menikah dengan yang baru. Kalau laki-laki kan wajar. Itu kan dikasih pakaian dari Allah ya. Jalanannya, sarungnya, bajunya. Tapi kalau perempuan kurang ajar. Masih single ya. Kalau laki-laki wajar. Sepanjang dia masih mampu.
1: Mampu.
0: Adil begitu.
1: Mampu dan adil.
0: Ya, itu pun juga memang dikasih sama Allah. Tapi apakah dia bisa menangkis atau membela itu dikasihkan sama Allah? Yang disitu ujiannya begitu juga. Sama dengan ini. Ini masalah bubur ya.
1: Bubur.
0: Ini kan semua tradisi. Kalau sepanjang tidak melanggar syariat, bisa dilakukan. Itu kan kepercayaan kita masing-masing.
1: Mungkin niatnya dia mau berbagi.
0: Iya, niatnya berbagi. Tapi satu peringatan saya ya sendiri, semua teman-teman yang mendengar. Allah membutuhkan akhlak yang bagus. Kita perbaiki yang dulu-dulu. Begini-begini sampai sekarang kita harus perbaiki. Bukan itu jepe suruhannya, bukan yang baru. Pikiran dan apa ya, semua diperbaiki sampai akhir hayat kita. Jangan bilang ini hari baik. Depannya tidak baik lagi, sebentar baik. Nah, memang itu manusia. Terumbang-ambing pikirannya, masih dibolak-balikan pikirannya. Tapi apa salahnya kalau kita usahakan? Begitu. Kita capek sholat, sujud, apa hati pikiran dan niatnya tidak baik kan? Jadi apa salahnya kita perbaiki? Maupun kata-kata atau apa, perbaiki semua. Dapat apa kalau kita berusaha bagaimana bisa baik? Ya. Itu saja.
1: Baik,
0: Bunda. Pesan saya ya, perbaiki saja akhlaknya. Itu yang dibutuhkan Allah itu akhlak yang bagus, yang diterima. Betul. Sholatnya apanya, akhlaknya diperbaiki.
1: Baik,
0: dan
1: baik.
0: Ikhlas menjalani apa yang kita bersyukur karena kita masih bisa jalan, masih bisa bernapas.
1: Betul.
0: Ya, itu kan semua ada yang gerakkan.
1: Iya,
0: cuma merencanakan saja manusia. Oke.
1: Baik, Bunda Ciu, sehat-sehat kina.
0: Selalu ya. Salam sehat sama keluarga ya. Salam sehat sama teman-teman. Besok Bunda. Hari Jumat bagus sekali itu.
1: Apa itu dah?
0: Kita kasih anak-anak semua yang masing-masing melunrak-lunrak.
1: Sedekah gitu ya.
0: Kita singgah di pasar, tapi niatnya bagus.
1: Betul.
0: Saya pesan ke teman-teman. Kayu manis. Pala. Kita simpan di tempat beras.
1: Bagus. Niatkan
0: niatnya bagus. Mudah-mudahan saya begini juga kehidupanku sampai dicabut nyawaku. Begitu nih, anak-anak juga bisa kita kasih masih kecil. Apa yang pernah saya kasih tahu kan, lakukan itu besok hari Jumat. Bagus sekali.
1: Betul.
0: Dan ini kan memang tua itu bulan daripada kalender, tapi sepanjang masih di dalam Muharram. Bagus sekali.
1: Baik, siap.
0: Oke.
1: Iya, Bunda Ciu. Makasih banyak berbagi informasinya.
0: Sehat selalu
1: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma dari Goa, sahabat Budaya. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Delumu.
2: Dari Bunda siapa kak ini?
1: Delumu ta?
2: Berarti Ananda belum melupakan dari lu.
1: Wih, ngapa mau secepat begitu kak Bang Rian amnesia? Berarti tua maku dong kalau begitu.
2: Terlalu banyak bunda-bundanya.
1: Iya, saking cintaku sama bunda-bundaku semua ini toh. Bunda.
2: Jangan lupa mi bundanya dan lu.
1: Tidaklah. Bang Rian selalu ingat ini bunda-bunda cini. Siapa ki bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi
2: hari ini aku lagi berpuasa.
1: Jadi tahu
2: 10 Muharram.
1: Berarti
2: katanya Ustaz pahalanya itu 1 tahun diampuni dosa.
1: Satu
2: hari jaki ini berpuasa tuh 1 tahun ini ya dosa tak diampuni.
1: Betul.
2: Siapa yang tidak mau?
1: Saya mau sekali banyak dosaku saya ini bunda. Bayono, ayo kita insya Allah, yuk.
2: Ya, ayo.

0: Berpuasa, latihan, puasa itu
1: latihan
0: juga sehat.
1: Puasa, betul. Itu bikin diet.
0: Perut yang gendut.
1: Betul, bikin.
0: Kalau selalu ditambah terus itu di dalam pencernaan. Nah, kadang apa pinnya kodonya istirahat anuku.
1: Dikontrol juga gula darah ta, lemak ta, kolesterol ta. Iya, puasa sehat. Jadi bunda apa Pak buka ta nanti nih, bubur Asyura?
0: Ai. Terserah apa adanya saja.
1: Kalau ada kasih alhamdulillah nih. Jadi
0: di
1: apa?
0: Di sini itu ya nuku sering memang bukan sering ya. Selalu diadakan tradisi itu.
1: Oh, setiap 10 Muharram.
0: JP Surah toh?
1: Oh, JP Surah.
0: Iya, kalau orang Makassar bilang JP Surah, kalau Bugis Peca.
1: Oh, Bugis Peca Surah, kalau Makassar JP Surah.
0: Ya.
1: Oh, iya iya. Tapi buburnya sama Ji semua.
0: Sama
1: modelannya.
0: Semua.
1: Oh.
0: Kan menurut ceritanya Ben dulu itu.
1: Iya.
0: Zaman Nabi dulu. Ada dia berangkat di berlayar. Terus persediaannya sudah habis.
1: Iya.
0: Jadi dia bikin mie bubur, itu berasnya karena mungkin tinggal segenggam toh. Nah, barangkali di atas kapal itu dia banyak orang, sampai dia bikin bubur.
1: Oh.
0: Kalau katanya kita bubur, kebagian ke semua, bahkan lebih.
1: Oh gitu.
0: Iya, ya,
1: karena kebanyakan airnya.
0: Saya juga dengar ini dari nenek. Sering juga saya bertanya toh.
1: Awal mula dari bubur itu Asyura.
0: Iya,
1: Asyura. Oh iya.
0: Jadi tapi kan kalau di bubur kiberaskan biar segenggam bisa ke satu lorong
1: betul,
0: makan.
1: Betul, betul, betul. Tapi di lingkungan ta ini kalau 10 Muharram kan kita bilang tadi kebiasaannya bikin bubur. Itu bubur-buburnya dibagi-bagi ke masyarakat atau sesama tetangga.
0: Iya, dibagi dengan piring baru, piring plastik.
1: Oh, itu juga. Tapi
0: biasanya kan kalau sudah mau mie pecah surau orang.
1: Iya.
0: Ada mi datang itu sama kita, bunda. Ditulis mi bawa buku kita apa sumbangan kita masing-masing kita.
1: Oh ditulis.
0: Ada beli betelur, ada beli beras, biar berapa saja berapa saja kemampuan kita.
1: Iya iya. Ya.
0: Begitu jadi kan kebagian biar satu lorong.
1: Iya, tapi dan biasa orang ini. Biasa orang baku balas-balas kasih mengasih nih, kayak misalnya saya kasih ki bubur, kita juga kasih ki bubur begitu juga.
0: Kalau di nuku tidak, yang penting sudah maki ini kasih patungan beli ini, tidak mengharap maki.
1: Tidak mengharap begini, yang penting suami kutunaikan ini anuku saya kasih ini di. Tapi ini masih juga bertahan sampai sekarang.
0: Masih.
1: Oh iya.
0: Kalau ini mi yang kita tunggu-tunggu tuh bergembira kini bulan 10 Muharram.
1: Iya.
0: Beli-beli timba. Artinya itu yang besar-besar itu supaya rezeki kita banyak. Pokoknya niatnya yang baik-baik.
1: Yang baik-baik. Tapi memang bunda itu perabotan rumah tangga itu harus memang yang bulat-bulat nih bilang Bang Jono.
0: Tidak tergantung.
1: Gitu. Oh.
0: Harusnya yang besar-besar karena katanya
1: rezekinya
0: supaya rezekinya besar juga begitu niatnya yang baik
1: artinya tidak melenceng Ji niat menu baik gitu
0: niatnya berbagi menyambung silaturahmi gitu intinya
1: ya menyambung silaturahmi itu saling berbagi bubur gitu di.
0: Oh. Kalau bubur itu dimakan satu lorong kan dede luar biasa mi
1: kan pahalanya pahala betul ini. Pahalanya yang dicari sebenarnya barakahnya di
0: iya barakah
1: bukan karena tradisi mungkin barakahnya kita saling berbagi ke makanan kan kalau anu makanan kan orang barakah
0: budaya ini namanya tuh
1: betul
0: yang tidak yang bikin kita bergembira bukan karena banyaknya uang tidak kalau kita bisa kasih itu yang bisa masak bubur segenggam beras begitu juga
1: Iya,
0: jadi betul. Di bulan bilang orang bulan Bambang.
1: Bulan Bambang.
0: Iya. Karena itu Nabi tak berperang, tapi pada saat itu di bulan Muharram ini, ini bulan yang dimuliakan sekali.
1: Oh.
0: Karena adanya bulan ini, bulan Muharram, sampai para yang berperang dihentikan.
1: Diharamkan
0: dia berhenti berperang karena karena dia hargai bulan ini.
1: Oh, gitu.
0: Sampai dia berhenti semua, diberhentikan itu peperangan.
1: Oh, iya iya iya iya.
0: Jadi kita sekarang jangan ada permusuhan. Di bulan Muharram itu begitu intinya.
1: Iya. Artinya memang
0: bukan karena panas.
1: Oh iya betul.
0: Tapi ada sebagian juga orang yang menanggapi panas haram katanya. Padahal itu haram itu bulan yang dimuliakan.
1: Dimuliakan semua semua baik.
0: Iya semuanya baik tapi ada bulan paling karena nabi-nabi tak dulu toh Nabi Yunus kayak itu yang ditelangikan
1: paus,
0: pada bulan Muharram ini dia keluar dia membaca dengan doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin sampai dia keluar di bulan Muharram ini Nabi Ibrahim dibakar di api dia lepas karena dia baca Kulna baradang tidak terlalu kuhafal.
1: Iya, mesti ada bacaannya.
0: Iya.
1: Tapi kalau
0: saya dengar semua itu dari ustaz toh.
1: Tapi memang tapi pas kita tadi bacakan doa Yunus toh yang ditelan anu ikan paus itu.
0: Ikan, iya kayak, di dalam perut ikan.
1: Kayak teringat ke anu niatnya orang mau melahirkan. kan niatnya itu iya ya Allah lancarkanlah lahiran anakku seperti keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan paus kan begitu toh niatnya
0: pokoknya niat-niat yang baik lah di bulan Muharram ini
1: betul
0: harus kita berbuat baik
1: kalau
0: intinya tidak bertentangan dengan syariat Islam toh
1: iya karena silaturahminya dapat barakahnya dapat. Bantu orang penjualannya dapat juga toh?
0: Rame juga.
1: Intinya
0: pokoknya silaturahmi di pasar-pasar juga dapat.
1: Iya, karena terkadang di pasar juga
0: gosip-gosip yang lain.
1: Itu juga kalau datang ke pasar beri perabotan-perabotan di semua orang, mah gosip Tommy juga di toko situ. Aduh.
0: Itu dia apanya Bali.
1: Sira-sero. Itu nih. Aduh.
0: Pasti jadi gosip-gosip sedikit itu.
1: Iya. Lama-lama melebar gosipnya hilang barakahnya.
0: Magia mi lagi.
1: Baku bombe mi lagi. Aduh.
0: Timba-timbanya itu yang paling laris
1: lah. Iya.
0: Sampai baku rampas-rampas ke orang kalau sampai mi di situ.
1: Tapi biasanya itu kalau beli timba tak satu
0: jadi memang. Ini para pedagang ini dikasih rezeki juga.
1: Oh gitu.
0: Ini hari toh.
1: Iya.
0: Mungkin itu saja nak Riang.
1: Iya, makasih banyak Bunda Cu. Siap, makasih banyak Bunda. Siap, amin.
0: Selalu.
1: Iya, kita juga Bunda Cu.
0: Ya, begitu mimpainya
1: aku. Bunda,
0: Sorat budaya.
1: Sulawesi Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngomong sebab budaya. Baik, sudah ada di pengunjung acara di pengunjung telepon lagi ini. Ini yang langsung ini yang buat ini bubur ini kayaknya buar Cina. Kita spill ini. Halo, assalamualaikum. Bari basa. Jadi mie bubur teh ini.
2: Iya, baru dia. Jumat lalu Kamis lalu saya bikin tapi ini bikin lagi banyak untuk di masjid.
1: Oh, bikin baru lagi.
2: Kumpul uang di orang ya.
1: Oi, tahu.
2: Buka bersama sebentar di masjid.
1: Oi, berarti ini kebersamaannya di.
2: Iya.
1: Oh,
2: sini. Selama bulan Muharram. Kalau 4 minggu kisikir di masjid. Kalau 5 minggu selama bulan Muharram.
1: Oh gitu. Masyarakat di sekitar rumah tak begitu?
2: Iya, dekat rumah itu masjid.
1: Oh iya.
2: Kan ini banyak yang dibikin bubur patungan mi orang.
1: Patungan.
2: Jadi setiap tahun itu pertama saya Jumat pertama bikin memang.
1: Oh, ada jadwal-jadwalnya memang di.
2: Iya. Kalau Jumat-Jumat terakhir biasa aku bikin saya pakai kado masingkulu.
1: Kado masingkulu.
2: Dong bambu. Bambu ada biki. Sekarang tidak ada nih. Jadi itu mami ujung-ujung dong pandang. Dikasih anu. Runcing-runcing.
1: Runcing-runcing.
2: Tapi anu apa? Ini apa yang bikin? Kue apa?
1: Kue apa juga?
2: Banyak yang bawa, iya.
1: Oh, itu untuk dipabuka nanti.
2: Di Songkabalami itu namanya. Baru makan tomi di situ, ada banyak anak-anak rebo dibagi-bagi.
1: Suara minum. Oh gitu, ya.
2: Dibagi-bagi juga sama tetangga. Sudah nih lagi acara kemarin malam itu budaya anu.
1: Apa itu?
2: Anu bulan Muharram.
1: Muharram juga banyak rangkaian acaranya.
2: Acara anu waktu malam minggu lalu.
1: Iya. Berarti nanti jadi pas itu, buka puasa banyak orang di masjid, Bunda?
2: Banyak. Banyak, pokoknya berapa? 500 cup ini dikasih.
1: Luar biasa. Berarti ada mentong?
2: Ada mentong yang menyumbang.
1: Oh, ada mentong panitia, panitianya di
2: 500 cup untuk Pak Mukusna, ada yang menyumbang telur, beras.
1: Iya.
2: Ada yang menyumbang uang. Dibantu semua di situ.
1: Itu masa
2: sampai itu tumpinya dari kemarin dia nak kerja di sana itu.
1: Tapi tahan di tumpi-tumpi kan beberapa hari
2: tahan itu tumpi-tumpi itu kalau mau liti bikin memang itu tumpi.
1: Oh iya.
2: Biar 3 hari enggak apa-apa.
1: Yang paling enak memang tumpi-tumpi itu pakai bubur. Apalagi kalau ada lomboknya.
2: Pasangannya itu
1: pasangannya
2: sama bubur. Itu bubur kah juga bukan bubur biasa karena lama sekali diaduk terus.
1: Lama dimasak.
2: Saya dibilang kalau bikin bubur biasa langsung banyak airnya.
1: Enggak, ini di agak lama minta dibuat di
2: aduk terus karena kalau tidak diaduk terus hangus.
1: Oh gitu.
2: Iya, kalau 5 liter, 3 kelapanya, jadi kalau 10 liter, biasa dikasih
1: 7. Jadi kayaknya nih yang paling laku ini pas buka puasa, tumpi-tumpi nih, banyak diincar orang ini.
2: Iya, kan nanti sudah diatur.
1: Sudah diatur, dibagi-bagi mentomi. Iya. Berarti nanti itu memang alat-alat itu dibeli juga atau bawa ke rumah? Kayak mangkok-mangkoknya.
2: Khusus bikin ini dekat masjid bikin ini.
1: Ada itu tempat-tempat di.
2: Kalau jumat-jumat anu di ada tong yang bikin di rumahnya sendiri, bos sendiri di masjid.
1: Dibawa
2: ada
1: ke masjid.
2: Yang tidak mau susah, uang, beras,
1: nah bawa di situ. Berarti bagus kompak masyarakat ada di situ di.
2: Kompak. Biar acara apa kompat bos semua di masjid. Kalau acara maulid apa itu?
1: Iya.
2: Nah tidak mau pianu. Susah-susah bahan semua dibawa. Ada yang bawa air, ada yang bawa telur.
1: Ketong suasana-suasana lebaran atau maulid gitu di.
2: Masih kental di sini
1: gotong royongnya tahu itu ya.
2: Biar apa-apa sedikit gotong diumumkan di masjid bawa semua maki.
1: Itu yang harus dipelihara itu supaya tetap terjaga tradisi
2: supaya itu anak-anak di belakang, nggak tahu semua.
1: Apa nak buat orang tua toh?
2: Orang tua yang dulu kebiasaan.
1: Jadi yang sebenarnya itu nilai-nilai kebersamaan tadi sebenarnya toh? Silaturahmi berbagi.
2: Kayak itu mie kue-kue apa? Ada semua maknanya itu umba-umbanya. Kalau mau diterangkan itu panjang sekali maknanya. Apa? Ada tuh ngertinya. Ada masingkul, ada tuh ngertinya.
1: Ada pun juga.
2: Kemarin itu ustaz kena terangkan semua.
1: Kan mungkin ada juga iya betul kan di sisi lain mungkin ada warga yang kurang mampu bisa makan bersama. Begitu kan.
2: Kalau datang di masjid. Kalau kita tetangga yang kan semuanya.
1: Jadi kasih sedikit.
2: Yang
1: Di
2: dinamakan. biasa kan banyak uangnya orang tapi tidak tahu bikin.
1: Iya betul, dikasih mami uang. Jadi dipercayakan.
2: Kalau ada roing begini, ada juga dikasih dia dan juga dibawa di masjid.
1: Apalagi kan masih ada sisa-sisa daging kurban kemarin.
2: Iya. Saya daging dipakai bukan udang.
1: Iya tahu.
2: Iya
1: iya iya iya iya iya.
2: Sama dia pakai warna ungu.
1: Oh, biungu. Ungu. Ya.
2: Kalau tidak ungu atau yang apa itu ores kayak wortel. Kalau tidak ada begitu wortel diganti.
1: Oh, wortel digantikan. Tapi itu bubur memang banyak ada 10 macam anu topping-toppingnya atau sembaran ji.
2: Sembaran di dari yang penting rame dilihat. Tapi itu ubinya harus ada.
1: Oh, ubi wajib ada ubi.
2: Iya. Sama kacang.
1: Oh, iya iya.
2: Itu udang kalau tidak ada daging udang. Oh. Tapi itu telur tadi warnai pakai warna kuning, ada tuh warna hijaunya.
1: Cangkangnya atau langsung telurnya memang?
2: Di telur di nanar,
1: di warna-warnai.
2: Supaya cantik dilihat,
1: ditata rias gitu makanan di.
2: Tata rias.
1: Iya. Menarik tong juga begitu di. Semangat tong juga kalau makan begitu.
2: coba deh ke turun mata datang ke
1: Ki. Iya di.
2: Salah
1: ramenya itu.
2: Ini hari
1: Oh, biasanya itu kalau sudah buka puasa, salat, ada ceramah.
2: Di masjid. Tidak, langsung disikir.
1: Oh, langsung lanjut sikir. Oh, itu apa?
2: Langsung disikir.
1: Ini kalau rame begitu. Jadi mak-maknya ini sibuk-sibuk di.
2: Sibuk
1: pergi beli. Oh, astaga. Arji yang bantu, Ciki. Iya tahu.
2: Onde. Berarti tidak bisa bikin semua kerja semua sendiri.
1: Ternyata
2: abang si orang bikin bubur.
1: Ternyata banyak punya teman-temannya, kue-kuenya. Iya.
2: Mudah-mudahan turun temurun gitu, dari belakang pintar-pintar ke semua toh.
1: Iya.
2: Karena dari kecil diajar sih, jadi mudah-mudahan bisa dipertahankan.
1: Ini kan setahu sekali di. Tahu.
2: Itu paling terus lah.
1: Ambor ya, nah lupa Miki ya dede. Baru satu muncul. Sia-sia Bunda, terima kasih banyak Bunda. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Harsina sahabat budaya. Nah, Bu Harsina langsung buat ini tahu ini. Dari sejak hari Jumat yang lalu dia sudah buat apa-apa. Ternyata nanti ini ramai katanya di masjid ini nanti pas buka puasa. Berbagai macam makanan. Yang utama itu ada bubur. Topping-topping itu tadi tumpi-tumpi, itu dibuat tumpi-tumpi memang dibuat jauh-jauh hari. Oke, sahabat budaya mungkin di belakangnya mau bergabung di silakan kini 0811 400 9250. Mungkin ada pengalaman tak sahabat budaya terkait dengan 10 Muharram ini, apa biasanya tradisi tak sahabat budaya, mungkin di keluarga tak sama seperti yang lainnya ya, beli perabot-perabot rumah tangga yang baru. Buat bubur, mungkin buburnya versi yang berbeda. Mungkin bubur apakah tapi yang berbeda apakah atau apa. Mungkin juga beli perabot yang berbeda juga. Silakan yang berbagi cerita, silakan kini di Baribasa di 0811 400 9250. Katanya tadi bunyian di 10 Muharram itu atau sebelum 1 Muharram itu katanya bulan panas ya, di situ karena sejarahnya dulu umat Islam berperang di situ. Nah, kalau dikaitkan dengan kebiasaan tradisi orang Sulawesi katanya dilarang keluar rumah dulu, dilarang menikah, bukan dilarang ya, ditunda dulu menikahnya, ditunda dulu keluar rumahnya gitu maksudnya ya. Mungkin ada hal-hal yang ya mungkin ada filosofinya gitu ya sahabat budaya. Oke. Bersama Bu Dea di 0811400925. Sebelum itu kita lewatkan dulu satu buah lagu di. Nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda di acara Bari Bahasa di pagi hari ini. Ada lagu dari Aja Mutaliwa dari Yus Yunus. Selamat kemarin kelingan sahabat Bu Dea.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan alat utama dalam berkomunikasi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di acara Baribasa, tentunya di Perempat Air Makassar. Ya, mungkin yang mau bergabung silakan 0811 400 9250. Halo Baribasa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Iya, Postas. Bagaimana kabar ini, Pak Irmangka?
1: Apa kan dibahas ini?
0: Tentang makanan. Tidak, tentang 10 Muharram. Nah, biasa tradisi-tradisi di rumah itu api itu biasanya. Tadi teman-teman ada berbagai macam. Hah? Kenapa mati telepon tak? Aduh, kenapa? Halo, kenapa mati telepon tak?
1: Atau jaringan barangkali, jaringan. Atau data yang habis.
0: Kode kah? Nah, tadi kan kita bahas tentang tradisi 10 Muharram. Tadi teman-teman ada puasa, ada bikin bubur, bahkan ada beli perabotan rumah tangga. Kalau kita bagaimana ini biasanya?
1: Kalau saya alhamdulillah tiga-tiganya ini.
0: Lah, saya tiga-tiganya. Kayaknya Pak bacanya nanti ini.
1: Nah, dengar dulu. Pertama kan puasanya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Tepatnya hari ini kan hari Kamis.
0: Betul-betul ya.
1: Muharram juga. Jadi karena masih sanggup untuk melaksanakan puasa ya laksanakan.
0: Oke, satu.
1: Kemudian keduanya bikin bubur. Saya ke depan tadi, rumah depan saya punya mama tuh. Saya tuh orang bikin.
0: Bikin bubur mi.
1: Iya.
0: Nggak terlalu cepat aja itu pagi-pagi bikin bubur karena masih lama orang buka.
1: Artinya kan dibawa sebentar ke masjid tujuannya, tapi bisa ya nanti harinya diakali lah.
0: Diakali.
1: Caranya supaya awet ya
0: bubur tetap awet.
1: Jangan dikasih formalin.
0: Tapi sudah mulai sibuk nih orang situ bikin bubur.
1: Iya sih.
0: Iya. Jadi
1: artinya kemudian yang ketiganya itu pembeli peralatan ini sementara dalam perjalanan saya punya peralatan ini.
0: Oh iya tahu. Berarti masih kental tradisi kita di situ di.
1: Iya alhamdulillah kalau sih masih
0: kental. Iya. Jadi
1: artinya,
0: itu. Modelan bubur tadi situ bagaimana itu modelannya, jangan sampai beda-beda.
1: Kalau yang biasanya di sini. Tapi kalau yang terlalu pernah saya posting itu dia anu tapi masih menyerki dulu ya anu Mbak Emi Mbak Padal. Seperti postingnya tapi kayaknya modelnya sama dengan begitu-begitunya.
0: Dirias gitu.
1: Variasinya dia iya dirias. Kemudian anunya wadahnya itu memang agak beda.
0: Oh, beda.
1: Biasanya pakai apa namanya itu mangkok-mangkok tuh.
0: mangkok plastik.
1: Iya. Sekarang pakai yang mika-mika itu yang
0: pakai mika-mika sekarang.
1: Iya, pakai mika sekarang. Kemudian ya dianunya tujuannya kan dibawa ke masjid untuk buka bersama.
0: Betul betul. Nah, itu topping-topping buburnya itu apa-apa saja dalamnya?
1: Kalian saya lihat yang perhatikan itu ada berapa biasanya buah-buahan seperti salak itu diiris-iris kecil.
0: Dikasih masuk bubur.
1: Enggak di atasnya.
0: Oh, di atasnya.
1: Ditabur di atasnya.
0: Oh,
1: Di atasnya bisa ditabur gitu. Artinya maknanya mungkin kan kalau yang anu salak itu kan manis-manis baru nasengugi lunra-lunra itu kan.
0: Oh iya iya.
1: Enak-enak saya.
0: Tapi ini bubur bubur manis atau bubur asin?
1: Kalau di sini rata-rata bubur anu yang tawar gitu.
0: Oh, tawar. Tapi dikasih potongan-potongan buah gitu.
1: Iya, potongan-potongan buah dengan ada telur yang dia anu juga. Saya lihat.
0: Iya.
1: Banyak variasinya.
0: Banyak variasinya.
1: Ada juga anunya tumpi-tumpinya.
0: Oh, tumpi-tumpinya juga.
1: Iya. Pokoknya banyak.
0: Enggak ada dempo-demponya. Dempo-dempo ikan enggak ada. pakai anu ikan masak.
1: tapi paling bagus sih paling bagus ini menurut saya tuh kalau di atasnya itu ada lagi anu yang warna putih itu sekitar ukuran sejengkal apa kali setengahnya itu tuh
0: api
1: baru
0: itu?
1: Ada dalamnya 100.000 kan
0: 100.000 beda cerita itu. Itu kayak maulid itu kayaknya.
1: Maunya sama.
0: Maunya sebegitu. Ya sampai nanti anu sultan dari Arab bawa begitu yang dikasih anu rial-rial satu mangkok weh, lumayan. Iya menarik juga di tapi
1: artinya kita memaknainya kan ini kan bulan Muharram menurut saya pribadi identik dengan yang namanya namanya kata orang-orang Makassar atau yeah. Makassar itu artinya nakas-nakas gitu.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Yang paling aneh itu dalam sejarah yang terkuak dalam sejarah itu peristiwa apa namanya? Pembantaian, istilahnya terlalu kasar kalau bilang pembantaian cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Husain.
0: Husain ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Kalau yang lainnya kan kajian-kajian di belakang itu.
0: Iya, betul.
1: Ya, nah, ya. Itu yang paling anu. Artinya dalam hal ini kalau kita memaknai daripada bulan Muharram ini atau tahun baru ini lebih tepatnya itu artinya jagalah persatuan. Ukhuwah Islamnya tetap dijaga. Artinya artinya kebersamaan. Iya, kebersamaan artinya berbagi. Berbagi juga terutama.
0: Oh gitu. Artinya ini tradisi di rumah tuh masih terjaga sampai sekarang di.
1: Iya, ya masih terjaga kalau ada uang, kalau
0: ada uang mah bisa. Tapi yakin kalau masyarakat sudah biasa ini pasti ada-ada ya. Saja. Apalagi kayak tadi kayak patungan satu RT. Ya.
1: Tapi rata-rata di sini alhamdulillah saya lihat di lingkungan apa namanya ya Majelis Taklim itu sepakat atau kompak memang apa namanya mengadakan atau merayakan daripada bulan Muharram ini dengan begitu-begituan. Artinya menyajikan semacam bubur surah untuk dibawa ke masjid, dilakukan untuk buka bersama. Itu paling penting.
0: Iya, Kas, momen satu tahun sekali toh? Momen apa? Setahun sekali ini masa tidak bisa.
1: Iya, ya momennya satu tahun sekali.
0: Iya.
1: Tapi tidak apa-apa kalau mau tahu anunya bulan depannya lah.
0: Tidak apa-apa di. Cocok.
1: Artinya cari masa baru.
0: Iya. Cocok tahu. Iya.
1: Oke, karena waktu saya juga lagi mau lanjut nonton bola.
0: Oh iya tahu. Lanjut teman. Makasih banyak Pak. Terima kasih sehat-sehat Ki. Iya, berbagi nanti buburnya. Ya. Berbagi buburnya. Ya.
1: Apanya dibagi ini?
0: Mangkoknya mau. Oke, terima kasih Mas banyak di. Saya selalu Ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kurang lebih 2 menit kebersamaan kita. Artinya kita sudah ada di penghujung acara. Minta maaf Pak Marsuki, ini waktu kita kurang dari 2 menit ini di penghujung acara kita. Lain waktulah kita bersama lagi di acara Baribahasa. Jadi teman juga yang sempat nelpon, minta maaf kita belum bisa terima karena waktu kita sudah di penghujung acara. Minta maaf ya. Dan tentunya Bang Rian juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi di pagi hari ini di acara Baribahasa. Semoga apa yang menjadi cerita dan yang lainnya yang disampaikan di sebelum hari ini bisa berbagi ilmu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Mariam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya, di 10 Muharram ini bagi sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, momen 10 Muharram atau Hari Asyura tidak hanya diperingati dengan puasa sunnah atau menyantap bubur Asyura. Ada sebuah tradisi unik yang telah mengakar turun-temurun, yaitu berbondong-bondong membeli perabot atau alat-alat dapur baru seperti panci, wajan, dan hingga sendok sayur. Pasar tradisional dan toko kelontong mendadak ramai dipadati emak-emak yang berburu barang-barang tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan

0: satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Bang. Bang. Bang.
1: Ape?
0: Dari tadi main HP mulu. Mana duit belanja bulan ini kagak dikasih? Mana bang, mana?
1: Maaf deh, udah habis uangnya.
0: Ya.
1: Tadi nih 50.000, tapi abang puterin dulu ya buat mainin slot. Siapa tahu aja dapat tambahan buat kita.
0: Astagfirullah, bang. Sadar nape, bang, sadar. Kagak ada tuh, bang, judi online yang bikin kita kaya. Yang ada malah bikin kita sengsara. Ih, kalau abang begini terus main judi online mulu. Udah deh, bang. Ayo mau minta pisah aja.
1: Jangan.
0: Ayo mau pulang, bang.
1: Jangan ya.
0: Sabar, sanggup, bang. Hidup begini terus.
1: Sabar dulu.
0: Gak mau, gak mau. Ayo pulang, dah.
1: Dek.
0: Pulang.
2: Judi menjanjikan.
3: Jauhi judi online supaya keluarga pada barokah. Nyok, bangun Jakarta supaya bebas dari judi online.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Eh? Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan.

0: badan aku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf Bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup. Nusantara.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nusantara Pagi, Pukul 4 Makassar.

0: Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata dengan keindahan gunung-gunung kars yang menjulang tinggi di Desa Salendrang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Dermaga berapa tuh, Pak? Dermaga 2 mana?
0: Sejumlah wisatawan lokal dan mancanegara sedang asik menikmati keindahan kawasan Ramang-Ramang sambil menelusuri sungai dengan menggunakan perahu motor.
1: Nipa.
2: Nipa. Kayak kelapa sawit.
3: Bukan ya.
0: Menggunakan joloro atau perahu motor menyusuri sungai di sepanjang kawasan kars Ramang-Ramang menjadi salah satu daya tarik objek wisata di sini. Sepanjang menyusuri sungai ini, kita bisa melihat beberapa situs bersejarah seperti situs Pasaung, Gua Berlian, dan juga Gua Kelelawar yang ada di pinggiran sungai. Tidak hanya itu, jika berminat, kita juga bisa diantar menuju gua bersejarah untuk melihat gambar tertua yang terletak di dalam gua dan diperkirakan berusia 45.000 tahun lebih. Di balik keindahannya, ada cerita kelam masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Ramang-Ramang. Mulai dari penolakan akan keberadaan tambang, hingga menjadi objek wisata yang mendunia.
4: Sekitar tahun 2007-an, 2007-2009 itu, izin tambang kita itu pernah mencapai angka di atas 60 izin di Kabupaten Maros. Ada marmer, ada batu gamping, ada semen, ada galian C. Ya mungkin pada saat itu cara kita melihat itu sangat monoton ya. Bahwa ketika melihat batu ya kalau tidak jadi marmer ya jadi semen. Nah salah satu dari sekian banyak izin tambang itu, bukan salah satu, ada tiga di sini yang masuk di wilayah Desa Salendrang. Dua di antaranya itu ada di Dusun Ramang-Ramang. Di Bulu Baraka ini konsensinya sekitar 33 hektar, di hutan batu itu sekitar 24 hektar.
0: Muhammad Ihwan atau yang biasa disapa Iwan Dento, salah satu warga Desa Salendrang yang dikenal sebagai sosok yang berjuang keras menolak aktivitas pertambangan yang mengancam kawasan kars di Dusun Ramang-Ramang.
4: Tapi yang mereka lupa adalah bahwa di situ ada situs prasejarah. Ada peninggalan orang-orang tua kita yang usianya ya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kedua, di gunung itu ada sumber air yang biasa dipergunakan oleh warga pada saat musim-musim kemarau gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kebudayaan antara masyarakat dengan kawasan kars itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari interaksi mereka dengan gunung misalnya. Kalau di Bugis Makassar kan misalnya ada, kita kenal istilah misalnya macerak bulu misalnya. Atau misalnya mengambil tanah.
0: Selain karena memiliki situs sejarah, penolakan yang dilakukan karena masyarakat setempat memiliki kedekatan emosional dengan alam sekitar, khususnya kebutuhan akan sumber daya alam berupa bambu dan kayu jati.
4: Model penolakan yang kita lakukan adalah ya kita membaca regulasi bahwa satu sisi negara kita membenarkan masuknya investasi, industri dan sebagainya. Tapi pada sisi lain negara juga melindungi hak-hak dasar masyarakat. Negara melindungi peninggalan-peninggalan prasejarah yang menjadi akar kebudayaan kita dan itu diatur dalam undang-undang yang lain.
5: Nah, ini yang jadi dasar.
4: Iya, itu yang menjadi dasar yang sebenarnya tugas kami hanya menyampaikan kepada pemerintah bahwa ketika ini dilaksanakan maka ada aturan lain yang kemudian Anda langgar.
0: Perlawanan yang dilakukan Iwan Dento bersama warga yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2011 itu juga sempat mendapat ancaman, baik dalam bentuk fisik hingga politis.
4: Ada fisik maupun ya secara politik juga ada. Politik itu yang saya maksud misalnya bagaimana karakternya dijatuhkan, namanya dijatuhkan gitu kan. Fisik ada dengan menggunakan warga itu sendiri yang terlibat di kegiatan awal pertambangan gitu kan. Ada. Ya istilahnya selain itu juga ada pendekatan-pendekatan persuasif juga ada gitu kan. Tawaran-tawarannya juga ada.
5: Tuh.
4: Ya kurang lebih 3-4 tahun lah sih sebenarnya.
0: Sementara itu Rahmat Kotir, selaku Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, apa yang diperjuangkan masyarakat Desa Salendrang itu turut menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sulsel.
6: Nah pada tahun 2009, masyarakat mempersoalkan hal itu.
2: Akhirnya Walhi dan beberapa masyarakat sipil yang lain terlibat ikut melakukan advokasi bersama masyarakat untuk menghentikan tambang marmer tersebut. Dan perjuangan kawan-kawan akhirnya tidak sia-sia. Walhi dan masyarakat mendesak, terus mendesak pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengevaluasi semua izin pertambangan di Kabupaten Maros. Dan akhirnya pada tahun 2013 pemerintah mencabut beberapa izin pertambangan di Kabupaten Maros.
0: Menurut Rahmat, jika dilanjutkan, penambangan Gunung Kars memiliki dampak jangka panjang yang serius, yakni kerusakan ekosistem kars yang dapat menyebabkan banjir, pencemaran udara, dan pengeringan mata air.
2: Di Sulawesi Selatan ini hampir tiap tahun dilanda banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Itu karena aktivitas pertambangan yang terjadi di hulu. Siapa yang paling merasakan dampak? Ya masyarakat. Perkebunan masyarakat menjadi terganggu akibat pencemaran air. Lahan-lahan masyarakat dirampas karena masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Nah, saran kami kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang ada di Sulawesi Selatan sebelum dampak yang sangat besar kita rasakan.
0: Belum lama ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan dedicated team meeting forum Pinisi Sultan 2025 di Makassar menyebut realisasi investasi di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2024 lalu mencapai 14,035 triliun rupiah. Salah satu penyumbang terbesar dari jumlah tersebut, yakni dari sektor pertambangan dengan total 4,20 triliun rupiah. Setelah melalui perjalanan panjang hingga dihentikannya pertambangan di kawasan Kars Ramang-Ramang pada tahun 2011, masyarakat setempat terus berbenah. Iwan Dento bercerita, potensi wisata menjadi hal yang dilirik masyarakat sebagai salah satu mata pencarian tambahan selain bertani.
4: Kami membaca itu pelan-pelan bahwa ternyata tempat ini bisa membuat orang senang, bisa membuat orang happy mungkin. Ya, teman-teman yang mulai datang pasang tenda, camping dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang mulai melirik naik perahu apa semua. Lalu kemudian masyarakat mulai menyikapi itu, menyiapkan fasilitas perahu, mulai ada yang menerima orang-orang untuk datang di rumahnya dan sebagainya gitu kan. Startingnya 2013 sebenarnya, tapi secara kelembagaan kemudian baru kita membentuk kelembagaannya yang betul-betul akan dikelola secara ini bersama pemerintah desa itu 2015.
0: Masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di Ramang-Ramang, yakni Agus, pria parubaya yang sehari-harinya melayani wisatawan menggunakan perahu miliknya. Saat ditemui di Dermaga 2 Ramang-Ramang, Agus mengaku untuk sekali jalan tarif yang diberikan mulai Rp200.000.
5: Biasanya kita antar wisatawan itu ke bagian mana-mana saja?
6: Tergantung dia, kalau mau dia ke sana, saya antar ke arah, kan dibawakan banyak lokasi luas.
5: Apa saja itu?
6: Mau ke Gua Berliang, mau diantar ya diantar. Ya batunya seperti mirip dengan berliang, menyala-nyala. Ada Gua Kunang-Kunang, ada Telaga Bidadari, ada telapak tangan, bekas telapak tangan.
5: Yang gua yang ada telapak tangan itu?
6: Iya.
5: Oh, dengan harga berapa biasa dikasih?
6: Tergantung, kalau 1-4, 200. 5-7, 250. 8-10, 300.
5: Oh, itu ditungguin itu?
6: Iya, ditungguin.
5: Sampai kembali.
0: Selain Agus, ada pula Jufri sebagai pengelola Dermaga 2 Ramang-Ramang. Sehari-harinya, ia mengatur jalur perahu motor yang pergi dan datang.
5: Ini sekarang untuk unit, berapa unit sekarang yang beroperasi?
7: Kurang lebih 50 sekarang yang operasi di Dermaga 2.
5: Kalau ya, untuk antrian dalam satu hari?
7: Satu hari itu tidak menentu, tergantung dari pengunjung, Mbak. Kalau kadang biasa ramai, bisa lari semua. Kalau sepi, ya paling 2-3. Kalau hari Sabtu Minggu itu ya lumayan.
5: Sampai berapa ratus antrian?
7: Tidak sampai 100, mungkin sekitar 20-30 paling banyak. Ya.
5: Paling banyak yang datang ke sini naik perahu itu dari mana semua?
7: Ada yang lokal, mancanegara juga banyak. Bulan ini belum terlalu banyak. Biasanya kalau bulan itu bulan 7-8 banyak.
5: Oh, iya. Dari mana semua itu biasa yang datang?
7: Dari Belanda, Jerman, Amerika. Ini baru-baru dari Amerika.
0: Setelah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Maros pada tahun 2021 lalu, Ramang-Ramang juga dilengkapi dengan beberapa homestay, salah satunya milik Nahar. Meski baru aktif 2 tahun terakhir, namun ia mampu memperoleh pendapatan hingga 3 juta rupiah dalam sebulan.
8: Untuk rata-ratanya sekitar kurang lebih 3-4 juta. Rame di bulan-bulan 7-10, itu high season memang.
5: Rata-rata yang datang itu memang turis dari mana?
8: Eropa kebanyakan. Memang selama saya buka selama 2 tahun itu, baru 2 orang domestik. Saya kebanyakan Eropa, Asia pun sedikit sekali. Jadi saya paling banyak itu Jerman, Belanda dengan Prancis.
0: Saat berkunjung ke Ramang-Ramang, kami pun bertemu dengan salah satu wisatawan asal Belanda bernama Asis. Karena sudah sering berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, Asis pun sangat fasih berbahasa Indonesia.
5: Ini ke Ramang-Ramang sudah yang kali keberapa ini?
9: Ini buat saya baru.
5: Pertama. Bagaimana kesannya setelah jalan-jalan tadi?
9: Buat saya kalau lihat lingkungan dan pemandangan ya bagus sekali semua. Waktu kita di
10: Telaga Bidadari.
9: Oh, Telaga Bidadari. Ya. Perjalanannya di sana ini susah sekali kita turun naik, mendaki, turun naik. Ya. Tapi suasana di situ agak kalau bahasa Inggris chill, very very easy. Kita yang senang itu kita bisa mandi-mandi situ.
5: Oh, jadi tadi sempat mandi-mandi
9: dengan yeah.
5: keluarga.
9: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Keberadaan objek wisata Ramang-Ramang yang mulai dikenal wisatawan mancanegara, kemudian dilirik pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, untuk dijaga kelestariannya. Seperti dituturkan Rahmatia, Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.
11: Ini merupakan salah satu geosite UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang menjadi wajah dari UNESCO adalah Desa Wisata Ramang-Ramang. Dan kontribusinya ini tentunya akan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitar Desa Wisata Ramang-Ramang, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Maros. 3 aspek yang harus dijaga di dalam kawasan kars Ramang-Ramang. Yang pertama itu sebagai konservasi, kedua bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat di sana, terus sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi para peneliti dan anak-anak sekolah.
0: Melihat potensi yang dimiliki ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membentuk Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kawasan kars tetap terjaga. Upaya ini pula kemudian mendapat hadiah besar, yakni ditetapkannya kawasan Kars Maros Pangkep sebagai salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 lalu. Seperti dituturkan General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri.
12: Nah, Geopark Maros Pangkep ini kemudian setelah diusulkan, kemudian ditetapkan sebagai Geopark Nasional itu di tahun 2018. Nah, dari situlah kemudian sejak dia menjadi Geopark Nasional, kemudian kita mendorong Geopark Maros Pangkep ini menjadi Geopark Dunia dan ditetapkan di bulan Mei tahun 2023 yang lalu sebagai Geopark Dunia.
5: Artinya ini kalau sudah global, berarti sudah dunia istilahnya?
12: Iya, sudah menjadi destinasi. Ya, bisa dicek di website UNESCO. Kawasan Geopark Maros dan Pangkep, salah satunya itu adalah site-nya adalah Ramang-Ramang. Karena kita punya 31 site dalam kawasan. Jadi ada kekayaan geologi yang bernilai internasional, didukung oleh kekayaan flora dan fauna, dan kekayaan budaya yang juga bernilai internasional. Sehingga itu yang kemudian menjadi poin utama. Kawasan tersebut juga mempunyai badan pengelola. Badan pengelolaannya itu ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian pembinanya adalah 2 bupati, Maros dan Pangkep.
5: Saya pamit Pak. Makasih Pak. Maaf ini.
0: Kawasan Kars Ramang-Ramang yang mulai ditemukan Alfred Russel Wallace tahun 1857 dalam The Malay Archipelago. Kini dikenal sebagai kawasan kars terbesar kedua setelah kawasan kars yang ada di Cina Selatan. Bahkan kawasan kars ini pula yang membawa Iwan Dento memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah dan berbagai penghargaan nasional lainnya.
4: Ya menurutku itu sesuatu yang luar biasa. Dari awal kan saya memang sudah bilang bahwa apa ya, rama-rama ini butuh value. Ya oke lah, di satu sisi juga kita tetap akan melakukan sesuatu yang punya efek ekonomi. Tetapi kemudian ada hal-hal yang tetap harus dirawat, dan itu kebanggaan terbesar saya sampai hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali di ruang dengarta Sahabat Budaya di edisi Alo Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Depart 2. Kita dari jam 10 pagi tadi hingga nanti di jam 3 sore nanti. Nah, Sahabat Budaya, kita sekarang sudah di program Teras UMKM. Hari ini kita akan membahas mengenai tema makan bergizi gratis atau MBG sebagai peluang pasar baru untuk produk lokal. Dan hari ini narasumber kami, sahabat baik kami, beliau dari via Zoom ya. Saya sapa beliau dulu ya. Beliau adalah Dr. Basri Basir MRSE MAK MBNS CBC selaku coach practitioner UMKM, juga ketua inkubator bisnis FIB Unismu Makassar, juga fasilitator koperasi desa kelurahan Merah Putih Kementerian Koperasi RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Basri.
1: Oke, Mas Eka, gimana kabar?
0: Kabar baik, Mas. Lama tak berjumpa. Abang sehat ya? Iya. Amin, amin. Oke. Abang, kita langsung mulai aja ya.
1: Boleh.
0: Oke, iya. Nah. Program MBG makan bergizi gratis ini kan skalanya nasional, Abang ya. Nah, namun bagaimana Abang melihat kesiapan UMKM kuliner dan sektor pertanian di Sulawesi Selatan untuk menjadi tulang punggung penyediaan bahan baku atau produk yang sudah jadi untuk memenuhi standar gizi tersebut?
1: Ya, baik Mas Richard, terima kasih. Selamat pagi
0: para
1: pecinta Radio RRI, berada. Mari menyapa ya dengan tema yang menarik pagi ini untuk kita obrolkan di teras UMKM terkait dengan MBG ya.
0: Iya.
1: Ini peluang pasar baru untuk produk lokal. Tentu ini temanya cukup happening karena beberapa hari lalu juga orang pada demo Mas Richard ya di Makassar ya. Antara MBG ini mau
0: dilanjut,
1: ditutup atau lanjut.
0: Oke.
1: Jadi pertama-tama begini, jadi nawaitunya Pak Prabowo ini kan sebenarnya terkait MBG ini kan baik ya, di mana belum menemukan bahwa seluruh anak sekolah di negeri ini terfasilitasi gizinya dengan baik melalui program makan bergizi gratis. Mohon maaf Mas Richard, mungkin suara saya agak ini ya, karena ada acara bersama.
0: Oh oke, iya. Ya kami menghormati ya. Mas, boleh lanjut. Iya, silakan Abang.
1: Jadi seperti itu. Jadi nawaitunya memang adalah bagaimana kemudian MBG ini hadir dan bisa memenuhi kisah seluruh anak di Indonesia di sekolah khususnya, dan juga dengan begitu kita berharap MBG ini menciptakan pemerataan ekonomi khususnya.

0: kalau kemarin kita dengar pidatonya Bapak Prabowo mengatakan bahwa orang lapar itu harus segera diatasi.
1: Okay.
0: Ya. Ya itu sudah betul, Pak Prabowo menyampaikan orang lapar itu nggak ada obat, harus diatasi segera. Kemudian dia juga menyampaikan kalau ada yang mengkritik program MBG ini suruh datang ke sini. Nah, kita debat secara data gitu.
1: Okay.
0: Menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah dari program. Hanya kita melihat dari sisi policy-nya untuk kebijakan ini yang perlu mungkin pemerintah dalam ini Badan Gizi Nasional perlu untuk melakukan penguatan-penguatan di lapangan. Karena nyatanya program MBG ini menemukan berbagai masalah. Misal satu contoh masyarakat MBG ini kan diharapkan pemerataan di wilayah ekonomi lokal.
1: Harus ya.
0: Kita lihat justru yang punya dapur ini ya, yang punya dapur ini kan diduga beberapa pejabat-pejabat daerah setempat, katakanlah ada DPR di sini, ada yang punya partai dan seterusnya ya, keterlibatan berbagai instansi ya, lembaga negara yang cukup masif ya untuk bagaimana kemudian bisa memiliki titik di setiap dapur. Nah, tentu ini kan tidak nawaitunya menjadi rusak gitu. Harusnya kan pemerataan ekonomi lokal ini kan diserahkan kepada UMKM setempat ya. Oleh karena itu dari awal program ini berjalan saya sudah menyampaikan bahwa sebaiknya program MBG ini penerapannya itu, ini kan bayangkan ya, dana 400 triliun itu kira-kira kalau diserahkan ke sekolah itu kan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kantin-kantin di sekolah itu justru yang langsung menangani program MBG ini. Kan yang jadinya sekarang MBG versus UMKM gitu kan, ya ada persaingan tidak sehat antara MBG dengan UMKM juga. Nah ini kan menjadi perhatian, sehingga oleh karena itu saya menyampaikan pada kesempatan ini bahwa program ini sebenarnya baik, hanya saja perlu penguatan pada regulasi di mana program ini harus betul-betul dilihat sebagai upaya menciptakan atau menjadi peluang pasar untuk produk UMKM lokal setempat. Begitu Mas Richard,
1: kira-kira ya. Iya. Nah, sebagai pembuka tadi Abang sudah menjelaskan begitu gamblang ya. Sangat ini sekali, sudah sangat intens sekali. Nah, pertanyaan saya tadi kan Abang sempat mengatakan ada data begitu ya Abang ya?
0: Iya,
1: Abang punya data. Nah, mohon izin Abang, kalau saya mengatakan bahwa apakah MBG ini sebuah fenomena, Abang bagaimana tanggapannya?
0: Fenomena yang seperti apa?
1: Nah, fenomena dalam artian bahwa ini kan sebenarnya kan menjadi sesuatu yang baru, dan kalau misalnya dia dikelola secara profesional harusnya kan tidak ada yang tidak ada yang ini ya, maksudnya pasti jalannya kan bagus begitu ya. Ya, Abang melihat ini seperti apa? Mohon izin.
0: Ya, betul ya. Jadi saya memang itu yang saya katakan jauh sebelum program ini berjalan, bahwa saya sudah menyampaikan di berbagai media bahwa sebaiknya urusan MBG ini diserahkan kepada UMKM lokal. Kenapa? Karena ternyata setelah saya membaca banyak data gitu, MBG ini juga bisa menciptakan inflasi. Kenapa? Karena para pemilik titik dapur ini itu melakukan bypass. Dia sudah tidak mengambil bahan pokok ini dari UMKM setempat. Jadi dia misalnya ambil langsung dari industri besar, katakanlah telur, ayam dan seterusnya. Nah ini yang perlu diberikan

0: Padahal sebenarnya kalau kita lihat turunan dari aturan MPD itu kan sudah jelas ya, bahwa sebaiknya pemilik titik dapur itu jangan mengambil produk industri besar, ya harus mengambil dari UMKM. Nah ini yang tidak terjadi karena ketika si pemilik dapur tidak mau membeli produk UMKM, tapi dia langsung bypass ke atas, langsung mengambil dari pemasok inti, itu yang membuat UMKM di bawah ini terseok-seok karena mereka juga membutuhkan, akhirnya terjadi kelangkaan. Ya kan kalau kita bicara teorinya kan ada supply and demand. Nah kalau supply-nya cukup tinggi, permintaannya sedikit, nah ini yang menjadi persoalan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat, kalau ditanya apakah ini lanjut atau tidak, ya fenomenanya harus dilanjutkan dengan catatan memang perlu penguatan atau perbaikan di sana sini. Memang kalau betul ditemukan ada kekurangan, ya betul ada kekurangan di sana sini, tapi tentu juga saya juga termasuk bersyukur fasilitas MBG ini ada di setiap sekolah, di mana anak-anak dulunya mungkin ke sekolah hanya tidak sarapan gitu. Dengan ada yang begini mereka jadi makan siang, ada ayam, ada telur, ya, dan seterusnya. Nah, kita tidak harus melihat dari sisi kritikannya saja, tapi kita lihat sisi baiknya juga. Harus kita lihat dengan keberadaan yang begini, saya juga merasa bahwa anak-anak tidak di sekolah, di pelosok itu menjadi ekonomi, ya. Makanannya. Kalau soal di sini itu kan soal lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu juga ada kontroversi.
1: Nah, Abang tadi kan Abang juga sempat mengatakan bahwa ini diduga ya, diduga ada yang punya apa namanya pengelola MBG sendiri, Bang. Iya. Mohon izin sepanya Abang tahu kenapa bisa kecolongan, Bang?
0: Ya. Mungkin ada beberapa ya yang ya ini kan bukan rahasia.
1: Iya.
0: Ini kan sudah jadi rahasia umum, Mas Richard, bahwa di mana-mana itu yang punya titik ini konon ya, konon itu dikuasai oleh beberapa vendor, beberapa partai dan seterusnya ya, kita nggak sebut, tapi itu ada dan itu sudah jadi rahasia umum.
1: Okay.
0: Nah, sehingga yang terjadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa antara dapur besar versus UMKM ini terjadi persaingan yang harapannya harusnya kan harapannya Pak Prabowo UMKM ini kan justru ambil dari UMKM lokal kan, UMKM setempat gitu. Nah ini kan tidak, misalnya kalau yang kita lihat selama ini kan kalau dia punya titik telur, telurnya ambil dari mana? Kan dia butuh banyak telur, 1000 butir telur. Dia kan tidak ambil di UMKM, dia langsung bypass ke industri. Ya. Begitu juga dengan ayam, begitu juga dengan sayur. Mereka tidak melakukan mengambil di UMKM, mereka bypass langsung ke industri besar. Nah ketika para vendor MBG ini mengambil ke industri besar, maka akan terjadi kelangkaan di bawah. Gitu. Kenapa kelangkaan? Karena diambil semua sama pemilik titik ini. Nah ketika terjadi pembelian besar-besaran oleh pemilik titik MBG ini, maka terjadi kelangkaan. Makanya saya bilang juga bahwa MBG ini kalau baik akan menciptakan inflasi gitu. Oleh karena itu makanya waktu saya diundang oleh BI, saya sudah sampaikan bahwa kalau bisa sebenarnya antara Kopdes, antara Koperasi Desa Merah Putih dengan MBG itu harusnya kan bekerja sama. Jadi lintas kementerian itu harusnya membuat payung hukum
1: Iya.
0: antara Kopdes dengan MBG. BG. Kenapa? Karena di Kopdis itu, kalau kita bicara koperasi produksi, mereka kan memasok telur, memasok sayur-sayuran di sana, ya. Kalau dia koperasi konsumsi dan seterusnya. Nah ini kan harusnya MBG kan ngambilnya di situ, di Kopdis itu. Tapi yang terjadi, yang saya alami selama ini ketika turun di lapangan melakukan coaching itu banyak yang mengeluh. Ini Coach Basri harusnya kita ini bisa bekerja sama dengan MBG, tapi yang terjadi mereka tidak mengambil di kami. Kenapa itu terjadi? Karena di pusat juga sepertinya belum ada payung hukum terkait dengan bagaimana kemudian sistem kerjasama BDM dengan koperasi desa
1: maupun itu lah secara. Oke. Nah, jadi bijaknya harus seperti apa nih, Bang Basri? Karena koperasi Merah Putih ini kan belakangan baru hadir ya, sementara MBG kan sudah jalan hampir setahun.
0: Ya, itu tadi saya bilang harus dilakukan evaluasi. Ya. Nah, ketika dilakukan evaluasi, ini harus sudah mulai masuk nih. Bagaimana kemudian pemerintah harus mulai memasukkan Kopdes ini sebagai bagian dari kerjasama badan besi. Nah, kan ini kan sama-sama aja di atas kementerian. Masa tidak bisa gitu, ada payung hukum yang terikat. Sehingga yang ke bawah juga itu bisa mengikat.
1: Lalu yang harus kedua, iya oke okay, lanjut dulu apa
0: yang kedua terkait dengan penguatan setiap titik-titik dapur. Ini kan terlanjur nih, sudah ada bangunan dapurnya sudah jadi menggunakan anggaran negara. Nah ini sudah tidak bisa mau dibongkar, mau diulang lagi tidak bisa karena terlanjur jalan ini apa-apa kan. Nah oleh karena itu kita perlu istilahnya kita melakukan penguatannya di mana? Harus tegas kepada pemilik dapur, jangan ambil di industri besar, berdayakan UMKM lokal. Kalau bisa dibuat dalam bentuk data UMKM mana yang misalnya titik ini, ya kita bicara panaskan misalnya ada titik di sana. Nah, UMKM mana yang masuk di radarnya itu sudah harus terdata, ngambil telurnya di situ, ayamnya di situ, sayurnya di situ, kan begitu harus by data. Nggak bisa kita punya data, tapi itu nanti kalau nggak ada data UMKM-nya kan nanti di sana ditanya mana data UMKM-nya, begini pak ini kan. Itu saja dibuat-buat.
1: Oke.
0: Okay. Karena itu harus punya data di dapur itu mengambil UMKM. Di sekitar situ UMKM mana saja gitu. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan kebijakan mana kemudian guru-guru di sekolah itu kalau bisa jangan mengurusi makanan gitu, karena ini kan juga menjadi perhatian karena ditengarai bahwa dengan adanya guru-guru yang merapikan piring, memasukkan makanan, melakukan mobilisasi anak-anak yang mau makan, ini kan membuat yang pelajaran mereka jadi molor gitu. Jadinya tidak mengajar MBG aja. Sehingga yang kita harap si pemilik dapur itu pokoknya kalau kamu sudah dikontrak oleh pemerintah, dapurmu itu di titik ini nggak usah libatkan guru-guru lagi untuk urusan klasik seperti itu, mengatur piring, mengatur makanan, karena mereka fokus mengajar, kan itu yang kita harapkan. Jadi program ini bagus, tinggal kemudian bagaimana efisiensi untuk bisa diterapkan.
1: Oke. Ya. Abang sebelum kita break ada satu pertanyaan dulu. Tadi Abang sempat menyinggung payung hukum ya.
0: Nah,
1: ini yang berkompeten siapa nih, Bang?
0: Ya, saya kira kalau di lintas kementerian ini memang harus kementerian kooperasi dan UMKM gitu ya, dan misi nasional ya, dan kementerian desa mungkin juga bisa dilibatkan lah untuk membuat satu keputusan bersama. Bagaimana kemudian di tingkat pusat itu ada regulasi yang menyatakan bahwa PGN dengan POPDES, PGN dengan UMKM setempat itu bisa saling bekerja sama gitu. Kalau tidak ada payung hukum, mereka juga ragu-ragu.
1: Iya betul.
0: Kebijakan di lapangan. Nanti saling tunjukkan. Ada rujukannya kan?
1: Betul.
0: Tidak ada landasannya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Iya. Abang, kita jeda sejenak dulu 1 menit, nanti Richard kembali lagi. Iya. Sahabat Buddha, jangan kemana-mana, kami jeda sejenak, nanti akan kembali lagi di program Teras UMKM.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi, Abang Basri.
1: Iya,
0: oke, Abang. Iya. Nah, tantangan terbesar UMKM kan sebenarnya adalah konsistensi, Abang ya. Baik dari sisi kualitas, kualitas rasa, ataupun juga standar higienitas. Nah, jadi apa sebenarnya langkah konkret yang harus dilakukan pelaku usaha lokal sehingga produk mereka ini dapat memenuhi kualitas ketat sebagai penyedia dalam ekosistem MBG ini?
2: Ya, yang pertama tadi saya sampaikan, maksudnya bahwa mereka ini kan harus masuk di dalam data, ya. Jadi pemilik dapur harus melakukan pendataan gitu. Kalau misalnya titiknya ada di satu tempat, dia harus radarnya itu harus mencari UMKM di tempat yang bisa memenuhi kebutuhan dapur tersebut. Padahal memang kalau dilihat anomali juga ya, kalau misalnya dapur itu dipaksa ambil UMKM lalu UMKM juga tidak siap. Contoh katakanlah dapur butuh telur 1000 kan misal, tapi UMKM itu hanya bisa siap 200 butir, ya kan nggak bisa juga gitu. Nah itu yang sebenarnya kenapa selama ini dapur titik dapur MBG itu selalu mengambil di industri besar, karena mereka butuh banyak. Satu kali memasak itu bisa sampai 1000 telur.
0: Okay. Gitu.
2: Bahkan kata kepala MBG yang lalu itu satu hari satu sapi kan satu yang dipotong gitu, ada lele dan seterusnya. Nah ini saya kira memang UMKM itu juga harus siap. Kalau nanti polanya misalnya polanya nanti dirubah, oke, kalau itu kita rubah polanya, dapur ini ngambil 2 UMKM ya, dengan catatan harus bisa penuhi kebutuhan dapur tersebut.
3: Ya.
2: Jadi kalau misalnya 1000, ya mungkin karena skala UMKM-nya diambil di titik-titik tertentu. Ada yang nyuplai 200, ada yang nyuplai 300, ada yang nyuplai 500, gitu. Yang penting mereka memang UMKM gitu. Karena itu dia, bahwa setiap kebijakan itu pasti selalu ada celah, ya. Celah untuk memainkan, ya, memainkan anggarannya, memainkan datanya dan seterusnya. Ini tentu harus perlu pengawasan. Jadi saya bilang, Mas Rizal, ini MBG ini bukan PR kecil, ini PR besar dari pemerintah, karena program ini menelan anggaran cukup besar.
0: Sangat besar.
2: Sangat besar sekali. Karena itu kalau masyarakat mengkritik, UMKM mengkritik, akademisi mengkritik, ya terima saja, karena memang yang membiayai program ini ya masyarakat, ya rakyat gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan misalnya apakah ini lanjut, jadi kalau saya lanjut ya sebagai orang yang melihat dari sisi ekonomi itu, UMKM saya kira ini tetap lanjut harusnya ya, tapi dengan catatan regulasinya harus di rekoordinasi kembali agar bisa mencapai tujuan bersama, yaitu pemerataan ekonomi kerakyatan.
0: Ya, okay. Nah, di Sulawesi Selatan ini kan kita punya keunggulan komoditas spesifik di tiap daerah, Bang.
2: Ya.
0: Nah, bagaimana strategi Abang dalam mengelompokkan atau klasterisasi UMKM sehingga mereka juga tidak jalan sendiri-sendiri, melainkan mereka bisa menjadi mata rantai pasok yang solid untuk memenuhi kebutuhan program MBG di tingkat lokal?
2: Ya. Jadi bukan strategi saya, Mas Richard ya. Saya kan tidak punya dapur. Ya di sini mungkin oleh karena itu saya selalu sampaikan bahwa pentingnya kerjasama melibatkan pemerintah daerah. Kan selama ini Pemda juga itu merasa bahwa kami tidak dilibatkan dalam program Kopdes MBG ini. Padahal yang punya data di daerah itu kan dinas setempat. Misalnya kalau bicara soal data UMKM, kan datanya ada di dinas koperasi kan, koperasi UMKM. Nah, apa sih susahnya untuk koordinasi mana data di kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini? Kan tinggal itu, mana pengusaha telur, mana pengusaha ayam, mana pengusaha sayur. Tinggal dilakukan pendataan seperti itu. Nah, hanya saja selalu ada kendala-kendala klasik di lapangan yang dihadapi oleh pemilik dapur ini seperti itu. Karena mereka maunya kita memang mau ngambil 2 UMKM, tapi kalau UMKM 2 tidak memenuhi kuota kita kan sulit juga ya, seperti itu. Ya, karena itu strateginya yang pertama harus koordinasi dan evaluasi, kemudian juga lakukan pelibatan stakeholder, yaitu pemerintah daerah, dinas terkait dan seterusnya, untuk bisa memaksimalkan program ini berjalan dengan baik.
0: Okay, karena
2: jangan sampai juga kan Mas Rica sempat lihat ya di TV kemarin itu kepala BGN yang baru itu marah-marah karena dapur itu ditanya mencela-mencela, katanya ambil 2 UMKM padahal ambil di industri kan gitu. Pas ditanya ambil susu di mana Bu, di UMKM, pas dilihat wah kok industri nih. Nah, industri besar kan harapannya sebenarnya itu ya, jadi sama saja ini antara Kopdes, BGN itu kan semuanya ingin menciptakan, mewujudkan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja di desa ya, kemudian keberpihakan terhadap UMKM, tapi faktanya kan masih terjadi kritikan di sana sini bahwa ternyata tidak seperti itu kenyataan di lapangan. Oleh karena itu juga salah satu yang saya sarankan ya, ini tolong dong pemerintah bisa nggak membuat apa semacam ya, perbanyak aja TikTok kampanye positif terkait dengan program pemerintah, karena ketika misalnya tidak ada pembanding gitu ya, kan yang selama ini disajikan orang di media sosial itu kan rata-rata yang lebih banyak buruknya terhadap program ini, bukan yang positif-positif itu yang diberitakan gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus, ini kan dibawa, saya kira kalau di lintas kementerian, di bawah nama kementerian itu banyak sekali anak-anak muda yang bekerja secara kreatif mengkampanyekan program pemerintah. Nah ini saya lihat ini tidak terjadi Mas Rizal, justru yang disajikan masyarakat Indonesia itu data-data buruk terkait dengan program Kopdes, terkait dengan program MBG, padahal saya kira itu bisa saja dikonter oleh media-media yang mungkin dibuat oleh lintas kementerian.
0: Nah, okay. Ini kan sekarang banyak UMKM mereka khawatir nih Bang mengenai permodalan dan manajemen supply chain. Nah, jadi kalau akhirnya mereka harus melayani permintaan dalam skala besar secara rutin. Nah, apa sebenarnya peran pendamping UMKM dan pemerintah daerah saat ini supaya memastikan pelaku usaha lokal ini mereka tidak tergilas oleh vendor-vendor yang besar?
2: Iya, jadi kalau pendamping ini sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak sebenarnya pendamping itu tidak memahami betul secara tugas dan fungsinya. Oleh karena itu di sini saya berharap bahwa pemerintah please lah tolong untuk segera memberi penguatan kepada para pendamping-pendamping ini. Nah ini kan yang terjadi ini tidak terjadi juga. Kenapa? Karena itu tadi saya sampaikan, maksudnya pemerintah daerah ketika kemarin kalau kita lihat ya di DPR itu ada rapat dengar pendapat antara para gubernur, antara para gubernur dengan pemerintah pusat lintas kementerian di DPR. Itu kita keluhan-keluhan para gubernur ini kan rata-rata bahwa tolong dong pemerintah pusat itu transfer ke daerah ini jangan terlalu dibatasi lah, kita juga setengah mati di bawah ini, kita mau berbuat sesuatu tapi anggarannya nggak ada gitu kan, dipaksa melakukan dalam tanda kutip ya sesuatu tetapi tidak maksimal gitu support. Nah, diminta bikin kegiatan sendiri, cari anggaran sendiri dan seterusnya. Oleh karena itu saya kira ini juga tidak adil gitu bagi untuk pemerintah daerah, karena mereka juga ingin melakukan banyak hal, banyak inovasi yang bisa mereka lakukan, tapi kan salah satu yang mereka harapkan ini transfer ke daerah itu harus lancar sesuai dengan apa yang diprogramkan gitu ya. Karena yang kita lihat kalau secara data kemarin disampaikan oleh para gubernur ini, kita usulkan sekian yang dipotong hampir 50% misalnya. Ini yang ini saya kira perlu menjadi catatan, tapi kita juga tidak salahkan karena Pak Prabowo kalau biasa juga menyampaikan bahwa kita nggak punya duit sekarang ini, maksudnya uangnya lagi kasnya lagi jebol gitu. Kenapa bisa ya? Ya seperti ini, kita ada inflasi, deflasi semakin naik. Ini kan membuat ekonomi global kita juga belum selesai. Ya. Persoalan-persoalan ini yang mungkin menghambat ya. Mudah-mudahan kita optimis tahun 2027-2028 ekonomi kembali naik gitu. Nah, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah. Berarti abang pilih mana nih? Pilih UMKM atau pilih industri nih untuk MBG ini?
2: Kalau soal keberpihakan ya pasti kita berpihak pada pelaku UMKM lah.
0: Okay, okay, yeah.
2: Karena kalau kita bicara pemerataan ekonomi kerakyatan, ya ekonomi pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal desa, ya tentu harus lebih banyak kita berdayakan pemilik UMKM di desa dan seterusnya. Seperti itu maksudnya.
0: Oke, okay. Abang sebagai penutup ini, apa kartu as atau pesan kunci bagi pelaku UMKM di Sulsel sehingga mereka mulai dari sekarang sudah bisa memposisikan bisnisnya untuk mengambil peran dalam peluang pasar baru yang bernama makan bergizi gratis ini?
2: Bicarakan
0: ya. Mohon izin bang, mohon izin.
2: Seperti kunci inti ya. Ya jadi jadi saya sebenarnya ya sebagai orang yang banyak berkecimpung di bidang UMKM ini, saya kira sudah sekitar 10 tahun ya turun langsung di lapangan melihat, membaca data dan seterusnya. Tentu ada hal-hal yang memang harus kita benahi bersama gitu ya. Kalau kita lihat secara data juga kan jumlah UMKM kita kan masih di bawah jauh dibanding dengan Singapura, Thailand, Malaysia kan. Oleh karena itu kita berharap UMKM ini secara inklusi itu mulai memperbaiki roadmap-nya ya, dengan cara ya jangan selalu juga berharap bantuan dari pemerintah ya, sekali-kali mulai penguatan dari dalam dengan mengembangkan UMKM itu dengan cara misalnya kecil dulu lah, legalitasnya dipenuhi, ada NIB-nya, ada halalnya, ada BPOM-nya dan seterusnya. Ini kan hal-hal yang harus di, karena misalnya kalau dapur MPG itu nanti juga menanyakan kepada pelaku usaha, kan pasti ditanya izinnya ada nggak, NIB-nya, bagaimana mau dilibatkan kalau izin-izinnya juga belum selesai. Sama juga dengan POPDES ya. Ya, kita nggak bahas POPDES, POPDES kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, tapi ini tidak bisa kita nafikan karena antara POPDES, UMKM, dapur MBG ini saling terkait gitu. Jadi kita berharap UMKM berbenah kalau mau dilibatkan ke depan dengan program MBG ini, harus berbenah juga melengkapi izin-izinnya ya, kemudian menyiapkan segala sesuatu terkait dengan kapasitas produksi dan seterusnya, karena MBG itu mencari yang memang kapasitasnya mungkin besar ya, dia tidak mencari yang ece-ece karena dia butuh kebutuhan besar. Satu hari itu yang dikasih makan ribuan siswa ya. Karena itu ya, mudah-mudahan kalau saya ditanya apakah ini lanjut atau tidak, ya lanjut, tetap lanjut ya. Dengan catatan itu tadi, diperbaiki regulasinya, penguatan sana sini ya, jangan anti kritik, kalau ada masukan ya diperbaiki ya. Di lintas kementerian juga pengawasan penguatan itu perlu karena kalau tidak ya akan seperti ini terus. Banyak orang yang memanfaatkan program-program ini hanya untuk melihat, melirik anggarannya, bukan dari sisi manfaatnya begitu. Dan Pak Prabowo saya kira tidak tahu yang begini ya. Masa presiden mengurusi urusan PMPN masih ada di bawah menterinya, ada kepala lintas, kemudian kepala badan deputi dan seterusnya, masih jauh lah.
0: Abang, berarti supaya MBG yang sehat ini apa yang harus dilakukan?
2: Gimana?
0: Supaya MBG-nya sehat ini apa yang harus dilakukan? Mohon izin Bang.
2: Sehat itu dalam artian
0: semuanya,
2: pengelolaan MBG,
0: semuanya
2: pengelolaan MBG ini sesuai nawaitunya, sesuai dengan prinsip dasar pembentukan MBG ini ya.
0: Berarti sederhananya di situ Bang ya?
2: Ya, okay. Harus di, kalau memang misalnya salah satu nawaitunya itu adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memang harus mengambil yang jauh dari lokal, jangan
0: besar. Okay.
2: Karena yang terjadi itu kan industri besar versus UMKM, terus UMKM versus UMKM versus titik MBG. Okay.
0: Yang satunya sepeda, yang satunya Alphard.
2: Itulah seperti itu. Makanya perlu penguatan-penguatan tadi saya sampaikan di sini. Ya, jadi Muhammad disclaimer tadi ya. Jadi saya ini hanya melihat dari
0: sisi
2: sebagai praktisi
0: generasi
2: desa dan ekonomi, saya melihat dari sisi itu. Kalau soal penerapan kebijakan, politik, policy dan seterusnya, itu saya kira urusannya mungkin nanti yang
0: kebijakan publik ya. Abang Basi semangat terus ya. Semangat terus Abang.
2: Siap.
0: Oke. Terima kasih. Terima kasih, sehat sukses selalu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, terima kasih. Semoga perbincangan kami ini membawa hal yang indah untuk kita semua ya. Jangan lupa sebentar di pukul 12 kita punya IKT. Benar gak sih IKT? Coba Richard lihat dulu, bentar, benar kah? Jam 12 sebentar itu, benarkah program tersebut? Ikat, oh iya benar. Oke, jangan kemana-mana, Di.
1: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
3: Betul, Bu Dini. Alhamdulillah, usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
1: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
3: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
1: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
3: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Ayo, majukan UMKM Indonesia!
4: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: sahabat budaya JP Sura di 10 Mahara, masyarakat Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan, terus melestarikan kearifan lokal keagamaan melalui tradisi pembuatan JP Sura atau bubur Asyura. Nah, setiap memperingati tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam, hidangan khas berbahan dasar beras yang dimasak dengan santan kental dan ini disajikan bersama aneka lauk pendamping seperti irisan telur dadar, abon kelapa, ikan bandeng hingga mie goreng. Nah, proses pembuatannya pun syarat akan nilai kebersamaan karena melibatkan partisipasi aktif keluarga maupun komunitas warga sekitar yang bergotong royong menyiapkan bahan memasak dalam kuali yang besar hingga menyajikannya sebelum dinikmati bersama. Wadah-wadah berisi JP Sura ini terlebih dahulu dikumpulkan untuk prosesi ritual doa dan zikir bersama atau baca-baca yang dipimpin oleh tokoh agama setempat guna memohon keselamatan, rasa syukur, serta penolak bala. Nah, setelah didoakan, bubur tersebut dibagikan secara luas kepada sanak keluarga dan para tetangga tanpa memandang latar belakang sosial. Tradisi tahunan JP Sura di 10 Muharram ini, sahabat budaya, bukan sekedar urusan kuliner musiman, melainkan wujud nyata penguatan ikatan sosial, toleransi dan rasa kepedulian antar sesama yang dibalut dengan kekhasan budaya spiritual masyarakat di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sangayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, sahabat Budi, selamat siang. Kita sekarang sudah di program IKT. Nah, sebentar nanti yang mau bergabung sebentar. Sekarang kita mau dengar dulu ini bintang tamu kita yang akan memperdengarkan suara merdunya. Assalamualaikum.
3: Ya, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
4: Bagaimana kabar, Bunda Cha?
2: Kabar bahagia, akhirnya bisa ketemu.
4: Luar biasa.
2: Akhirnya bisa ketemu. Ya, panas di luar ya tadi ya.
4: Alhamdulillah, tadi agak bendung-bendung waktu.
2: Oh, bendung-bendung.
4: Iya.
2: Dari Nuri.
4: Iya, di Nuri tadi.
2: Oh, sekira dari Korea kini.
4: Oh, alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Oke, kalau gitu menyanyi dulu di kelong dulu di.
4: Iya.
2: Agak ini judulnya yang pertama ini, kelong pertama.
4: Talasaku.
2: Talasaku. Artinya iya. Apa ini, Kak?
4: Hidupku.
2: Oh, hidupku.
4: Iya.
2: Oke, siap Magi.
4: Iya.
2: Oke, guncang betul-betul pro 4 di
4: iya.
2: Suara tadi. Oke.

0: Aduh, suaranya merdu sekali.
1: Asik.
0: Oke, Daeng.
1: Iya. Yeah.
0: Belajar menyanyi sejak usia berapa?
1: Kalau saya menyanyi tuh mulai SD itu.
0: Oh, SD sudah mulai belajar nyanyi?
1: Iya, masih kecil sebenarnya.
0: Masih kecil, oke. Okay.
1: Tapi itu sambil mendengar radio tuh, di situ belajar menyanyi radio.
0: Oke, okay, belajar nyanyi di radio.
1: Iya.
0: Orang tua juga pintar nyanyi atau hobi nyanyi atau
1: suara orang menyanyi? Tua itu tidak pernah menyanyi.
0: Oh, tidak pernah menyanyi?
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti Deng Liwang belajar menyanyi dari radio.
1: Iya, baru ikut-ikut juga di Letton juga, kalau ada Letton tuh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Pernah sampai kemana Lettonnya, jalan-jalan
1: nyanyinya? Di sini tuh aja di Makassar.
0: Oh, di Makassar. Tempo, di.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti sejak tahun berapa, usia berapa waktu itu?
1: Kira-kira 18-an gitu.
0: 18-an kita sudah mulai Lettton.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagu apa saja yang dinyanyikan?
1: Lagu Makassar sama lagu dangdut ya bisa.
0: Oh, berarti kita hobinya lagu dangdut sama Makassar.
1: Iya.
0: Oke. Kalau lagu Korea?
1: Itu ya. Itu lain ceritanya.
0: Ceritanya itu. Oh, oke, oke, oke. Kalau lagu Korea kita sapa dulu ini. Apa namanya? Mami Akiko. Bunda Akiko.
1: Iya.
0: Kita tahu kalau saya bilang Bunda Akiko. Tahu ki?
1: Tidak.
0: Oke. Okay. Bunda Yulmar.
1: Oh, Bunda Yulmar, iya.
0: Bunda Yulmar itu namanya Bunda Akiko.
1: Oh, begitu kan?
0: Pintar sekali, fasih sekali tuh lagu Korea itu.
1: Oh, iya. Yes.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan monitor kita.
0: Mudah-mudahan monitor ini Bunda iya. Yulmar. Aduh, rindu sekali.
1: Rindu.
0: Iya. Hobi ini hobi kalau kita olahraga favorit apa?
1: Kalau itu bola. Memang itu ada memang. Spesial memang ke Richard itu
0: iyo.
1: Masalah itu bola kalau menurut saya itu bola penting bagi saya.
0: Oh penting. Oh ya, saya kan? Kira saya
1: kalau ini gini itu kalau tunanetra main bola ke Richard itu iya. Memang ada memang speed imitan pakai giring-giring itu pakai
0: oh,
1: ya pakai ini
0: iya.
1: Ya nilobangin tuh bola
0: uh-huh.
1: Baru kita ini sih masuk agil agil sepeda itu
0: iya,
1: ya baru itu banyak banyak mengkangi.
0: Oh, ini sebagai tanda?
1: Iya, itu sebagai tanda, bilang okay. Ini begini, begini, begini.
0: Oh, begitu.
1: Kalau tenis meja juga begitu, ada juga khusus gurunya, tapi orang awas.
0: Berarti kita belajar dari mana?
1: Saya itu tidak pernah saya main bola, Kadir, tapi saya biasa mendengar di radio.
0: Oh.
1: Terus mendengarkan di teman-teman bagaimana caranya bisa... Ya begini, begini, begini.
0: Oh, begitu.
1: Ya, kalau tenis meja, pernah juara dua.
0: Wih, luar biasa.
1: Ya, di SLB Yap di Makassar itu.
0: Oh, di tahun?
1: 2012.
0: Oh, 2012.
1: Iya.
0: Oke, oke. Berarti, apa namanya, bagaimana ini? Bagaimana maksudnya? Bagaimana perasaan ta ketika sepak bola ini diputar di RRI di radio?
1: Kalau saya kerja ini sangat bersyukur sekali karena bola itu alhamdulillah karena RRI sedang menyerahkan bola. Apalagi kita ini tidak melihat, kita mendengarkan saja.
0: Yeah.
1: Terus. Di situ kita ambil hikmahnya itu kerja itu bahwa bola itu tidak mesti dari televisi,
0: ya.
1: Tidak mesti dari televisi. Kalau orang biasanya tergantung dari kalau orang awas bisa televisi TPRI atau ke di tempat lain okay, begitu.
0: Okay. Berarti tim favorita siapa ini?
1: Kalau saya berhasil.
0: Oh berhasil, memang dari dulu suka berhasil.
1: Iya memang dari dulu.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Nah di samping kita ini sudah ada. Apa namanya ketua kita, ketua fansnya RRI Makassar ada Ayahanda Haji Eko.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Deliwang.
1: Iya, apa kabar Haji?
2: Alhamdulillah.
1: Iya,
2: sehat selalu.
1: Kita ketemu lagi di sini.
2: Iya.
0: Nah, biar semakin seru, kayaknya kita mau dengar dulu ketua suaranya ketua ini nih.
2: Mau nyanyi?
1: Iya.
2: Deliwang sudah?
1: Sudah.
2: Aduh, lagu apa temanya ini lagunya, Pak?
0: Terserah kita, yang penting jangan lagu Korea.
2: Iya. Lagu anu saja, lagu Makassar saja.
0: Makassar, judulnya?
1: Iya.
2: Apa ya, yang langgam-langgam.
0: Oh, langgam-langgam.
1: Penarwan tawa, langgam persilangan tawa.
0: Yang mana?
2: Minasa Riboriku.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kalau perlu dibantu.
2: Iya. Minasa Riboriku. Minasa itu yang merah.
0: Yang mana? Yang di atas.
2: Di atas sekali. Oh. Ya, ya, kita langgam dulu.
0: Kita berlanggam.
2: Berlanggam dulu. Ya, mudah-mudahan cocok.

0: sorry, ini oke, kita ganti dulu, nada kayak ketinggian ini.
1: Nada cewek ya.
0: Oke, langgam karaoke.
1: Iya.
0: Nada belia.
1: Nada pria.
0: Oke, ini dia.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Waduh, hari ini kita punya penyanyi-penyanyi yang punya suaranya luar biasa.
0: Sudah lama tidak nyanyi di depan mic.
1: Oke. Nah, sahabat budaya, siang hari ini kita membahas mengenai Sirina Pace, menakar Piala Dunia lewat kacamata orang Mangkasar. Nah, tadi kan apa namanya? Deng Liwong sudah bilang tim jagoan ini Brasil ya. Nah, kalau Ayah Aji yang mana ini?
0: Kayak Brasil kalau dari sisi pemain, dari sisi pemain materi kondisi saat ini memang ya Brasil jauh lebih sempurna. Tapi kalau saya prediksi Argentina tetap masih bisa juara.
1: Oh, masih Argentina ya?
0: Argentina, karena ada Messi efek. Dan terbukti dia cetak bola 5, dia borong semua golnya Argentina itu kan Messi semua. Iya, semua.
1: Oke.
0: Tapi kalau dari sisi materi memang lebih sempurna Brasil. Tapi kan main bola ini kan tidak artinya bukan karena materi. Di samping materi harus bagus, taktik juga bagus, bagaimana caranya. Karena semua yang masuk di Piala Dunia kan pasti bagus-bagus.
2: Iya, pasti bagus.
1: Kan sudah melalui seleksi.
0: Sudah mulai seleksi. Tahapan. Indonesia saja yang terbaik tidak lolos. Jadi yang lolos ini karena ya memangnya sudah sempurna. Kalau dari sisi teknik, nah, tinggal keberuntungan bagaimana meracik dari sisi pelatih, bagaimana melawan dengan negara lain, negara yang lain dengan yang lain itu kan harus beda-beda taktik.
1: Berarti kalau teknik sudah bagus, skill sudah bagus, terus individu juga sudah bagus, berarti faktor yang lain adalah keberuntungan.
0: Bukan keberuntungan ya, di samping keberuntungan adalah pelatih, bagaimana meracik di ruang ganti, karena itu yang paling
1: 20 orang ini.
0: Di ruang ganti itu penting sekali, baik waktu sebelum masuk di babak pertama maupun pada saat istirahat itu kan ada, nanti ada briefing di situ kira-kira taktik yang cocok melawan dengan lawan yang sementara ini kan harus beda-beda. Di situ menentukan.
1: Oke. Nah, sahabat dunia, hari ini kita membahas mengenai hubungannya dengan Sirina Pace, menakar Piala Dunia. Nah, kalau misal orang-orang Makassar tuh kalau nonton sepak bola, apalagi Piala Dunia itu seperti apa, Deng Liwang?
2: Kalau Makassar itu tergantung je, Bon Richard. Tergantung je, atau masuk. Kadang-kadang juga orang Makassar juga ada suka, ada tidak. Kalau saya suka memang.
1: Oh, suka.
2: Apalagi kalau di radio. Memang dulu tuh waktu PSN dulu itu waktu berapa itu, tahun berapa itu kira-kira. Itu biasanya live di di Persatu itu saya suka terus itu mendengarkan bersama. Jadi ini alhamdulillah saya bersyukur sekali karena Piala Dunia ini sedang di live di Pro 3 dan di Pro 1.
1: Oke.
0: Oh, ada ya, kan ya. Dalam bahasa Indonesia.
1: Dan boleh.
0: Iya. Enggak, maksudnya waktu live-nya dalam bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Oh, gitu ya. Berarti ada reporternya di sana.
2: Ada reporternya. Ada reporternya kan.
1: Berarti bermalam, Ki. Begadang, Ki.
2: Biasa kalau begadang dia pakai mencari rezeki kalau jadi biasa kalau ada pagi saya monitor.
1: Kalau
2: tadi pagi saya sempat monitor. Kalau tidak salah itu tadi pagi
1: berhasil menang ya.
2: Tadi pagi berhasil menang 2-0. Iya, 2-0.
1: Oke. Nah, silakan sahabat budaya Richard, juga Deng Liwang dan Ayahanda Aji Eko. Kita menunggu sahabat budaya mau bergabung di 0811 400 9250, atau 0812 44 02 9250. Oke. Mari silakan sahabat budaya. Nah, kalau misalnya apakah ada tradisi orang-orang Makassar ketika mereka menonton Piala Dunia, bagaimana nih Ayahanda?
0: Iya, jadi nonton Piala Dunia kalau dikaitkan dengan orang Makassar itu kan Sirina Pace dan Sipaka tahu ya.
2: Iya. Sihargai.
0: Iya. Jadi biasanya dia tim favoritnya itu di pada saat kita nonton bareng ya.
1: Begitu.
0: Iya, nonton bareng. Kalau nonton sendiri kadang-kadang tidak seru karena tidak ada lawan.
2: Iya, kalau tahu netra itu mendengar bareng.
1: Iya. Oke. Iya. Ada yang halo.
3: Halo.
1: Ya.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kate.
0: Dari mana? Iya,
3: Kate dari Liwang.
2: Dari Fadil.
3: Jiko, iya, Fadil dari Sondro.
2: Iya, ini Raja Nabola ini.
1: Oh, bola ini.
2: Pak Haji.
0: Oh iya, iya.
2: Iya.
3: Kalau saya ayam kok dua ini.
2: Apa?
0: Apa?
2: Ayamnya biar dua, apa Haji?
0: Perancis ya.
3: Belanda. Belanda juga ayam kok.
0: Nah, jangan nah, hanya satu, enggak boleh. Kan yang juaranya juara satu.
3: Perancis mau
0: apa? Oh, Perancis boleh. Semua boleh.
3: Dengan 4 gol.
0: Wih, jangan. Ya. Kalau sudah 5
3: gol.
0: Kalau sudah final itu tidak banyak gol, biasanya 0-0, biasanya adu penalti.
1: Oh, ya. Oke.
3: Paling banyak dua dia.
0: Paling banyak dua. Biasanya kalau final itu 0-0 karena saling serang, saling bertahan pasang anunya sehingga biasanya perpanjang waktu masih lagi 0-0 adu penalti biasanya.
1: Yang sudah-sudah.
0: Iya.
3: Jago-jagong itu kalau kita jagoan. Jadi saya ini sangat anu nih, RRI Pro 3 sangat membantu kita ini sekarang pandangan mata langsung di RRI di sebagai tunanetra mewakili.
2: Sangat membantu. Iya.
0: Jadi bisa kita, bisa membayangkan ya. Jadi bisa mendengar.
3: Iya, ulasan-ulasan bola di Pro 3.
2: Bisa membayangkan, bisa mendengarkan juga Pak Haji.
3: Wah, di luar itu?
2: Iya, betul. Iya,
3: karena cina mata itu lihat saya cina karena dia radio.
2: Iya, betul.
3: Iya, nah karena tori luar di luar itu?
2: Iya.
1: Apa itu?
3: Enjo radio kan di Jawa na tuli ya.
2: Iya.
1: Artinya apa itu?
2: Itu. Itu kuenya. Itu orang dulu Bung Richard kalau misalnya nabi bilang kuenya itu era dewa.
1: Oh begitu.
2: Iya. Kuenya telinga.
0: Kuenya telinga. Artinya makanannya telinga.
2: Makanannya telinga.
1: Terima kasih.
2: Iya.
3: Orang dulu dengar radio senam nih.
1: Iya.
2: Orang dulu itu apalagi tuh orang tua dulu. Termasuk juga orang awas. Itu juga radio dengarkan. Kayak bapak saya tuh Pak Haji itu waktu masih hidup itu kasihan dia biasa mendengarkan radio melalui bola.
3: Iya sangat membantu.
2: Itu kalau misalnya Nabi Langgol itu sangat-sangat bahagia kayak Bunda Char.
1: Oh
2: iya? Iya kalau bila bateri kita di radio itu kita sangat-sangat biar sendiri ki. Kayak lepas pinjam.
1: Oh
2: iya?
3: Iya. Seru sih ini kalau malam.
2: Apalagi kalau malam itu kalau saya itu tidak pernah kan saya mendengarkan kalau malam di Stirwa. Tapi kalau pagi nah sempatnya ku dengar, ku dengarkan karena
3: iya tuh kak, boya-boya dalet.
2: Iya betul.
1: Oh begitu.
3: Nanti kena bangi di luang.
2: Iya.
3: Motor kak balut cera mukut sindrong.
2: Iya.
3: Nah
2: jagai minjem mulai. Nah jagai minjem pagi ulang kak.
3: Jam 3.
2: Tidak tidur ya, ini Pak Haji. Kalau.
1: Oh iya.
0: Jadi bagaimana perasaan Pak Haji? Apa deh kalau misalnya kita lagi mendengarkan siaran terus.
3: Kenapa Ji?
0: Bagaimana perasaan Pak kira-kira? Kita kan membayangkan orang main bola di lapangan seru. Digiring oleh reporter. Kira-kira kalau perasaan yang kita rasakan ketika
3: senang sekali.
0: Ketika kita punya jagoan yang tarara tidak sesuai harapan. Bagaimana?
2: Pasti sih ya.
3: Biasa anu.
2: Biasa kecewa gitu.
0: Tidak dilempar dia anu, tidak dilempar di radio.
2: Tidak dia.
3: Jagoanku dikalah toh.
0: Iya misalnya.
3: Terima dulu satu hari dua hari tidak kuterima. Karena masih kecewa.
0: Iya. Itu namanya pace, itu namanya pace.
2: Kasihan.
3: Tidak kuterima. Kalau punya dikala ini sebentar aja tidak kuterima. Dua hari atau tiga hari baru baik-baik.
0: Berarti ada pace ta toh di hatinya
2: pace
0: di tim kesayangan ta.
2: Iya, tim kesayangan.
3: Iya. Rame di sini depan Meski kalau jam 12 mulai layar baru
0: minum layar ya.
3: Iya, tapi saya bawa radio sendiri karena semua orang awas toh, tunanetra.
2: Tapi begini. Begini, kalau menurut saya itu kalau orang awas ini Pak, jadi biasa ada sewa. Kalau orang awas iya. Iya, itu sih itu tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh itu.
0: Tidak boleh.
2: Iya, tidak boleh.
3: Orang-orang
2: juga biasa itu tim jagoannya Bang Pak Haji itu biasa tapi lah orang Makassar mak botor ki.
0: Iya,
2: itu. Jadi tidak boleh. Kalau jagoan saya misalnya toh saya jagoan saya menang, misalnya berhasil. Pasti saya dikasih uang. Begitu oh. Saya tidak boleh itu.
1: Oh,
2: iya. Iya. Itu begitu Pak Bun Rencana itu.
3: Iya.
2: Pak Haji.
3: Ya. Tapi dia liwan tahu tidak jika kapan dia.
2: Kalau saya tidak.
3: Iya. Iya.
2: Iya.
1: Semuanya.
2: Iya, saya Pak Dil.
1: Mana ini? Siapa namanya?
2: Rizka.
1: Teman tak.
3: Masih ngajak lagi tu benar sakit
0: titi. Ya, habis.
3: Iya,
2: habis.
3: Saya suruh kini kepala. Letup ni yang ngiram motor.
0: Habis.
3: Si Parwan Vio.
0: Habis.
2: Habis sih benar bilang Pak Haji.
0: Habis di bulan puasa habis. Habis.
2: Ternyata bagaimana Pak Haji?
0: Iya.
3: Ya,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Jadi kalau ana kan
1: ada ini tahu Kakak Fatma, Kakak Fatma.
0: Oh, Fatma. Silakan, Fatma. Fatma di mana tuh? Di Pandang-Pandang ya?
1: Di Sagoa. Di Sagoa. Di mana di?
0: Pandang-Pandang.
1: Meksiko mungkin Meksiko ya.
0: Meksiko ya.
2: Halo.
1: Halo Kakak.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Haji ngaji
0: lagi. Alhamdulillah, aman terkendali.
4: Nyaman, si Pak Nasaran. Kengai Nasaran kan banyak berat. Kurang anci. Iya, agak anci.
0: Iya.
4: Apa saya kukana?
0: Nonton tanya ke bola kah?
4: Dan ya.
0: Nonton tanya ke bola.
4: Alhamdulillah, penggemar berat.
0: Oh iya. Yeah.
4: Dari dulu Argentina.
1: Wih mantap.
2: Mantap.
0: Oh singkam
2: mantap.
4: Karena memang kumpul di sini di rumah.
1: Layar. Pakai layar.
4: Pakai layar.
1: Wih
4: ya, tapi setelah tidak ada bapaknya, ambil alih tetanggaku.
1: Oh begitu.
4: Tetanggaku itu dia. Pertamanya dia buka tapi sekarang tidak lihat.
0: Mungkin kalah jagoannya. Mungkin kalah jagoannya.
4: Mungkin jadi banyak orang di sini malah tertutup jalanan karena jalanan lorong. Jadi saya penggemar bola beras sekeluarga, malah kita beli bajunya.
2: Alhamdulillah.
4: Supaya kita pakai
0: seru.
4: Bajunya pada
0: seru, pada saat nonton
4: tapi
0: ya.
4: Ini berterima kasih sama RRI ya. Sama di Pandak Anuta itu persaanta sama Deliwang. Kita kadang mendengar tapi ketiduran juga. Tidak nonton TV, jadi
0: kita yang dinonton TV.
4: Iya, radio saja dari dulu radio. Karena kita bisa bergerak kerja-kerja kalau radio, jadi sambil mendengar. Bagusnya memang
0: Jadi memang
4: diulang lagi ya.
0: Berarti Pro 3 ini bagus ya, bisa diikuti sambil nonton, bisa juga didengar.
4: Iya, mendengar bisa juga nonton, tapi tenato jojo pula kali-kali tapi
0: tidak seru tadi. Tidak ada ditemani berteriak.
4: Biasanya saya memang juga ada ditemani keluar nonton nonton bareng begitu. Di mana ada teman di situ itu nonton, tapi sekarang enggak mengurangi sendiri di perempuan tidak boleh keluarkan. Mending di sini saja dekat rumah.
1: Saya kira maksudnya masih ada ininya, masih ada layar tancap karena pasti banyak makanan tuh kita mau ke sana.
4: Seandainya ada saya mengundang karena kita kemarin ada berapa makanan kita sajikan, terutama itu sarap bak. Anu sekali di depan rumahku kan Richard dia kan lumayan juga luasnya, bisa sampai 30 orang, 50 orang di depan rumah.
0: Banyak juga yang adakan nonton bareng sekalian dikaitkan dengan UMKM ya, UMKM.
4: Bagi yang mau itu, tapi saya pribadi gratis makan supaya ramai kita makan bersama lah, tidak usah kita ambil yang mewah yang pisang goreng,
1: Sarabau,
4: mau minum kopi kita juga siapkan, yang minum teh kita juga siapkan.
0: Iya
4: saya mendengar berat sekali.
1: Tapi darah jibir toh kakak, darah jibir toh.
0: Tidak cocok.
2: Tidak cocok kalau
0: karena tidak cocok kalau bir kalau nonton bola karena
2: kalau kopi ya.
0: Karena
2: kalau kopi ada.
0: Iya, bisa-bisa matanya lain.
5: Oh, iya.
0: Makanya kopinya cocok, jadi dia misalnya kan ada orang minum kopi itu susah tidur. Nah, iya, itu cocok, gitu. Cocok sekali kalau nonton bola.
1: Kalau Reng Liung minum apa, kopi atau teh?
4: Itu masalah.
2: Kopi.
1: Oh, kopi. Nah, gimana kakak?
4: Saya siapkan dengan sarapa.
0: Yes.
4: Pisang goreng, pisang goreng ubi, pisang goreng pisang.
2: Sangat-sangat bagus.
4: Iya, dengan kambing-kambing itu.
1: Oh iya, enak gitu.
4: Tapi, Reng Liung.
2: Iya.
4: Perempuan bayi aja tapi biasa tolong pengaruh ngaseng yang tahu naik sewa.
2: Balikin tuh. Balikin tuh nak
4: amat. Ini ku pengaruh ngaseng naik ro sewa.
2: Iya.
4: Dasin tongin yo ini liwante nana.
2: Sebenarnya tuh.
4: Pau ya ki. Dasin tongin tojen tojen ini.
2: Iya.
4: Kita pun ada ini beta lawan dah lari ni. Lari ni. Itu sedihnya toh.
2: Iya itu sedihnya.
4: Karena tidak tongin di diberatkan.
2: Iya.
4: Yang penting naya ro sewa. Iya. Nah karena tanda ebur
2: toh. Saya belum patut. Saya.
4: Kuna nggak pernah kemenang.
2: Iya.
4: Nungku kaku bagi-bagi tonji yang betul-betul.
2: Iya, pasti nabi balian makanan.
4: Itu termasuk bukan judi.
2: Bukan ji, tapi.
4: Iya, bukan ji. Sekedar ini. Itu judi kalau kita
2: meramaikan.
0: Sekedar sewa-sewa.
2: Meramaikan, Pak Ji.
0: Bukan judi sekedar sewa-sewa.
2: Tapi meramaikan atas jawab.
4: Banyak yang pandai
0: kan? Iya, iya, makasih.
4: Terima kasih.
2: Iya, terima
4: kasih.
2: Lagi
4: Richard, sehat selalu.
2: Lagi demang ini, Bunda.
4: Ya?
2: Lagi demang ini.
1: Oh, demang. Oh,
2: lagi
4: semangat. Saya kebuka apa aja, Kiri? Dari lapangan tapi
2: menemukan
4: kanak-kanak.
2: Iya, bagi kanak-kanak.
4: Kanak-kanak ngasih itu. Iya. Oke.
2: Terima
4: kasih. Assalamualaikum. Sehat ngasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, silakan yang mau bergabung kembali.
2: Iya.
1: Bung Rija tunggu.
0: Iya. Pendengar-pendengar juga kalau lagi ada telepon ya, jangan telepon pas tidak bisa terangkan. Ya.
1: Udah?
0: Jadi harus cerdas kalau lagi dengar ada telepon masuk, lagi bicara, jangan telepon, pasti tidak bisa diangkat. Ya. Nah, kalau
1: halo,
0: sekarang kosong silakan.
1: Selamat siang.
2: Ikate.
6: Assalamualaikum.
0: Ya, salam Ikate.
2: Aha. Kabar.
6: Apa dibahas-bahas ini, Bala?
2: Hah? Masalah sirik napace.
0: Piala dunia dikaitkan dengan sirik napace.
2: Piala
0: atau
2: dunia.
0: Orang-orang Makassar, budaya Makassar gimana menyambut piala dunia ini?
6: Ini bola, Di.
0: Iya. Yeah. Ya, namanya piala dunia pasti bola.
2: Dengan siapa deh, Pak Haji?
6: Ya, saya aja ini. Yeah. Sekot data Osoragu lah.
2: Oh gitu kan.
0: Iya. Tapi kan begini, kan pendengar lain banyak, jadi perlu jadi walaupun kita tahu, jadi perlu kita sebutkan supaya pendengar lain.
1: Coba ditebak dulu namanya.
0: Supaya pendengar.
2: Kalau saya tahu
0: pendengar
1: siapa?
0: Pendengar lain juga bisa tahu.
2: Iya, kita tahu.
1: Oke. Pak Arjuna di Antang.
2: Iya.
1: Ah.
0: Iya, saya kan Arjuna.
1: Jagoan tak siapa ini? Halo, Pak Arjuna.
6: Ya.
1: Ah, Jagoanta.
6: Jepang.
1: Ah.
0: Oh, Jepang. Oh, Jepang. Dia ini
6: Jepang karena dia kan wakilan dari Asia ya.
1: Oh, begitu.
0: Ya, ini namanya anu. Ya. Ini namanya masuk di sipaka tahu atau saling menghargai. Jadi kita menghargai. Jadi kita menghargai serumpun kita dari Asia. Walaupun Indonesia tidak lolos tapi ada wakil dari
6: sedikit lagi.
0: Okay. Ini bagus juga kan, dan memang juga Jepang kan belum kalah, jadi masih masuk di 32.
6: Besok memang insyaallah lawan Swedia.
0: Iya, Swedia ayah.
6: Iya.
0: Okay.
6: Yeah. Karena tadi Korea sudah siap-siap angkaku pernah kalah tadi belah.
1: Oh, siapa?
0: Oh, kalah Korea.
6: Selatan.
2: Kalah Korea.
0: Salah Afrika ya.
6: Afrika Selatan 1-0.
0: Iya.
6: Oh, kalau berhasil tadi itu menang 2-0 ke Skotlandia.
2: Iya, itu.
0: Berhasil.
2: 2-0. Masa dulu itu ya tadi pagi saya
6: menang. Babak pertama 2-0. Tambah lagi babak kedua itu.
0: Tunggu dulu Pak Arjuna. Apa dasarnya Arjuna sehingga memilih Jepang sebagai favorit?
2: Iya.
0: Orang lain kan pilih Brasil, Argentina, Spanyol, Prancis.
2: Tapi
0: Arjuna,
2: sekarang
0: Arjuna dia pilih
2: apa dasar tak?
6: Tapi di Jepang kena salah satu
0: serumpunnya
6: perwakilan dari Asia dan kedua.
0: Betul.
6: Bagaimana juga agak disiplin.
0: Ya, pemainnya juga bagus memang. Ya, bagus.
6: Bagus tuh itu.
0: Ya.
6: Termasuk apa pertahanan juga ya lumayan bagus.
0: Ya.
6: Kemarin kita tuh kualifikasi Piala Dunia kan Jepang kalau kita 4-0 di Jakarta.
0: 4 atau 6? 5 ya? Sepertinya banyak.
6: 4-0 tapi
0: Iya. Iya.
6: Kalau saya dukung Korea juga sih, tapi sudah pulang dari awal belah.
0: Jadi
6: tinggal Jepang ini. Kalau Australia kan nggak terlalu sih.
0: Artinya gini ya, kita kan dukung juga dari Korea, kemudian sudah pulang, tinggal Jepang dengan Australia, Jepang dengan Australia masih masuk ya?
6: Iya masih
0: masuk.
1: Sia-sia ya?
0: Ya kalau saya lihat yang seperti kelas Australia, Jepang, saya kira masih bisa Indonesia ini. Cuma karena faktor sedikit aja kesalahan sedikit kemarin itu saja dan lolos.
1: Oh apa yang terjadi Indonesia kemarin?
0: Itu artinya pertama sepertinya memang dikerjai. Harusnya kan main di tempat yang netral. Waktu kualifikasi kan main di Arab.
1: Iya.
0: Kemudian orang Qatar itu yang main itu kan banyak sandiwaranya itu.
1: Banyak dramanya.
2: Banyak dramanya. Sudah habis waktunya.
0: Sudah habis waktunya juga masih tambah waktunya. Sampai
6: mainnya kasar.
0: Ya.
6: Ada melakukan tindakan ini. Sebenarnya apa kan sepak bola itu juga kan bukan apa namanya juga kita pakai kekerasan juga
0: teknik.
6: Kita pakai teknik ya.
0: Baru sekarang itu kan sekarang itu kan jangankan dikasari orang sampai bisa cedera, pegang baju saja sudah pelanggaran.
6: Itu namanya kalau begitu kan tidak punya rasa pace kalau begitu.
0: Iya.
6: Dia mau celakai orang kan jadi
0: tidak
6: ada niat. Demi zamannya nih bar muara.
0: Iya, kalau dulu memang pemain dulu itu kan perlu apa namanya? Istilahnya harus begitu. Kalau mau main bola, harus punya ilmu apa namanya ya, tidak pokoknya tidak rasa lah kalau kena. Sekarang taktik teknik yang dibutuhkan.
6: Ya,
0: karena tidak boleh bersentuhan.
6: Sekarang sudah modern sepak bola juga enggak seperti lagi dulu. Ini Piala Dunia ini 2006 ini kan ada beberapa aturan baru ini
0: Pak. Banyak aturan baru.
6: Termasuk durasinya itu kalau penggantian pemain. Banyak ada beberapa nih perubahan jadi para pemain-pemain itu yang belum ngerti betul di situ bahasa agak kaku ya.
0: Dan bisa berujung pada pelanggaran karena dia belum tahu.
6: Mungkin bahwa demikian dulu Pak Ji. Mungkin kalau sepak bola juga ini juga hal datang ini Pak Sdn Limpo ini.
0: Iya makanya kalau Deli, seharusnya Sdn Limpo duduk di sini.
6: Opais juga
0: karena dia memang ada.
6: Besok Opais main Jerman.
0: Jerman juga bagus, bagus main.
6: Iya.
0: Pokoknya bagus-bagus lah.
1: Assalamualaikum.
0: Masih Arjuna.
1: Selamat siang ibuku.
5: Selamat siang. Silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih?
5: Dengan Sirina Pace.
2: Dengan Niar.
0: Siapa Ibu Niar? Ibu Niar di Mungin Sini Baru ya.
5: Gemar bola juga ini kodong.
0: Biasa dengar jadinya di grup.
5: Bukan kalau pakai uang kapan judi namanya?
0: Yang namanya untung-untungan kan untung-untungan. Ya namanya termasuk kategori judi.
5: Iya. Kalau saya di sini Anuji kalau yang misalnya yang dikalah timnya dia yang menyiapkan nanti kalau ada lagi.
0: Dulu
5: begitu Ji
0: dan tidak merasa diberatkan.
5: Terus waktu zaman dulu itu piala dulu masih kecil saya lihat itu bapak biasa keluarga itu kalau ngumpul di di halaman kan dulu belum banyak punya TV toh,
0: Pak. Iya.
5: Jadi ada 4 rumah itu 4 peta, satu yang punya TV. Di situ mi ngumpul semua satu lorong. Ada yang bawa makanannya, bawa ubi, bawa apa saja. Masing-masing bawa.
0: Iya.
5: Di situ dilihat kekeluargaannya betul-betul enggak dilihat walaupun beda agama, pokoknya semua pencinta bola
7: pada gabung di situ.
0: Beda tim juga enggak masalah. Beda tim.
5: Ya
0: seru.
7: Iya. Suara ke.
5: Timnya memang beda ke ekspresi muka.
0: Iya. Ini sih itu namanya timbul pace. Timbul pace. Nah, kalau di kalah jagoan kita. Yang kita harapkan bagus, tapi tidak sesuai harapan, itu kan namanya timbul pace.
7: Iya, kecewa kita.
0: Kecewa.
5: Iya. Logo kinyawai.
7: Iya.
5: Ya. Waktu kecil-kecil itu.
0: Yang penting begini, Bunyar. Yeah. Kalau lo kegiatan yang tidak dipakai balik-balik sih lagi.
5: saya waktu kecil itu kan tidak terlalu paham, cuma saya biasa dengar bahasanya, wih bakuan, kenapa itu om, ternyata setelah makin dewasa mengerti juga, begini mini perasaannya dulu orang tua kalau nonton rame-rame lalu timnya dikalah karena kita rasakan Tomin, tidak enak mentong itu dirasa kalau
7: biasa pernah dikalah
5: masuki gawannya,
7: biasa pernah dikalah mau lawannya marah-marah mi, saya bilang kenapa dikalah lawanku.
5: Pasti dia aja pemainnya, cara mainnya pasti
7: bilang, kenapa nak begitu?
5: Iya.
7: Lalu nak bilang kenapa nak begitu cara main?
5: Iya, kenapa begitu caranya main? Rantai saja yang mencoba. Dan kalau kita yang masuk enggak begitu.
0: Belum tentu. Iya, karena pada dasarnya dia juga mau main baik. Dia sudah berusaha, cuma kan kadang-kadang
5: lawannya dia,
0: kadang-kadang prakteknya beda.
5: Ya, tadi kayak tadi saya nonton sempat nonton karena pagi di Brasil.
0: Iya.
5: Cantik tahu gol-golnya bagus.
0: Oh iya Brasil.
7: 2-0 benar nih.
5: Iya.
7: 2-0.
5: Saya lihat babak kedua, babak pertama.
7: Iya, saja aku sempat kudengarkan babak pertama.
5: Akan di RRI, jadi saya itu bagusnya ini ada di RRI Bung Wicat.
0: Iya. Yeah.
5: Kalau saya enggak sempat nonton kan main pagi biasa lagi sibuk-sibuk di saya monitor.
0: Iya. Di Pro 3 ya, Pro 3.
7: Dapur 1.
5: Jadi pokoknya tiap pagi tuh di rumah kalau ada pertandingan pagi dengar di radio.
7: Iya.
5: Bagusnya. Enggak menghalangi pekerjaan.
7: Sama Jaki.
5: Karena kalau nonton TV tidak jadi pekerjaan.
7: Iya.
5: Mesti memasak sambil dengar radio. Jadi memang inilah bagusnya ada di Pro 3. Ini juga ada acara IKT. Jadi kita bisa komunikasi. Bisa berbagi. Di sini mini dilihat kekompakannya. Yang beda-beda.
0: Kebersamaannya.
5: Siapa jagoan Pak Haji? Kau boleh tahu.
0: Saya Argentina.
5: Sama Ki. Baru keseruannya juga ini Piala Dunia, hampir semua mungkin yang punya grup keluarga ada salah satu yang kasih hadiah, siapa timnya nanti yang menang di final dapat hadiah.
0: Itu
5: enggak judi gitu aja.
0: Tidak juga ada itu, dia kan memberikan hadiah
7: aja, bukan
0: dari uang, dari hasil anunya, hasil misalnya tebakannya. Dan tidak merasa dirugikan. Kalau itu kan namanya kategori judi itu, kalau salah satu merasa dirugikan.
5: Oh
0: gitu.
5: Iya, kalau di grupnya Bapaknya Ipan tebak.
0: Oh dia siapkan, aja. Dia siapkan, dia suka rela.
5: Iya, itu di grupnya Bapaknya Ipan keluarganya ada namanya tebak skor dari mulai pertama. Yang paling banyak tebakannya benar nanti dapat hadiah. Kalau di sini sepupunya Haipa yang tim yang menang. Final nanti dapat hadiah, jadi beda-beda negara nih.
7: Bagusnya.
5: Ada.
0: Yang penting begini, yang penting
5: boleh ibu-ibu ikut itu sayang.
0: Tapi yang penting begini, Bunyar, jangan sampai ini Piala Dunia ini membuat kita jadi retak karena beda pilihan. Harus tambah akrab. Oke, kita beda pilihan boleh, tapi kan di luar ya tetap lebih akrab lagi Satu karena
5: itu bisa beda pilihan saya sama Pak.
0: Iya. itulah gunanya nonton bareng. Nonton bareng itu disitulah orang sosial itu nonton bareng walaupun beda pilihan tapi tetap akrab aja. Siapapun misalnya gini, ada salah satu tim beda dukungan ya, beda dukungan, tapi begitu gol dia juga ikut teriak.
7: Pastilah.
0: Walaupun timnya kalah.
1: Dia respect betul.
5: Ada kan biasa nda sadar ki kalai pace kau pace
0: mutin asal kau. Jangan seperti anu dia bilang ada lompat ki masuk dia bilang begini caranya jangan kau masuk lompat di televisi rusak itu televisi.
5: Tapi ya ini
0: itu tahun
5: seluruhnya
0: ditunggu 4 tahun
5: karena memang
0: bagus ya, dan memang bagus diadakan di Amerika, Meksiko dengan Kanada karena jam-jam tayangnya sebelum subuh, sesudah subuh, pagi, siang. Kita yang pengangguran cocok sekali.
5: Betul.
7: Tapi saya lupa aja tidak bisa makudo.
0: Kalau tidak bisa nonton yang malamnya enggak usah yang subuh saja sebelum subuh. Nah, kemudian sudah tuh pagi lagi sampai jam 12.
5: Ada siaran ulangnya juga.
0: Iya. Tidak usah dipaksakan nonton langsung kalau ngantuk tidur.
5: Iya. Kita nonton
0: yang subuh saja, yang subuh.
5: Iya. Oke,
0: Pak. Iya, makasih, Bunia.
7: Iya.
5: Makasih.
7: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Oke, Pak Radin.
8: Halo.
0: Ya, Pak Radin bagaimana? Halo. Bagaimana Bantimurung? IKT Bantimurung bagaimana?
8: Siap, Pak Haji kan?
1: Iya, Pak Haji sama Deng Liwang.
8: Sama
1: Deng Liwang.
8: Deng Liwang.
1: Iya.
8: Selamat
0: pagi Dewa.
1: Terima kasih banyak.
0: Bagaimana nonton jagi bola ini? Nonton jagi bola di anu di Bantimurung.
8: Ya, nonton Pak
0: Haji. Oh iya, jadi
8: tadi 3-0 itu berhasil.
0: Iya, jadi temanya ini Piala Dunia dikaitkan dengan budaya Sulsel pada saat nonton ada Siri, Napace dan Sipakatau. Nah, itu bagaimana kira-kira pendapat tadi anu. Kalau kita nonton biasa kita nonton bersama, nonton bareng.
8: Saya sendiri saja menonton ini.
0: Tidak seru. Tidak ada lawan. Di keluar ke di situ kampanye tiba dadakan di kelurahan atau di tempat-tempat terbuka yang rame-rame.
5: Apa?
0: Karena kalau kita sendiri kalau mau berteriak nanti takut orang yang sudah tidur dulu mah marah-marah.
8: Saya ini anu Prancis.
0: Oh, Prancis. Oh,
7: Prancis.
0: Tapi kan begini, kalau Pak Radin pilih Mbappe Prancis, pilih Prancis karena ada Mbappe ya. Kalau saya karena ada Messi. Messi itu Mbappe memang bagus juga.
8: Iya, nah,
0: tinggal ya. Ya.
8: Dan yang menang terus.
0: Yang penting begini, ya kita yakini bahwa semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah ditentukan juaranya. Cuma kan rahasia.
7: Tidak tahu
0: siapa yang paling beruntung, yang paling anu itulah.
8: Sudah semua ini lolos masuk 32 besar ini.
0: Sudah selesai semua ya, 32 ya.
8: Iya, tapi sudah masuk. Tapi ada lagi yang besok.
0: Ada lagi besok.
8: Apa itu Amerika sama apakah itu?
0: Penentuan juara.
8: Yang main terakhir juga.
0: Iya. Jadi minggu depan
8: siapa nih, yang juara grup?
0: Minggu depan ini sudah 32 sudah sistem gugur ya. Sistem gugur.
8: Besar sudah.
0: Gugur jadi yang kalah langsung agak koper.
7: Agak koper ini.
0: Iya.
8: Kalau Korea tadi kalah 1-0.
0: Iya.
7: Agak koper nih.
0: Nah itu juga Bung Richard, kalau kita misalnya kalau dikaitkan dengan Sirki, misalnya kita dukung misalnya salah satu sport ini Prancis dia dukung.
7: Iya.
0: Terus dalam perjalanannya sampai 16 besar saja,

0: Okay.
1: Karena tidak masuk sudah ini.
2: Ya sudah lah.
1: Macam ini ya. Korea malu sudah ini.
2: Iya. Iya. Pilih Korea itu tidak mungkin pilih yang lain lagi. Ya.
0: Tidak bisa, Min.
2: Iya. Iya. Ada namanya budaya siri. Berarti kau tidak konsisten apa yang kau suka. Kalau pace, kalau tim kita kalah, itu pasti kita merasa. Yeah. Walaupun bukan negara kita, tapi kita favoritkan dia. Kemudian Pak yang itu misalnya kurang bagus mainnya, atau kalau kurang beruntung ya, pasti kita ada juga rasa
0: kasihan,
2: pace kita, rasa sedih. Karena kenapa tidak sesuai harapan ya, namanya main bola kan, secara bola itu kan bola bundar.
0: Tidak berubah, Mi.
1: Apalagi banyak yang lagi.
2: Iya.
1: Kalau cerita tutup mulut, melanggar lagi.
2: Iya, tutup mulut ya. Apa nunya itu, Bu? Saya sampai sekarang saya belum mengerti kalau tutup mulut dianggap itu rasis. Apa itu?
1: Melanggar sudah.
2: Iya, dianggap rasis.
0: Nah, sembunyi kami nih, Pak.
1: Banyak nunya.
2: Iya, kalau dia bicara tutup mulut begini, pelanggaran.
0: Oh, iya. Pelanggaran. Iya.
1: Dulu tidak apa?
3: Itu
1: tidak
3: gini ya. Sesuatu yang sama atau bagaimana?
2: Iya, makanya dianggap rasis.
0: Iya.
1: Oke, Bunda Cet. Iya,
3: terima kasih.
0: Siapa?
2: Dari mana?
4: Dari Pampang.
2: Bu Nursia pasti ada di sampingnya.
3: Bikin apa, Ki?
2: Jauh sedikit radio tak, monitor tak.
4: Oke.
2: Ya, oke. Bagaimana Bu Nursia nonton bola atau nggak? Dengar-dengar bola di Pura Tiga.
4: Bukan nonton, Pak Haji.
2: Dengar-dengar.
4: Mengopi.
2: Tapi tidak beda di pilihan tak?
4: Sama-sama. Argentina.
2: Tidak antara Bu Nursia dengan kita tidak beda, Ji.
4: Iya, enggak beda.
2: Ini bahaya itu kalau beda nanti. Ayo, dia.
4: Bisa Bu Anu perang.
2: Iya.
4: Untuk kalau perang mulu, Ji.
2: Ini musim bola ini banyak orang tanggal-tanggal ini kalender.
4: Saya ingat tuh Pak Eko tuh.
2: Iya.
4: Atau saya pertama masuk yayasan.
2: Iya.
4: Di bulan terakhir.
2: Iya. Iya kan ada itu bola si tunanetra, bolanya itu ada bunyi.
0: Iya, cocok Mifa aja.
4: Iya. Karena saya dulu kan atau saya pertama masuk yayasan bilang ini main itu main bola orang bela.
2: Iya.
4: Karena caranya nah kita ini orang begini. Nah, kamu lihat kisah aja.
2: Iya.
4: Nah, biasa itu baku tabur atau? Saya itu ditanya. Jadi saya bilang begini caranya.
0: Iya, halo.
2: Putus-putus, Ki.
0: Halo.
4: Kan suara tuh?
0: Iya.
2: Iya, iya.
4: Dan kita pun melihat jangan dilihat.
0: Putus-putus, Ki.
2: Halo.
0: Halo.
2: Yeah. Oke. Putus-putus ki. Jaringannya kurang bagus ya.
0: Iya, jaringannya naik
3: aja. Nanti bisa dicoba lagi ya, sahabat muda ya. Oh, jadi begitu ya maksudnya. Apa namanya? Kalau misalnya tiba-tiba jagoannya kalah.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Ya, itu
0: pasti tidak, pulang.
2: Itu namanya karena dia
0: kecewa berat.
2: Kecewa berat mungkin lagi pilih yang lain.
0: Malu-malu. Sendiri mereka
2: ya,
3: Tapi kalau atas nama setia kawan bagaimana?
2: Iya, tidak bisa.
0: Tidak bisa ini buka-buka.
2: Jadi orang-orang Makassar itu suka tim yang gaya yang tidak banyak gaya, tapi efektif. Seperti orang Makassar itu suka Jerman, Uruguay, Argentina. Nah, dia paling tidak suka kalau yang juara itu terlalu banyak main cantik, tapi mental lembek. Mentalnya begini kan Makassar itu coba lihat pemain PSM itu. Dia itu kalau ditabrak

0: Dia jatuh, diam aja. Kalau ini seperti banyak ya, baru disentuh saja. Ulu berterak kiri kanan. Itu namanya mental lembe. Oh. Itu orang Makassar tidak suka.
1: Lemaske.
0: Orang Makassar tidak suka itu. Ya. Terlalu cengeng lah istilahnya.
1: Oh. Ya, cengeng.
0: Ya.
2: Sedikit saja.
0: Sedikit saja. Tidak disentuh, langsung cuma drama. Dia acting.
1: Sedikit
0: drama.
1: Saja. Sedikit saja marah mi.
0: Iya.
1: Sekilas yang marah mi dari material mi.
0: Iya. Coba itu kalau pemain-pemain PSM itu yang asli asli orang lokal ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dia main itu nanti patah berteriak. Kalau cuma dijatuhkan biasa aja.
1: Santai-santai aja.
0: Iya. Oh gitu. Jadi kan ini kan Piala Dunia bagaimana dengan mudah-mudahan ini PSM ini pelatih-pelatihnya atau pemain-pemainnya ini bisa ngambil hikmah dari Piala Dunia.
1: Jangan hanya
0: nonton tapi kita tidak ambil hikmahnya. Bagaimana cara? Kan ya main bola paling begitu-begitu aja kok.
1: Itu aja.
0: Waktunya 2 kali 45 menit. Yeah. Bolanya cuma sama. Bola yang dipakai di sana boleh dipakai
2: sama.
0: Sama.
2: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Iya. Jadi
0: dikasih juga waktu apa namanya? Istirahat.
2: Injury time.
0: Ya, bukan injury time. Oh. Ada lagi sekarang setiap 20 menit.
2: Oh ini peraturan baru.
0: Iya. Hydration break.
2: Jadi, oh oke. Okay.
0: Minum. Ya,
2: jadi supaya musimnya permainan lebih ini,
0: ya,
2: lebih berwarna variatif.
0: Kecapean lah.
2: Betul.
0: Walaupun
2: betul.
0: Orang luar itu sebenarnya tidak masalah, tapi kan supaya rata-rata apalagi kan cuacanya agak panas di sana.
1: Iya agak panas.
2: Artinya musimnya kan perkembangan sepak bola ini kan harus selalu ada sesuatu yang baru ya supaya orang lebih menarik juga.
0: Jadi dengan Piala Dunia ini secara lokal kita sebaiknya ya baik pelatih atau siapapun yang bergerak di bidang sepak bola, baik pelatih atau yang pemain atau pengurusnya, harus ya bagaimana supaya ambil hikmah untuk kita jadikan supaya kita juga bisa bermain dengan baik gitu. Nah, kalau secara nasional ya bagaimana PSSI ini saya kira sudah tim pemantaunya ini untuk dia terapkan di tim kita agar bagaimana tim-tim yang berlaga di Piala Dunia ini ketika Indonesia masuk di situ.
2: Oke. Nah, maksudnya sebagai orang yang maksudnya memang sangat sangat dalam istilah maksudnya suka sekali dengan bola dan maksudnya ikuti perkembangan Piala Dunia begitu ayahanda. Yeah. Apa sebenarnya maksudnya harapannya selaku pencinta timnas Indonesia?
0: Yeah.
2: Apa yang harus diperbaiki supaya kita bisa ya siapa tahu mungkin Piala Dunia berikutnya Indonesia bisa tampil di sana?
0: Kalau saya lihat dari materinya ini bisa.
2: Oke.
0: Okay. Tinggal itu aja taktik meracik, kemudian jangan ada pilih kasih. Kalau memang tidak fit, keluarkan. Jangan ada titipan.
1: Yeah.
0: Ya, biasanya itu pemain-pemain titipan, tolong pakai ini. Tolong. Seperti ini kan Brasil itu kan sebenarnya itu kan seperti Neymar itu kan tidak dipakai.
2: Oh.
0: Kan cedera. Tapi titipan, karena dia ada aura di situ. Aura kalau dia ada di situ, walaupun dia tidak main. Ya, sama seperti juga di PSSI. Kalau memang tidak seperti bagus ini pelatih yang baru ini banyak tim-tim yang pemain-pemain lama ini yang masuk dalam daftar dia coret semua. Artinya tidak cocok dikembangkan. Tidak dicocok dikembangkan untuk masuk berlaga di kelas dunia.
2: Artinya mesti jangan memaksakan ya.
0: Ya gitu.
2: Dia memang, kalau memang tidak bisa jangan.
0: Jangan ada titipan. Itu harus pelatih itu harus betul-betul berikan cermat. kewenangan untuk memilih pemain yang akan bisa dipakai. Karena karena kalau gagal kan pelatih disalahkan. Tidak mungkin yang titip disalahkan.
2: Iya.
0: Jadi memang pelatih ini harus tegas. Saya tidak mau terima titipan.
1: Iya, tidak mau. Tidak bisa anu.
0: Pokoknya kalau tidak bisa bersaing, tidak bisa meningkatkan skill, keluar.
1: Nah bilang orang Makassar harus teras anjo pelatina.
0: Ya, keras.
1: Keras.
0: Dan betul-betul terukur.
1: Iya.
0: Jangan
1: teratur.
0: Jangan keras salah-salah. Terukur artinya orang-orang terukur itu maksudnya begini. Orang lain, cocok itu tidak dipilih misalnya.
1: Ya,
0: terukur. Bukan karena suka tidak suka, atau tidak suka. Like atau dislike. Jadi betul-betul karena memang tidak cocok diproyeksi untuk masuk di kelas dunia. Jadi jangan kita Indonesia kan kecil-kecil. Banyak yang berlagak itu banyak kecil-kecil.
2: Betul,
0: banyak juga kecil tapi lincah.
2: Skillnya ya.
0: Iya. Iya, kalau pikir seperti ya dari Jepang ke Korea banyak kecil-kecil. Ada juga dari negara-negara Asia yang lain itu kan banyak kecil-kecil. Tapi dia lincah bagus. Dan dia tidak merasa minder dengan
2: postur yang tinggi.
0: Postur yang tinggi.
2: Oh,
0: Ya, cuma kalau memang ya kalau pendek ya satu, kalau dia boleh di atas pasti tidak bisa. Iya. Makanya jangan ya, jangan kasih bola heading kalau kita lawan yang besar, dari ke kaki ke kaki.
2: Iya, karena maksudnya teknik pemain Eropa sama ini kita Asia beda ya.
0: Iya.
2: Oke, oke. Sama juga kalau apa namanya, kalau kalau bola voli itu pemain Eropa tuh mereka paling tidak suka kalau passing di bawah.
0: Iya.
2: Susah untuk mereka. Iya, kalau Asia malah kita senang karena postur ini menolong.
0: Iya. Karena kita punya postur ya, jadi tapi tidak berarti kita punya postur kecil tidak bisa bersaing, bisa. Bukti kita lihat ini beliau dipilih. Bisa, tidak semua orang besar.
2: Iya.
0: Tidak semua. Satu kelebihannya yang tinggi besar itu dan dago ya itu kalau heading itu pasti tidak bisa dilawan. Sekencang apapun terbangmu pasti.
2: Oke, kalau gitu kita yang mau gabung sebentar ya, kita mau dengar lagi ini nyanyi dulu, nyanyi.
0: Saya kan Dilion,
2: Dilion. Yes. Boleh ya?
0: Dilion.
2: Anak Karang yang tadi katanya requestan. Ini anak Karang cerita tentang apa ini Deng Lion?
1: Pak Haji menjelaskan dulu.
0: Jadi gini, anak Karang ini gini. Anak Karang itu kan kasta. Jadi Karaeng, kalau Rima Kasar itu Karaeng, Daeng, kemudian biasa. Ini kebetulan laki-lakinya orang biasa. Kemudian si yang cewek yang dia suka, cewek juga suka dia. Orang kelas kelas di atas,
2: atas.
0: Jadi tidak akan bisa. Tidak akan bisa kalau secara adat. Kalau terpaksa apa boleh buat.
1: Iya, betul.
0: Secara aja makanya coba gitu kira-kira begitu Bung Richard. Jadi si laki-lakinya suka, perempuannya juga suka.
1: Bagus suka.
0: Tapi tidak akan mungkin terjadi.
1: Iya, pergi melamar tetapi orang tuanya
0: pasti
1: tidak pasti.
0: Pasti dia tidak anu tuh, tidak, karena tidak anu beda kasta.
1: Tidak tangga kita tidak nangkep.
0: Iya.
1: Bilang enggak usah mi.
0: Itu dulu.
2: Bukan darah biru.
0: Iya, bukan darah biru.
1: Bukan darah rata.
0: Tapi sekarang sudah saya lihat berubah keadaan. Kecuali misalnya ada jabatan, ada jabatan atau ada ya begitulah. Sudah bisa. Jadi kalau dulu-dulu tidak ada urusan dengan jabatan, tidak urusan dengan uang. Tapi sekarang saya lihat sudah bergeser sedikit.
1: Bergeser sekali juga Pak Haji.
2: Ayo yang pejuang-pejuang di sana jangan takut, maju terus. Dan Liam udah siap?
1: Iya,
0: oke. Kita anak Karaeng.
2: Anak Karaeng.
0: Tidak lihat layar di Liam ini, tidak lihat layar lagi.
2: Dengan musik-musik.
0: Aduh, musik saja ya.
2: Oh, mungkin bisa kita baku tukar dulu ininya.
0: Iya, apa ya?

Lompo cinaku sayang, lompo cina, tak enak pakuleku.

0: Iya, kita lanjut dulu. Ayah Anda, lagu apa lagi ini?
1: Kenapa tidak dengar musiknya?
2: Iya, tidak masalah kalau dicatat.
1: Musiknya tidak kedengaran.
2: Iya.
1: Enggak tahu di luar gimana pun di luar.
2: Iya.
1: Kalau saya enggak dengar musiknya.
2: Memang matematika tadi aku ajak itu.
1: Oh, gitu ya. Saya kira tiga.
0: Mudah-mudahan ini bagus sih. Iya. Apa lagu tadi ini?
1: Lagu Bugis. Kan sudah lagu Makassar, lagu Bugis. Sebenarnya ada Jonas suka sekali lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Apa namanya itu? Itanen tendibolo, tapi aduh, terlalu tinggi. Jadi saya anu saja, si Teli Tasisolangi si Teli.
0: Oh, si Teli.
1: Iya, yeah. Supaya ada variasi tadi kan lagu Makassar. Dua kali minta lagu Makassar tuh dan
2: dua kali, Mas.
1: Iya. Yeah. Yeah. Yeah, boleh yang versi laki-laki saja. Mana tuh? Oh, iya. Iya. Sorry, Pak. Cuma musiknya tadi kenapa, Bu? Tidak
0: bisa ya.
1: Iya, ada. Lagi saya kan bawakan lagu Bugis. Mohon maaf kalau ada salah-salah sebut, karena saya bukan orang Bugis. Saya hanya membaca di teks. Dan saya tidak mengerti sebagian artinya, kecuali ada Pak Jono yang bisa menerjemahkan.
2: Oke.
1: Guru anuku itu, guru bahasa Bugisku.
2: Asik.

live di mana nih? Di YouTube atau TikTok? Teman-teman yang bisa dilihat di YouTube ya, YouTube RRI Makassar Prompat.

0: Anggota FKP yang mendengarkan, selamat mendengarkan. Ini lagunya anu ini, Deng Kanan. Dia paling cocok kalau Deng Kanan bawakan ini. Deng Kanan ada sore. Ada Pak Gun di luar.
1: Iya Pak Gun lagi gue. Iya
0: ada teman kita lagi sakit itu. Siapa lagi? Nur Dayang. Ya, semoga cepat sembuh dan kalau ada teman-teman yang bisa kunjungi silakan dibesuk-besuk. Nur Dayang ya.

0: Oke.
1: Iya, terima kasih sahabat muda. Kita lanjut lagi, mari silakan yang masih mau bergabung bersama kita di sini di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250.
2: Di mana Jawa yang tidak masuk ini?
1: Apa itu?
2: Di Jawa yang tidak masuk.
1: Oh,
2: masuk ke Jono.
1: Lagi ini kayaknya lagi melayang dia ini.
2: Melayang kah?
1: Dia lagi melayang, ini masih melayang dia.
0: Mungkin lagi ngurus MBG. Oh, tadi lagi dia. Lagi anu ya.
2: Libur kenal Pak Haji.
0: Oh iya.
1: Lagi melayang. Oke. Okay. Jadi apa sebenarnya untuk kita warga Makassar ya?
2: Yeah.
1: Di Sulawesi Selatan, maksudnya apa yang harus kita lakukan supaya maksudnya dalam perbedaan ini siri tidak bergeser,
0: yeah.
1: Siri tetap ada di tempatnya.
0: Yeah.
1: Tabe ayah.
0: Jadi kalau sebagai orang Makassar yang suka nonton bola ya. Jadi kita kaitkan dengan siri, ya kita malu kalau misalnya tim kita kalah, tapi jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita.
2: Yeah.
0: Jadi walaupun kita beda pilihan, kemudian kebetulan yang beruntung itu teman kita, ya kita di luar jangan sampai musuhan.
2: Iya, jangan sampai.
0: Ya.
2: Jangan bertentangan.
0: Ya, kita boleh bila, ya. Jadi namanya kita punya favorit ya, memang mau kalah. Saya tetap begitu, misalnya. Tapi di luar ya, misalnya teman kita yang menang ya, jangan kita sampai gontok-gontokan di luar gara-gara dia menang dengan
1: saya kalah.
0: Iya, saya yang kalah. Favorit saya kalah. Ya, kita tetap hargai, jangan ya, yang penting jangan mengejek bahwa pilihan kita salah. Ya, kita harus hargai karena ini namanya permainan bola ini kan ya, pasti tidak mungkin dua-dua menang. Pasti ada pemenang satu.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau kita jadi pemenang, kita harus harga yang menang, yang kalah. Kemudian kita jangan terlalu euforia bahwa kita biasa-biasa saja.
1: Karena biasa-biasa kalau yang berlebihan itu biasa memancing.
0: Iya, memancing. Nah, karena
2: memancing emosi.
0: Memancing, ya. Dia sudah menang, pasti gembira lah.
1: Iya.
0: Nah, tapi teman kita ini yang beda pilihan ke kali ya. Kalau sudah pace begini kita lagi tambah-tambah ya pasti bisa
2: pasti
0: jadi. Bisa jadi. Siri. Jadi kita harus hibur.
2: Kasihan.
0: Hibur dia bahwa ya kita larinya ke situ.
2: Bila walaupun sabar saja.
0: Ya sabar karena ya namanya permainan pasti ada yang kalah, ada yang menang.
1: Gitu.
2: Yeah.
1: Nah, kalau di tetangga sendiri Deng Liwang aman-aman sih Ki.
2: Kalau di tetangga itu aman-aman sih kalau iya kalau malam itu tetap menonton bola.
1: Nonton bola. Tidak ada di ini.
2: Tidak ada di
0: tidak gini ya Deli Wang, kan kita ini kan disabilitas. Kalau kita nonton bareng bisa enggak kita bergabung di situ tapi kita bawa radio.
2: Kalau saya kalau saya biasa ada teman di rumah biasa kalau saya putar radio kalau banyaknya di sana teman-temannya yang tunanetra itu ada barangkali 8 orang di sana itu. Jadi kalau misalnya saya putar radio mendengarkan semua mi, Pak Haji.
0: Iya, dengar juga.
2: Iya, dengar semua.
0: Iya, artinya tidak ada masalah ya. Jadi kita gabung dengan orang yang normal.
2: Iya, biar perempuan, biar orang.
0: Tapi biasanya kan ada delaynya. Biasanya kan lebih seru itu biasanya di reporter secara langsung lewat radio. Dibandingkan dengan ada dengan yang ada di Yana.
2: Televisi.
0: Di televisi.
2: Iya, memang beda.
0: Ada delaynya.
2: Iya, ada delaynya memang. Tapi saya tuh persisnya di radio. Pak Haji.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadi.
1: Oke. Okay. Ada yang gabung kita terima dulu. Halo sih.
2: Halo.
1: Ikate.
0: Assalamualaikum. Ya. Ikate.
3: Dengan Abdullah Sewang ini.
1: Oh silakan.
2: Silakan. Abdullah Sewang.
0: Ya ini di. Abdi Sirdi.
3: Iya.
0: Ya, Abdullah Sirdi lama tidak dengar suaranya nih Abdullah Sewang.
2: Salam kenal Pak Sewang.
0: Ah ini pengamat bola ini.
1: Wah luar biasa. Mari silakan Ayahanda.
0: Bagaimana di Sewang pendapat jadi, kita tentang?
3: Saya belum bisa memilih satu.
0: Oh belum bisa. Oh berarti belum ada ya?
3: Masih banyak.
0: Oh iya.
3: Permainan masih banyak.
0: Baru bagus-bagus semua.
3: Jadi saya pilih tiga nanti kalau sudah. 5 besar, 4 besar, baru kita bisa memilih satu.
0: 8 besar lah,
2: semifinal.
3: Iya, 8 besar, iya. Saya sekarang pilih Jerman, Jepang, sama Portugal.
0: Oh iya.
2: Portugal, jadi tiga.
0: Iya. Mudah-mudahan salah satu di antara itu.
2: Salah satu
3: dalam perang ada perlawanan toh.
0: Iya, ada.
3: Kalau cuma satu, tidak ada perlawanan.
0: Iya.
3: Karena saya lihat ini permainannya. Jago-jago semua.
2: Iya.
3: Namun dikatakan tadi memang dalam permainan tidak ada yang tidak ada dua yang menangis.
0: Iya, masih ada satu.
3: Iya.
0: Ya, itulah iya. Kembali kepada faktor keberuntungan lagi.
3: Iya, faktor keberuntungan.
0: Iya. Karena itu. Kadang-kadang bola di Siwanto sudah tidak ada lagi gawangnya, masih kena tiang.
3: saya nanti toh kalau iya. Sudah empat besar mi.
0: Iya.
3: Saya tulis namanya itu yang empat besar itu baru saya bungkus, saya gulung-gulung baru saya panggil kucingku.
0: Gitu ya.
3: Kucing pintar.
0: Ada juga ada ya punya insting ya.
3: Jadi. Jadi nanti yang mana dia gigit itu jadi satu itu yang juara.
0: Iya. Boleh juga. Terus gini Desa, ini kan kita kan pasti Piala Dunia ini banyak tetangga kita ini yang adakan nonton bareng. Dikaitkan dengan budaya Siri Napace dan Sipak Katau gimana? Kita melihat
2: bagaimana menurut
0: dengan Piala Dunia ini Desa.
2: Bagaimana menurut Desa Bang? Kalau misalnya ini sangkupkan dengan Siri Napace ini.
3: Memang itu namanya bisa dikatakan sirna pasti itu karena mereka sama-sama itu berjuang keras dengan keras. Saling mengadu. Kalau seperti di dalam di sini pasti bagian. Pasti bagian yang mana kalian yang menang itu.
0: Nasangin tahu jago.
3: Kalau kau tak liwa.
2: Nah kalau tu Mangkasar ke apa aja? Sangin torewan.
0: Pilihan dari seleksi yang memang jadi yang terpilih ini yang terbaik semua.
2: Iya tidak mengerti barangkali Kak Richard. Orang enggak hal tuh kali cari ini, artinya itu orang jago semua ini.
3: Semuanya baik.
2: Iya semuanya baik. Jadi siapa tahu Bung Richard ini tidak mengerti. Saya gabungkan di sini.
1: Oke.
2: Karena saya sebagai hal juga sebagai orang Makassar sama Pak Haji ini. Jadi ini mi permainan sekarang alhamdulillah kita bersyukur sekali ini pasti karena ini juga. Ni bahas di sini perompa ini namanya budaya. Jadi ini sangat-sangat bersyukur sekali Pasewang ini karena saya dipanggil di perompa ini untuk membahas masalah itu kalau di orang awas itu menonton barang. Kalau misalnya itu di tunanetra itu pendengar barang.
0: Pendengar barang.
2: Begitu Pasewang kali. Kalau menurut saya ini
0: tidak pernah ki selama ini kita ada misalnya sesama komunitas ini mendengarkan radio sama-sama, tidak pernah.
2: Kalau saya ada sewang
0: atau ini, masing-masing di rumahnya masing-masing.
2: Masing-masing di rumah. Tapi ini
3: masing-masing di rumah gitu.
0: Nggak perlu barangkali juga ke depan sama-sama disabilitas kumpul supaya seru-seru juga. Pasang radio di situ kumpul.
1: Pasang speaker besar toh.
0: Boleh kemudian bikin saraba, minum pisang sadar. Goreng, ubi goreng.
1: Siap-siap di
0: utamanya anu yang disabilitas yang berdekatan, jangan jauh-jauh. Sehingga bisa saling bagaimana
2: insya Allah.
0: Ada teman bicara lah kalau kalian kita nonton sendiri kan bagaimana sih kalau nonton sendiri bagaimana
2: tidak bisa juga karena
3: kalau nonton sendiri sepi terasa
0: sepi
3: tapi gol baru kita berteriak bilang gol
2: tapi ini sekarang ada di rumah 8 orang Pak Haji ini jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali kan arti mangku
0: nambah orang ya
3: tapi kadang juga kalau kita nonton bareng nah kita beda pilihan toh sehingga
2: yakini
0: itu namanya
3: jadi teman bilang pakai itu teman lu
0: itu namanya tidak sesuai dengan budaya Sulsel tidak Sipak Katau artinya kita harus hargai pilihan orang. Kita harus saling menghargai. Jangan kita karena pilihannya lain kita musuhi atau kita giaki. Jangan salah.
2: Kalau saya berhasil pilihan, namanya pilihannya Pasewang pasti mana mungkin nama ke anu
1: pilih yang lain.
2: Pilih yang lain lagi. Iya.
1: Berarti kalau dari awal sudah itu mami.
2: Itu mami. Tidak bisa tidak. Tidak bisa berubah.
0: Aisyah.
2: Kalau misalnya beruntungi yang itu
0: iya iya. Tapi di sini ini belum bisa mau, belum bisa mau sebelum delapan besar gitu. Karena kalau di matanya kita juga lihat memang semua yang masuk ini 32 ini waduh memang susah.
2: Nah karena teman kasar pore-pore ngasih.
0: Iya, sang orang jago.
2: Iya, tak pore-pore ngasih kan.
0: Ada yang jago kipernya, ada yang jago. Pokoknya semua lah pilihan. Jadi tinggal itu memang karena
2: nah,
0: seperti seperti saya, kenapa saya pilih memang Argentina karena memang saya suka Messinya.
3: Iya, itu kita ambil contoh. Contoh Inggris dengan Ghana. Ditahan. Iya. Itu sama-sama kuat
0: ya. Sama-sama kuat.
3: Padahal kalau kita lihat ya Inggris yang jago, padahal
0: kita ditahan. Iya. Kemudian kelas FIFA-nya juga lebih tinggi, tapi bisa. Yang ada lagi satu itu Tanjung Verde, yang negaranya itu hanya 250 penduduknya.
2: Iya.
0: Bisa menahan Spanyol. Itu Spanyol itu kan ranking 2 dunia. Anunya peringkatnya
1: peringkat
0: 2 kemudian FIFA, ya. Ini Verde ini kan penduduknya saja cuma 250 orang, wah bener 250 ribu.
2: Di sana itu
0: iya penduduknya okay. Lebih besar dari Pulau Jawa,
2: lumayan banyak dia
0: Pak Haji. Pulau Jawa lebih besar tapi bisa tahan Spanyol itu kan luar biasa.
1: Waduh.
0: Walaupun dia tidak mungkin bisa jadi masuk di semifinal.
1: Artinya mereka tidak ini ya, tidak gentar dengan apa besar ya. Karena mereka maju, yang penting main.
0: Tidak gentar dengan nama besar. Dan dia bisa buktikan bahwa Spanyol tidak bisa membobol gawangnya.
1: Nah, semangat positif itu yang harusnya dimiliki oleh tim-tim lain.
0: Jadi mudah-mudahan kita ke depan ini Indonesia bisa ikut.
1: Seperti Indonesia
0: itu kan tinggal sedikit aja.
1: Okay.
0: Walaupun tidak, tapi walaupun dia masuk ya belum bisa masuk di final. Belum bisa masuk, tapi yang jelas masuk.
1: Yang penting musuhnya mereka sudah mencicipi.
0: Mencicipi
1: level Piala Dunia.
3: Ada benderanya
0: tadi. Ada benderanya satu. Kalaupun lolos di piala di grup ya sudah tinggi sekali itu. Di artinya di grup, di fase grup ya. Jadi kan tiga kali Indonesia benderanya ada di lapangan. Wah sekarang kan benderanya sebesar lapangan.
1: Tapi maksudnya aman-aman sih nonton bareng di sana ya Anda.
0: Desiwang gimana di tetanggata? Nah, biasa ki dengan lihat nonton bareng di tetanggata atau gimana? Atau kita sendirian nonton setiap pertandingan kita main di nonton di luar?
2: Halo.
3: Halo.
0: Iya gimana? Nonton bareng ki atau gimana? Atau di rumah aja ki sendiri?
3: Iya karena banyak orang sekarang tidak kuat magadon tahu.
0: Oh, iya. Tidak, kan ada siang, ada jam 9, ada subuh, ada sebelum subuh.
3: Iya.
0: Nah, itu.
3: Tadi bagus ya Meksiko lawan
0: apa itu lawan Grecia apa? Iya, ada juga habis subuh jadi enak.
3: Hantam 3-0.
0: Tidak. Kalau kita yang umur begini dah siang, enggak usah nonton yang jam 2-nya, nonton yang subuh saja.
1: Tapi penasaran juga tahu.
0: Iya, penasaran. Tunggu secara gula aja saja. Karena kalau dipaksakan aduk enggak bagus. Saya sudah pernah coba nonton begitu. Bukan saya nonton, dia yang nonton saya. Nonton saya tidur. Iya, televisi nonton saya tidur.
2: Iya. Ini tadi subuh Pak Haji karena ada teman-teman saya puasa 10 Muharram ini.
1: Oh jadi ini apa namanya?
2: Bangun semua nonton bola.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Lanjut ini, lanjut apa sahur?
2: Sahur teman-teman. Saya itu ini hari ini puasa karena pergi banyak tadi jadi puasa ke saya.
1: Enggak apa-apa.
2: Iya. Teman-teman yang lain nonton asing bola baru sudah itu sahur jam 3.
1: Okay. Nah, jadi bagaimana Ayahanda?
0: Jadi itu sama. Jadi kita dia siang. Jadi gini. Jadi kita tidak pernah kita nonton bareng dia siang.
3: Tidak.
2: Iya.
1: Karena musyawarah kalau nonton bareng pagi-pagi.
0: Tidak enak tuh ada suruhnya tuh nonton bareng dia siang. Karena pada saat gol
3: orang kan punya.
0: Kita bebas berteriak.
3: Nonton bareng apa toh punya favorit.
0: Tidak kalau kelebihan nonton bareng itu. Puas ki berteriak karena memang semua orang berteriak kalau di rumah nah ibu tidak nonton begitu teriak terbangun bisa-bisa kita dilempar piring.
1: Enggak apa-apa sih, mau siapin yang penting ada teman-temannya toh.
2: Iya.
1: Yang manis-manis. Itu mau semangat.
2: Kalau saya
1: kita bagaimana ada yang?
2: Kalau saya mau cari ini kopi ya satu temannya. Sama anu.
1: Apa itu?
2: Sama roti.
1: Roti sadar. Kalau kita ayah Anda temannya apa ini kalau kemarin nonton-nonton?
0: Saya ya kopi, kemudian pisang goreng.
1: Wes ada. Kalau ayah Anda Deng Liwang apa namanya? Abdul Siwang
0: bagaimana? Siwang apa? Apa teman kalau kita nonton bola?
3: Saya itu senangnya pakai air gula saja.
0: Oh, air gula ya?
3: Air gula iya.
1: Yang putih itu.
3: Yang putih.
1: Oh, air panas. Oh, temannya enggak ada.
3: Iya.
1: Dari temannya pisang goreng, ubi goreng enggak apakah?
3: Ada.
1: Oh, iya, panggil Mapale kalau nonton bareng.
3: Kita beli memang anu terambulan.
1: Oh, gitu. Oh, sadap. Panggil Ma kalau nonton bareng, Di.
0: Iya.
1: Ya meluncur-meluncur.
0: Bisa juga kirim contohnya.
1: Oke, itu saja?
0: Iya.
3: Oke.
0: Bagaimana masih ada nih harapan tak gini dengan Piala Dunia itu untuk PSM lah yang sekecil-kecil untuk PSM bagaimana ada sih, Om? Kita ini kan
2: bagaimana harapan tak ada seorang kedepannya ini
0: dengan adanya Piala Dunia ini bagaimana PSM ke depan ada kedepannya. Apakah bisa meningkat ya
1: boleh
0: ya.
3: Masalah PSM
0: ya
1: silakan
3: ya PSM kita tetap dukung dan kita bangun
0: ya.
3: Karena salah satu yang menghambat dia itu karena tidak ada rumah tetapnya, kasihan.
0: Oh, rumah tetapnya ya.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan pengurus itu bisa. Iya,
3: jadi di situ lah dia sebenarnya tuh
0: kadang. Tidak ada stadionnya, tidak ada stadionnya.
3: Itu nih.
0: Iya.
1: Kan banyak orang-orang berduit di Kota Makassar tuh.
3: Latihan
0: tidak, tapi sementara ini kan sudah dibangun tawa di Untia, di Sudia.
3: Iya.
0: Berkelas
3: internasional. Dan sebenarnya pemain itu memang dia besar hatinya kalau pendukungnya yang begitu
0: banyak ya
3: kental sama dia.
0: Iya betul.
3: Iya, kalau pendukungnya tidak begitu kental dia juga ya jadi lemah batu.
0: Iya.
3: Karena permainan itu batin yang kuat pasti kuat kita punya permainan.
0: Dengan adanya piala dunia, mudah-mudahan harapan kita semua, mudah-mahan PSM bisa jangan di peringkat bawah lah, minimal ya peringkat atas, jangan peringkat tengah sudah lama, peringkat atas lah yang terbaik kalau perlu kalau bisa. Tapi saya lihat ini ke depan mungkin Persija dengan Persib masih dia. Kalau dia materi pemainnya. Kalau Persija hampir semua pemain PSSI dia.
1: Oh, ini gandeng.
0: Ini dia gandeng.
1: Karena banyak uangnya tau.
0: Ini sini juga banyak.
1: Oh gitu. Ayo kalau itu buktikan tunjukkan.
0: Iya. Iya, mudah-mudahan sepak bola kita secara nasional ini dengan adanya Piala Dunia ini banyak contoh bisa dilihat.
3: Jadi main bola akan PSM tetap
0: jadi kalau saya lihat main bola ini di dunia sekarang ini tidak langsung menyerang. Dia lihat dulu kiri kanan, dioper dulu dari kaki ke kaki, baru nanti betul-betul sip baru dia bawa ke depan bola. Biasa di belakang dulu, kemudian dia tidak tendang kalau ada yang halangi. Nah, itu kan kalau kebiasaan kita itu. Kalau kebiasaan kita itu kan yang penting dapat bola sikat. Pokoknya sikat mau ada halangnya atau tidak urusannya. Artinya untung-untung kalau ini saya lihat di dunia ya.
1: Mereka pakai strategi.
0: Pakai strategi. Jadi tidak terlalu capek
1: karena itu kan maksudnya kan memacu semangat itu kan luar biasa.
2: Iya.
0: Iya.
3: Sebenarnya itu pelatih toh. Kalau itu pemain sudah tendangannya tidak pikir-pikir cepat, ganti maka dia sudah capek itu.
0: Harusnya tahu itu tendangannya tidak sesuai harapan.
1: Pintar membaca ya.
0: Makanya
3: tendangannya sudah tepat.
0: Makanya pelatih jangan duduk. Makanya di pinggir lapangan lihat yang mana yang sudah tidak standar langsung segera ganti karena yang cadangan juga bagus-bagus.
1: Jangan dipertahankan terlalu lama.
3: Jangan dipertahankan terlalu lama. Kalau sudah dia sudah cadangan ganti ada kan cadangan itu semangat baru, tenaga baru.
1: Betul.
0: Oke. Ini sebang ya. Mau habis waktu ya sudah cukup atau kayak gini di sana.
3: Terima kasih
0: Desi Bang.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Sahabat Budaya kita pamit. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bintang tamu yang berbeda. Ya. Deng Liwong, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Akhirnya Bung Richard bisa ketemu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ayah Anda aja ikut. Terima kasih juga. Sehat-sehat.
2: Saya juga terima kasih kepada Bung Jono. Mudah-mudahan Bung Jono juga sehat. Tapi saya akan kasih kesempatan ini Pak Haji ini juga. Nanti.
1: Kita sudah dengar lagi suara merduta. Wah mantap. Oke. Apapun itu tetap juga ewaku PCM ya.
2: Jadi ini. Ada mau sampaikan sedikit.
1: Boleh, mari silakan.
2: Begini, Pak Haji. Mudah-mudahan ini ke depan PSN bisa juga di live di radio.
1: Saya juga
2: pecinta PSN dan bisa juga di live di Por 1. Ini saya usulkan di sini di Por 4 karena saya pendengar setanya PSN. Pecinta PSN.
1: Amin.
2: Iya.
0: Tapi itu bukan ranahnya PSM, biar RI yang berjuang. Karena saya dengar dari Kepsta itu sudah berjuang juga. Iya. Tapi kan itu ada masalah apa namanya penayangan, izin penayangan.
1: Jadi semoga ke depannya.
0: Semoga ke depan ini sudah bisa dikasih keringanan untuk bisa RI live juga.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Dan semua penelpon terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sahabat Budaya, sekali kita bergabung dulu ke Jakarta nanti jam 3 kita balik lagi ke Makassar.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Retail Bank 13.
1: Abang Kok, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: FM Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cantiknya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: sudah
2: ya,
3: datang.
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa okay. Dipanggil Mbah Ribut,
2: Mbah Ribut,
3: yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Bu.
3: Sehat-sehat nih.
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta, Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nih Mbak.
4: Amin, Mbak.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribu dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon itu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silakan.
3: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro, kenapa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa.
4: Terima kasih Mbak, waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Mendengar sekalian bahwa yang namanya Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawakake. Yang dijawakake lho. Wae mikir kang ambabar indah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B. Ya, B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, ada ritualan suro ini, Bu. Ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya, Ibu-ibu,
3: seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuhun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek opo. Nuhun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Bapak berikan. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri apa? Ewo, umpamanya ibu beli motor, ribut terus matur, wah, ibu kalau tuku motor terus aku kok ora iso. Suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat diperingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian untuk bulan suro, ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu, Bu, ritualan suro lho, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya kapitayan, namanya kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun

0: ilmu karena yang namanya orang Jawa itu kan berbukti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Sampeyan dalem iki sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa nangkep. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
1: Kebu Bule. Nah,
0: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengambil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya, Bu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, Bu. Kan ulun saya Kiai Slamet itu zaman ing siluhun ke kapres doso.
1: Heeh,
0: 10 tahun. Sekarang sudah
1: 14.
0: Sudah berapa tahun itu
1: saja. Betul.
0: Sehingga tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, ulun saya ini saya tidak mengagungkan pada si kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri yang nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih untuk beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, ya sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang kebu itu, budaya loh, Bu, ini wong pamikir kang ambabar indra. Itu
1: betul.
0: Ini kebu tebu, terus ini pusaka puso 1, 2, 3 di bawah atau diampil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
1: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat tadi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
0: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebu seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
1: Membakar dupa
0: ya. Membakar dupa. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
1: Contoh-contohnya.
0: Namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
1: Boyolali, daerah Boyolali.
0: Percaya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selongdur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu.
1: Apa itu?
0: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
1: Dikerucut kata.
0: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono.
1: Tunggorono
0: itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk keselamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah

0: bubur ya, itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon bu, namanya bubur ujung kulon, bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Puruso. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah ini dibuktikan bisa soalnya saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Puruso. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesowo, yang ketiga itu Tumpeng Kesowo itu. Itu Tumpeng Kesowo adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesowo. Masih yang keempat, Tumpeng Songgo Langit.
1: Songgo Langit, oke.
0: Okay. Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu. Tumpeng Songgo Langit, itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak. Rupanya putih dan merah seperti tadi. Namun, di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
0: Urap itu
1: sayur-sayuran gitu ya.
0: Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua. Rajanya Rojo Manggolo dan Rojo Tahunan. Jadi gini, Bu. Gedang Rojo Manggolo itu gedang rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang pada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Tahunan seperti gedang rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabu dan gunung itu, atau di daerah Gedung Ombo itu, itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info dan ada sarana ritualan.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul segoro kidul itu saudara. Itu dilaksanakan oleh sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parangkusumo. Mestinya di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedung Ombo sendiri, tempat saya, Bu, Ombo ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi, ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedung Ombo. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya belum tahu ya apa pun yang terjadi kan, dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja sebagai tani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo. Waduh, di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo ke sana untuk larungan. pesisir gitu.
1: Kalau di pesisir larungan, Oke. Kalau di pegunungan tadi ya, ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi, Oke. Begitu, Bang Noel. Pak, ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih, Pak.
2: Iya.
0: Saya sampaikan langsung ya, Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa. Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu, apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali Pak. Dari di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
2: Nyuwun
0: selamat, begitu Pak.
2: Baik. Terima kasih banyak, Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang 024-831-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silakan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0135045410. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Prompa FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan penyiar di Pro 4 RRI Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang. Kanjeng sehat?
5: Selamat siang. Ora sang nganggo kanjeng.
4: Lho,
5: udah langsung ribut.
4: Dosen ada ngundang ngono lho. Saleh enggak ndelok dukane kok. Begini kanjeng. Nggih. Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Juga begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih? Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegara tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusi pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif, betul nggih? Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Diamsar Kalidres, Bang Mel.
2: Pak Diamsar, oke. Silakan, ada Kak Misa dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle. Halo.
6: Oh, Kak Michelle.
2: Iya.
6: Assalamualaikum, Kak Sel. Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Betulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama itu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga, tapi surat kesannya itu ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, itu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu. Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Wibut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu maksudnya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Ini Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Yeah.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadah Selintang sama Gajah Mungkur. Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo apa tadi?
2: Mbo. Kak Michelle.
6: Kak Michelle juga Mbah Ribu.
2: Iya.
6: Ya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribu.
3: Oke, monggo Mbak, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedengar saja yang saya jawab. Nanti yang ke satu saya nomor dua kan, Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi, pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadah Selintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada, Pak. Jadi, Waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara. Negara kabupaten.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada. Namun nyatanya Waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang Waduk Kedung Ombo, Bapak. Ya terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi, begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah, wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Gelang, Boyolali, itu
3: terakhir. Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo, Mbak.
5: Oh, yang pertama kali. Gunsewa ini rotok bang ya. Gunsewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbak Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ibu kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa pewok terus tumpo sudah ikut ya Pak Yarto. Jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh, itu tidak percaya itu loh. bulan suro lu apa bulan suro lu bulan suro ndak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambah barendah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, ki koyo duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngeksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, canggah wareng, gandung suruh dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suruh itu di Arab hari yang ritual atau ritual untuk hari suruh itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suruhnya. Tapi rata-rata ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan di pepetri gitu loh. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa dibayar atau lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Mel?
2: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo.

0: Halo, selamat siang. Dengan siapa?
1: Ya.
0: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana, Kak?
1: Dengan Edo Bandar Lampung.
0: Oke, silakan Bang Edo.
1: Sama Bang Rigut ya. Selamat Bang Noel, assalamualaikum Noel.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Langsung aja pertanyaan sama Mbak Ibu, assalamualaikum Mbak.
3: Mbak Ibu, main Mbak Ibu, Pak Ibu, selamat siang ya. Alhamdulillah,
1: mau langsung bertanya nih Mbak.
3: Ya.
1: Kan sebenarnya kan satu surah itu bagus ya Mbak ya. Hari Jumat hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak? Katanya kalau kita ada acara, ada apa? Perbangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar? Apa mikos sih Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Kak Noel, terima kasih.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab
3: dulu. Mas Edu yang dari Lampung.
2: Lampung,
3: ya?
2: Iya.
3: Begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan belum saya punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak. Gini Mas Hidup, ini tinggal kepercayaan Mas Hidup. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan masanya para nusu Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Hidup, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari selesai apa saja, bulah bulih saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam arti wah mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya, suro itu apa ya, angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi, silaturahmi dalam rangka lahir dan batin. Tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa ini. Mulai remake pikir supaya diparingi wahyu kan terman tumraping kejawen awake dhewe gitu loh. Okay. Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani untuk atur iki bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan untuk sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
0: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
3: Wah bu, ini kalau saya anuun sewu ini, aku nggak darai merenak-merenak ya. Nggak darai apa? Ngane-anai. Begini bu, yang namanya budaya, yang wis pertoyo, kalau sudah petaya. Apalagi ini bulan suro. Kok bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok. Itu zaman putar pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nuwun sewu, ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku nontoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapak. Bapak yang ngono aja nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneh nyang anakku apa meneh nganti pasti. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan kepada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, bulan suro saya ampunkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
3: Nuwun sewu Ibu, Bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan Suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 ke sana mau Suro Sapar mau Saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini Bapak Ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sombeng ini Bu, aku sombeng ini Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Gitu Bu.
0: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle, titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
0: Oke, bisa langsung dijawab ya, teman-teman ya?
2: Iya, silakan.
0: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
3: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Mbak Ribut. Untuk bulan suro, ini tinggal karifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro kiopo gitu. Jadi luwes saja ya Pak Rida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau muja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium Ibu ya, jadi bulan suro opo dan lain sebagainya. Itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mea, kepada keris ya.
2: Iya
3: keris ini gini Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesiaji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya kan zaman Majapahit. Ya kan Majapahit?
0: Betul.
3: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonogoyo. Pusakanya apa? Keris. Katanya yo Setimun dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya, keris ini perlu dibersihkan atau tidak, ngendikane Bu Farida tadi kan gitu. Bu, saya matur, apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani aji, itu perlu diaji-aji, entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yang pancen tak percaya nih wae iki wis keris iki ngene lah tadi. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu ya. Memang orang Jawa ini sudah ada ya. Sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan suro. Ora malam suro, ini pada bulan suro. Membersihkan pusaka-pusaka yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Yang namanya yoni itu adalah suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. Bud, pusakamu duwe daya yoni iki bawane. Ribute mayo terus ngomong. terus kondok, kondok karo pusaka mau ya pancen tak resiki, tak resiki. Demikian Bu, Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kemudian apa-apa yang mengatuhi diri si Ropora diri si
0: dibersihkan ya, ya
3: dibersihkan, monggo sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Okay. Ya, terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, Kak Misal, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
0: Iya,
2: untuk penutupan, mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
0: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
3: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Kompak. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lah ya. Seperti apa yang kalian katakan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta itu, pendengar sekalian. Yang namanya Yun Sewu ini agak saru ya, telek kebu, telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah berdaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamit kang ambabar endah kemraping jomli gine suran tetep dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada Yang Maha Kuasa tetap dilaksanakan sehingga daripada tata hidup itu tontong trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu untuk penyampaian saya.
2: Siap.
0: Oke, begitu Bang Noel. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Ya,
2: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misal ya. Untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
0: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Siap. Kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow.
2: Baik, itu dia tadi Abang Poy ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Satos na.

0: Berita jam 14.
1: Bangko, Pemprov DKI Jakarta bersama Bright City meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar Manggandeng Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana untuk menyulap jamu tradisional kosmetik berbahan alami dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah, mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru. Keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Pok pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja ya Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po, bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Sahabat budaya sungkeman. Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi sungkeman ini, sahabat budaya, biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Iya, selamat sore Sirina Pace.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, selamat sore.
1: Iya, halo.
0: Iya, ada yang Nompu, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ada juga Pak Jangki, selamat siang.
2: Selamat siang. Oh. Salam kenal.
0: Iya.
2: Lagu perempat C.
0: Iya. Richard bacakan lagunya ya. Nanti Pak Jangki sama Deng Nompo bisa Deng Nompo di Goa di
1: Jeneponto.
0: Jeneponto, oh tabe. Pak Jangki di mana Ki?
2: Pangkep.
0: Oh di Pangkep. Oke, Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya. Oke. Kelong Pangurangi, Tuli Makareso, Repa Pene, Repa Kaca, Pakarena, Jau Maparimeng, Teakopala, Lata Jataja, Anak Biu, Luluk Mi, Ripa Mai, Kegani Janjimu, Amin Rami Nyawata, Abotingemu, Amutea. Kemudian, oke, nanti dicat mainkan ya.
1: Itu saya, Amin Rami Nyawata.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, oke, makasih tentunya.
0: Selamat sore. Iya, terima kasih, Deng. Iya. Oke, silakan. Sari batang malabiriku, Richard, terima lagi. Penelpon berikutnya di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Hari ini kita punya lagunya bagus-bagus ya. Oke. Richard putar lagu dulu, nanti sebentar Richard terima telepon lagi ya, sahabat budaya.

0: fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Halo.
1: Selamat siang Pak Radin.
0: Sore.
1: Selamat siang dan sore. Oke Pak Radin. Richard bacakan lagunya nanti Pak Radin boleh pilih ya.
0: Iya.
1: Pak Radin di Bantimurung. Panas sekali di Makassar. Sana panas juga Pak Radin.
0: Panas juga.
1: Oke. Richard bacakan lagunya nah sahabat Pak Radin. Iya kalong pangurangi. Tuli makareso pakarena cau maparimeng tea kopala lata jataja tea kopala. Oke, sinambi kita putarkan kelonta. Terima kasih Pak Radin.
0: Terima kasih Bu Dece. Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Oke. Silakan sahabat budaya, penelpon selanjutnya. Iya, Pak Hasar selamat sore.
2: Selamat sore Bung Richard.
1: Oke. Richard kabar bacakan.
2: Di situ.
1: Richard bacakan lagunya Pak Hasar boleh pilih ya.
2: Oke.
1: Ada Kakak Lina juga di ini Veteran Utara. Kakak Lina selamat sore.
3: Selamat sore Bung Richard.
1: Oke. Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
3: Iya.
1: Iya. Ada Tia Kopala, Kelong Pangurangi, Tuli Makareso, Pakarena, Cao Maparimeng, Lata Jataja.
3: Tia Kopala mau Tia Bung Richard. Kopala.
1: Oke, terima kasih Kak Kalina, iya. Selamat sore.
3: Makasih Bung Richard, iya. Selamat sore. Selamat sore,
1: kita lanjut Pak Ashar.
2: Bagi dulu sampai habis.
1: Pakarena, Cao Maparimeng, Lata Jataja, Anabiu, Lulumi, Ripamai kegani janjimu abotingemu amateamu launa kalau lao nuboya jarung jasalang balunaku
2: abotingemu amateaku.
1: Oke, nanti Richard mainkan lagunya. Terima kasih.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
4: Ya, dari tadi.
1: Dari tadi luar biasa. Wih, sampai mah Ki. Wih. Ya. Mantap.
4: Sudah sampai rumah ini, mau ke Dayak ini.
1: Mau ke Dayak. Aduh. Iya, ada Ayah Gus di sini. Ada juga Pak Kamarudin. Selamat sore Pak Kamarudin.
5: Selamat sore Pak Kamarudin.
1: Iya, Pak Kamarudin selamat sore.
5: Sore.
1: Iya, oke. Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
5: Iya.
1: Pak Kamarudin di mana kita, Be?
5: Di Maros.
1: Oh, di Maros. Ini. Oh, iya, oke.
5: Oh, iya, saya lupa.
1: Oh, iya.
5: Ceritanya okay. Pace, Senandung lirik lagunya
1: Rom Pace. Iya. Oke, abot tengemu amateaku teako pala kelong pangurangi tuli makareso pakarena cau maparime.
5: Amateaku.
1: Oke, nanti Richard pilihkan ya. Terima kasih Pak Kamarudin. Ya, Ayah Gus kita lanjut ya. Pakarena cau maparimeng lataja taja anak biu lulu miri pamai gegadi janjimu lau kalau loana kalau lau nuboya jarung ja salam. Yang mana?
5: Loana kalau lau.
1: Oke, nanti kita mainkan ya.
5: Terima kasih
1: sama-sama. Selamat sore juga. Oke, silakan sahabat budaya kita berlanjut lagi. 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Oke, kita lanjut dulu ya. Richard putar lagu nanti sebentar Richard kembali lagi, jangan kemana-mana.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat sore Pak Asis.
1: Selamat sore Bung Richard.
0: Pak Asis,
1: Richard. Lirik apa ce? Senandung lagu lirik apa rompak ce?
0: Terima kasih. Richard bacakan lagunya dulu ya. Iya, oke. Kita punya launa kalau-lau, kelong pangurangi, tuli makareso pakarena, jau maparimeng, lataja-taja anak biu, lulu miri pamai, kegani janjimu, nuboya jarung yang mana?
1: Kegani janjimu.
0: Oke, nanti Richard mainkan ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama Pak Asis. Selamat sore. Kita berlanjut sahabat budaya untuk menelpon berikutnya di 0811-400-9250. Oke. Silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Selamat siang, Haji Saleh.
1: Selamat siang, Bung Rica.
0: Oke. Ya,
1: Richard baca. Kirim Pace, senandung lirik lagunya Perum Pace.
0: Terima kasih, Richard bacakan lagunya.
1: Mas Saleh dari Rabu Kali.
0: Iya. Yeah. Haji Saleh, Richard bacakan lagunya dulu ya.
1: Ya, ya. Nah.
0: Tuli makareso, pakarena, jauh maparimeng, latta jataja, anak biu, lulu mirip
1: pamanya. Anak biu ma.
0: Oke, nanti kita mainkan.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat
0: sore. Oke, lanjut lagi sahabat budaya silakan. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Duh, bukan BO.

0: Iya, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Ibu Siti Nurbaya. Iya. Oke. Richard bacakan lagunya nanti Ibu boleh pilih ya.
1: Iya, senandung lirik lagunya Prompat C.
0: Iya, terima kasih.
1: Yeah.
0: Anak biu cauma parimeng pakarena lataja taja tuli makareso lulu miri pamai nuboya jarung jasalang dan balunaku.
1: Pakarena.
0: Nanti aku pilihkan yang bagus buat bunda ya.
1: Ya. Yeah. Okay. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga bundaku. Oke. Okay.
1: Pelan, gak ada namanya radionya. Pelan, Ki.
0: Aduh, saya mau kamar mandi dulu.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadap-hadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dan tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Maipada Pati juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa ya baik kakanda atau daimku saja yang datu yang bunuh saya, istilahnya ya baik datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya mula dan berarti itulah yang disebut oleh Pak Yapati. Itu legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
4: Yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kemal kan Datu. Datu itu di tikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaeng Galesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
4: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang untuk menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.
5: Nusantara Sore masih

0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Selamat sore. Ibu Dewi Dita Kalar ya.
1: Iya.
0: Oke. Richard bacakan lagunya, Ibu boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, oke. Kita terima dulu penelpon di samping kita. Sirina Pace.
2: Nandu lirik lagunya Perompace.
0: Ah, siapa di mana, Ki?
2: Ini Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti di mana, Ki?
2: Di Petarani.
0: Oh, di Petarani. Ada Ibu Nur Intan di samping kita, boleh disapa, iya. Ibu?
3: Iya. Ibu kan Bu Nur Intan, Bunda
0: Ibu Dewi.
3: Ibu Dewi
0: di Takalar.
3: Di Takalar.
2: Salam kenal, Bu.
3: Salam, iya, salam kenal kembali, senang berkenalan dengan Bunda.
2: Iya.
0: Richard, bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Sisa 5 lagu ya.
2: Iya.
0: Latta Jataja, Tuli Makareso, Lulu Mirip Amai, Nuboya Jarung, Salang sama Balunaku.
2: Nuboya.
0: Oke. Untuk Ibu Wanti ya.
2: Iya.
0: Ibuku Ibu Dewi yang mana, Ki?
3: Yang terakhir
0: Balunaku.
3: Iya.
0: Nuboya Jarung Jala Salang, Tuli Makareso, Lulu Mirip Amai, Lak Taja-Taja sama Balunaku. Kita
3: Balunaku.
0: Pilih Balunaku. Oke, nanti kita mainkan ke Longta.
3: Iya, makasih banyak.
0: Terima kasih
3: selalu bersama keluarga. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit ya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngagau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Sore, Mas

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: bocor lagi, Pak. Air sampai ke kamar Sari tuh. Usaha dong, Pak. Masa setiap hujan kita harus seperti ini?
1: Aku tahu, Bu. Makanya kita coba daftar beli rumah lewat program 3 juta rumah. Ada FLPP-nya juga.
2: FLPP itu apa, Pak?
1: FLPP itu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Nak. Dengan ini kita bisa cicil rumah. Nanti kita nggak usah panik lagi kalau hujan.
0: Wah, bagus tuh, Pak. Semoga tahun ini giliran kita ya dapat rumah yang nyaman dan aman.
3: Program 3 juta rumah, wujudkan rumah nyaman untuk keluarga Indonesia.
4: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui risalah. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang moderasi beragama, apabila kita menelisik atau meneliti, melihat, memandang lebih jauh hakikat dari moderasi beragama di dalam Islam, sudah dijelaskan secara detail dalam surah Al-Kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Lalu bagaimana sejatinya memaknai moderasi beragama yang saat ini menjadi istilah yang banyak dijumpai di Indonesia? Secara lebih luas, moderator dipahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah. Moderator, ya, kita pahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah atau hakim atau wasit dan sebagainya. Pemimpin sidang dalam diskusi misalnya, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau diskusi dalam sebuah masalah. Alat pada mesin pengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga, itu juga disebut dengan moderation. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderato, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata moderasi itu artinya dengan penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi istilah untuk moderat atau moderasi dalam bahasa Arab adalah wasatiyah, ya, yang bermakna pertengahan. Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah memaknainya dengan sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita sehari-hari ini, wasatiyah seringkali diterjemahkan dengan istilah moderat dan bersikap netral dalam segala hal. Terminologi wasat atau dalam bentuk sifat musabbahahnya dibaca wasit. Kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan sebutan wasit, yaitu orang yang menengahi sebuah pertandingan antara dua kubu atau kelompok dalam sebuah pertandingan sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, apabila istilah moderasi digabungkan dengan agama dan sikap dalam beragama, maka menjadi moderasi beragama yang bermakna sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Istilah ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar
dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Istilah ini memang sangat indah untuk didengar dan secara teoritis begitu elegan, yaitu dalam beragama kita tidak boleh terlalu ekstrim baik ke kiri maupun ke kanan. Apalagi dalam konteks keindonesiaan yang multikultur dan plural, moderasi menjadi sebuah keniscayaan menurut mereka. Namun benarkah yang dimaksud moderasi beragama adalah yang demikian? Atau jangan-jangan juga terjebak ke dalam pluralisme agama yang memunculkan keyakinan semua agama adalah sama? Islam sejak awal kehadirannya telah memberikan pedoman dalam beragama, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, makna dari ummatan wasatan adalah umat yang pertengahan, tidak condong kepada ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, yaitu berpegang teguh pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja makna ekstrem sendiri juga perlu didefinisikan dengan benar, karena banyak orang yang mencap ekstrem seseorang padahal sejatinya dia berpegang teguh pada syariat Islam yang hanif. Merujuk pada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 tadi, dipahami bahwa Islam telah memberikan seperangkat aturan wahyu yang bersifat wasatan, moderat, atau pertengahan, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Konteks ayat ini tentu saja terkait dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, di mana kaum Yahudi berlebih-lebihan dengan menganggap Nabi Isa adalah anak hasil perzinaan, sementara kaum Nasrani berlebih-lebihan dengan menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Maka Islam berada di antara keduanya, yaitu Nabi Isa adalah anak dari perawan suci Maryam dan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat tersebut, kaum muslimin, masih banyak lagi ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk beragama dengan tidak berlebih-lebihan. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal ghuluwa fi

An-Nasa'i. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hadis ini secara jelas memerintahkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dengan istilah lain, hendaknya kita beragama sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada makna moderasi beragama, sejatinya Islam telah sempurna dan lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Merujuk pada ayat ini kaum muslimin, maka Islam sudah sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk dalam sikap beragama. Baik sikap beragama secara individual, komunal, dan kemasyarakatan. Demikian pula sikap beragama dengan sesama Islam, serta dengan pemeluk agama lainnya. Islam telah mengatur semuanya. Moderasi beragama yang saat ini berkembang sejatinya hanya sebuah slogan untuk memperbaharui syariat Islam yang sejatinya sudah sempurna. Semacam upaya mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa Islam sudah sejak awal sudah toleran dengan semua agama. Tentu saja pedoman umat Islam dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku." Ayat ini sudah sangat jelas, toleransi beragama dalam Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jika moderasi beragama saat ini justru kebablasan, atau memang disengaja dengan memaknainya dengan menghormati agama lain hingga menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, ini tentu sebuah kesalahan karena bertentangan dengan ayat yang mulia. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula jika moderasi beragama kemudian mencampur adukan antara Islam dengan agama dan kepercayaan lainnya, maka ini adalah salah satu dari pemikiran pluralisme dan liberalisme agama, di mana memaksakan satu agama, dalam hal ini Islam, untuk melebur dengan agama dan kepercayaan lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, maka kesimpulannya adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh setiap muslim meyakini adanya kebenaran kepercayaan lain atau agama lain. Sebagai muslim, kita juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Inilah sejatinya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Islam tetap menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar, bagi agama lain, bagi kepercayaan lain. Demikian risalah kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih artinya?
1: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
0: Jadi gak boleh ya, Ma?
1: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
0: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
0: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
1: Rizky?
2: Gak ada kok.
0: Oh, Rotodi.
3: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
6: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dunia dan akhirat ya. Dan juga yang sudah beribadah sholat maghrib, semoga apa yang dikerjakan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sahabat budaya, tepat nanti pukul 19 Kahfi akan hadirkan nih salah satu program, yaitu apresiasi budaya lokal hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah dengan tema dari tekad dan harapan menuju prestasi dalam memasyarakatkan olahraga menuju Indonesia Emas 2045. Bersama tiga narasumber hebat kita, ada Pak Dr. Muhammad Nasir SPMP, Ketua Umum Inorga Persejasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada Pak Eko Sutrisno SH yang merupakan Ketua Umum Inorga Persejasi Kota Makassar. Dan juga ada Udin Sangkala SPD GR CLQ yang merupakan Koordinator Bidang Keanggotaan dan Organisasi Inorga Persejasi Makassar, yang juga merupakan Sekretaris Korcam Persejasi Kecamatan Ujung Tanah, dan akan dipandu oleh host terganteng kita, termuda kita, iya. Itu Kahfi alias Lakapi. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita hadirkan nanti program apresiasi budaya lokal tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Debu, Malam Ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Rompat Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat budaya, pendengar setia Prompat RRI Makassar, saluran budaya dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ahmad Kahfi alias Lakapi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran apresiasi budaya lokal malam hari ini. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan berbincang hangat, menginspirasi dan tentunya memompa semangat kita untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih sehat dan juga tangguh. Sahabat budaya, fisik yang kuat dan bangsa yang hebat tidak akan tercapai tanpa adanya masyarakat yang aktif bergerak. Disinilah pentingnya olahraga masyarakat, olahraga yang tidak hanya mengejar medali tetapi merajut kebersamaan, kegembiraan dan menghidupkan kembali roh gotong royong atau Makbulo Sibatang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat-sangat luar biasa dan juga penuh optimisme. Dengan temanya itu, dari tekad dan harapan menuju prestasi dalam memasyarakatkan olahraga menuju Indonesia Emas 2045. Dan alhamdulillah di studio Pro 4 RRI Makassar saat ini telah hadir tiga narasumber hebat yang akan mengupas tuntas bagaimana peranan Inorga atau Induk Organisasi Olahraga Persejasi di Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar. Sebelum itu kita sapa dulu narasumber-narasumber hebat kita. Yang pertama telah hadir Bapak Dr. Muhammad Nasir, SPMP, selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam, Bapak. Kemudian ada juga Bapak Eko Sutrisno Esa, selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak Eko. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kemudian ada juga ujung tombak kita yang bersentuhan langsung dengan keanggotaan dan wilayah. Ada Bapak Udin Sangkala, SPD GRCLQI, selaku Koordinator Bidang Keanggotaan dan Organisasi Inorga Persejasi Makassar, sekaligus Sekretaris Korcam Persejasi Kecamatan Ujung Tanah. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah sahabat budaya, untuk membuka perbincangan kita yang penuh semangat ini, saya ingin ke para narasumber terlebih dahulu terkait tema besar kita. Nah, secara singkat Pak, bagaimana Bapak-bapak sekalian melihat korelasi antara olahraga masyarakat seperti persejasi ini dengan ketahanan budaya lokal dan kesehatan warga kita di Sulawesi Selatan? Mungkin bisa diawali oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir. Silahkan Bapak.
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Perkumpulan Sepak Bola Berjalan Seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, disingkat Persejasi atau istilah internasional atau dunianya adalah walking football. Ya, jadi walking football Indonesia, Persejasi di pusat dan walking football Sulawesi Selatan, atau di sosmed kami beri nama itu walking football Sulsel. Ya, itu.
0: Yeah. Ya.
1: Jadi

0: FIFA-nya sepak bola ya,
1: sepak
0: gitu
1: bola
0: ya, sepak bola berjalan ya, ya. Itu sudah ribuan klub di sana, sudah ribuan klub, dan itu ini termasuk olahraga inklusif untuk pralansia dan lansia. Di Indonesia pun, di Sulawesi Selatan pun kami melakukan yang sama, karena ketatnya kalau nomor lomba atau kualifikasi olahraga masyarakat kita ini, kalau internasional harus yang 50 ke atas, 50 tahun ke atas
1: ini,
0: usianya.
1: Aturannya 50 ke atas ya, ya pemainnya.
0: Itu, ya internasional ya. Tapi di kami supaya lebih masif ya, kami bisa masuk ke usia 25 ke atas gitu. Dan juga karena semua ini berawal sebetulnya kalau di negara maju itu, maaf saya orang akademisi, jadi
1: saya akan
0: berbicara tentang suatu yang lebih akademik itu. Mereka sudah menjadikan olahraga masyarakat itu industri olahraga. Berawal dari hasil penelitian yang dipatenkan, lalu membuat organisasi yang punya nilai bisnis dan industri. Contoh yang kami sudah afiliasi internasional itu WAFA, Walking Football for Health di Singapura, yang diinisiasi dan didirikan oleh Dr. Didi. Itu hasil penelitiannya tentang jalan yang sehat. Jadi tipologi jalan yang sehat atau prototipe jalan yang sehat ini dari hasil penelitiannya di jurnal internasional bereputasi itu dipanggil ke Elan mempresentasikan, ya, sehingga dapat paten dan dia dapat izin untuk membentuk organisasi Walking Football. Kami pun begitu. Ya, jadi patennya ada. Jadi mereka dari paten itu dia sudah menjadi industri, bisnisnya luar biasa mahal sebetulnya.
1: Di
0: kita pun begitu sebetulnya, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 ada dua kategori olahraga, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Itu tujuannya untuk membentuk juga pada industri olahraga supaya mengangkat target pertumbuhan ekonomi. Jadi persijasi ini, sepak bola berjalan itu hadir di Indonesia dan di Sulawesi Selatan sejak tahun 2022. Sudah terbentuk 12 kabupaten kota yang sudah aktif di ajang nasional dan internasional maupun lokal. Itu prestasi yang kita sudah kami raih. Kemarin baru-baru Asia Pacific Walking Football Cup di Bali, di Perth, Australia, dengan di Singapura. Alhamdulillah kita dapat prestasi medali emas di Bali itu, dan juga didapat trofi fair play. Ada yang di gambar saya itu ya.
1: Ada.
0: Itu trofi yang dari Perth, Australia. Kami dapat penghargaan itu. Karena memang kita lebih sopan lah untuk memainkan, tapi mereka ya menghargai kami. Alhamdulillah. Ya, itu yang kita sudah raih prestasi, dan prestasi ini sudah menjadi suatu hal yang masif ke masyarakat untuk lebih digiatkan lagi baik di beberapa kabupaten.
1: Nah, untuk Pak Eko sendiri bagaimana tanggapannya?
2: Kalau di kami Pak, di Persijasi Kota Makassar ini, alhamdulillah karena tugas kami hanya untuk membentuk tim, alhamdulillah sudah berkoordinasi juga dengan koordinator kecamatan. Sudah terbentuk sekitar 15 klubnya.
3: 14.
1: Sudah ada 14 klubnya. 14,
2: Kecamatan.
1: Kecamatan.
2: Jadi setiap kecamatan itu mereka membentuk klub. Membentuk klub Persijasi. Dan dalam waktu dekat ini ada event Forkot yang akan diadakan oleh Kormi. Jadi makanya itu kami juga sempat tadi sudah persiapan untuk event tersebut. Jadi memang perkembangan Persijasi di Makassar ini sudah cukup masif ya. Cuman mungkin beberapa masyarakat yang menganggap ini ada kok sepak bola berjalan.
1: Artinya masih mau digalakkan lagi sosialisasinya.
2: Karena sudah kita sudah masuk dalam

0: organisasi, jadi mereka mungkin menganggap ini belum anu, tapi ya, alhamdulillah sudah banyak yang terbentuk.
1: Nah, kalau untuk Pak Udin sendiri bagaimana di tingkat kecamatan ini Bapak, bagaimana antusiasnya masyarakat yang bergabung dengan ini?
2: Jadi untuk sementara ini di bawah koordinasi dari Pak Ketua Umum Persejati Kota Makassar,
1: yeah,
2: dengan tugas yang berat tapi tugas mulia ini, sebenarnya kita baru awal, baru awal untuk berkoordinasi, dan alhamdulillah beberapa pekan lalu kita sudah bentuk dengan adanya SK dari Ketua Umum Persejati Kota, sehingga karena kebetulan saya juga punya beberapa komunitas, kemudian di Kota Makassar ini terkait dari hasil kemarin di tahun 2025 di Lombok, termasuk pemerintah Kota Makassar di sini sangat merespon. Sampai-sampai saya masih ingat ketika Ibu Kepala Dinas Pendidikan itu membawa kita mengantar untuk memperkenalkan olahraga sepak bola jalan ini ke Bapak Wali Kota. Saya masih ingat Pak Wali mengatakan bahwasanya kalau hari ini ada sepak bola jalan, bisa-bisa besok lusa ada sepak bola tidur. Ya. Jadi artinya untuk berbicara masalah sepak bola jalan, menurut saya ini dengan tugas yang diberikan oleh Pak Ketua Umum di Kota, kita untuk sementara di Kecamatan Ujung Tanah sendiri kita baru mengakomodir atau berkoordinasi dengan beberapa pemuda yang bekerja di kantor camat Ujung Tanah. Saya kira itu.
1: Siap-siap. Nah, kemudian untuk Pak Ketum Ketum Provinsi ini, untuk pendengar Perompat yang mungkin baru mendengar ini Pak Ketua, bisa dijelaskan sedikit apa sesungguhnya esensi dari Inorga atau Induk Organisasi Olahraga Persejasi ini? Mengapa olahraga ini mungkin dinilai sangat efektif untuk memasyarakatkan olahraga di Sulawesi Selatan?
3: Ya. Sepak bola berjalan itu atau walking football itu sebuah adalah olahraga sepak bola yang lebih soft, lebih safety terhadap teknikal bermain, itu lebih aman ya. Diperuntukkan ada tiga untuk di kami ya, di secara skala nasional dan provinsi, itu pra lansia, dengan lansia, dan family game. Olahraga ini tidak hanya sekedar olahraga, tapi ada nuansa fun, happiness, bergembira, kan lucu-lucu. Kalau dia sudah lihat cara bermain yang tidak lari, tidak boleh lari, itu sudah pelanggaran. Tidak boleh satupun dari pemain itu yang menginjak garis penalti. Itu juga. Jadi enggak boleh, jadi aman bagi penjaga gawang, dan juga no body contact, no tackling, no sliding. Jadi semua lebih soft itu ya, dalam aturan permainan itu. Luas lapangan ini kan cukup 20x30 atau seluas lapangan futsal atau mini soccer. Ya, dimainkan dalam satu tim itu 6 atau 7 orang ya. Prinsipnya itu adalah kita bermain, berolahraga dengan ceria, bergembira. Ya, jadi itu lucu-lucuan. Jadi dengan itu kan meningkatkan hormon, hormon happiness-nya, sehingga itu lebih membugarkan. Jadi tidak hanya sehat, jadi bugar juga. Jadi bagaimana masyarakat kita ini yang dimasifkan ke olahraga masyarakat itu yang lebih sehat. Jadi jadi masyarakat sehat, masyarakat emas, Indonesia sehat, Indonesia emas. Jadi saya kira itu yang harus kita capai untuk meluaskan atau menyebar salah satu varian olahraga, yaitu olahraga sepak bola berjalan.
1: Nah, sejauh ini kan ini sudah 12 kabupaten kota yang terbentuk organisasinya. Bagaimana antusiasme masyarakat yang ada di kabupaten, atau mungkin bisa dikatakan bagaimana olahraga ini diterima oleh masyarakat yang ada di kabupaten ini?
3: Alhamdulillah untuk misalnya seperti Enrekang, Pinrang, Goa, Makassar, Kota Makassar dan Jeneponto yang antum dan lain seterusnya itu ya sudah mengikuti aja internasional dan nasional. Tidak hanya persoalan olahraga masyarakat ya yang yang dirintis, tetapi umumnya di kami ini, anggota-anggota kami dalam organisasi, saya membangun organisasi ini adalah prinsip mentalitas berorganisasi yang benar-benar belum lagi ke atletnya. Jadi ada dua, mengelola SDM organisasi dan mengelola pegiatnya.
1: Pegiatnya. Ya, ya.
3: Karena ini beda, beda cara untuk mengurusi.
1: Betul. Ya.
3: Jadi kami memperkuat di saya sendiri sebagai ketua, memperkuat di organisasi. Walaupun sendiri saya bukan asli pemain sepak bola.
1: Iya, betul. Ya,
3: ya. Tapi diperkuat di situ dulu sehingga tidak hanya olahraga masyarakat, tetapi varian olahraga sepak bola ini yang disebut sepak bola berjalan itu sudah masuk di dalam kurikulum pendidikan. Karena kebanyakan mereka dari guru-guru olahraga, dosen olahraga, seperti yang ketua umum Goa Pak Arham itu dosen olahraga. Itu lebih kencang lagi dia. Jadi yang di Bone, yang di Sopeng ini, itu ya dia setelah penataran kurikulum, kurikulum sekolah itu, lalu dia mengangkat, dia bingung, dia mengangkat salah satu varian olahraga itu sepak bola berjalan. Nah, begitu dia presentasikan, orang kaget semua. Apa ini? Sehingga semua guru itu kita pilih ini untuk latih tanding. Ini satu soal. Jadi sudah terdesain menjadi suatu kurikulum pendidikan olahraga. Jadi itu yang lebih bagus karena pendidikan ini menyadarkan mereka kepada anak didik bagaimana pola olahraga yang lebih safety, yang tidak mengandung kekerasan tingkat tinggi, yang membuat cedera yang lebih parah ya, lebih banyak. Tapi kami walaupun ada juga, tapi itu kan lebih ringan.
1: Iya, lebih ringan.
3: Maka dengan olahraga masyarakat itu yang happiness, bahagia, akan lebih bugar dan ini mengurangi ongkos sosial hal kesehatan.
1: Betul sekali. Nah kemudian kita ke ketua Kota Makassar nih, Pak Eko, bagaimana kalau dari kacamata Pak Eko, Kota Makassar yang dinamis ini, bagaimana antusiasme warga Kota Daeng sejauh ini terhadap kehadiran Persejasi? Apakah tekad warga untuk sehat lewat olahraga ini sudah mulai terlihat di lapangan? Karena kalau kita lihat ini kan Makassar kota besar nih. Betul. Nah tentunya kita mau lihat bagaimana antusiasnya. Kalau dari kacamata Pak Eko sendiri bagaimana?
0: Ya kalau sepak bola berjalan ini sebenarnya kan awalnya dari kita dulu pernah main sepak bola itu di lorong-lorong.
1: Betul.
0: Tanah.
1: Pakai bola-bola plastik begitu.
0: Mungkin itu bisa meningkatkan silaturahmi
1: antar warga.
0: Jadi dengan adanya itu bisa sosialisasi masuk ke situ. Dan itu seperti Pak Ketum tadi sampaikan bahwa banyak usia yang bisa di kalau seperti pernah ada kluster berkeluarga Pak ya.
1: Jadi family
0: mereka
1: game.
0: Main family game.
1: Family game.
0: Jadi dari neneknya, bapaknya, anak-anaknya, itu satu keluarga, satu tim.
1: Satu tim.
0: Terus mereka berkompetisi di situ.
1: Wah, asik juga ternyata.
3: Kakek nenek, ibu bapak, anak cucu. Ya, itu family game. Jadi lucu-lucuan.
1: Jadi artinya tidak seserius apa yang di ini.
3: Model itu model internasional. Yang inisiasi Singapura, WAFA.
1: Oh, mungkin itu. Kita ke Pak Ketum Provinsi dulu. Nah, menuju Indonesia Emas 2045 ternyata targetnya adalah aktif society atau masyarakat yang aktif bergerak. Apa saja tekad dan program strategis dari Persejasi Sulsel agar olahraga ini tidak hanya eksis di kota besar tetapi merata ke seluruh kabupaten kota. Mengingatkan kita di Sulawesi Selatan ini punya 24 kabupaten kota.
3: Yeah.
1: Nah, ini kan baru setengahnya nih. Yeah. Nah, kalau dari Pak Ketum sendiri bagaimana tekad dan program strategisnya ke depan?
3: Saya mengangkat dulu tujuan dari Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Yeah.
3: Itu kan 100 tahun, kita mau menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka.
1: Yeah.
3: Itu ada di program jangka panjang nasional kita. Itu tiga tujuan. Pertama, 5 besar ekonomi dunia. Kita harus bisa masuk di situ.
1: Yeah.
3: Dan SDM unggul. SDM unggul.
1: Betul.
3: Yang ketiga adalah negara maju. Kita menuju, tidak hanya kita developing country, sedang berkembang, negara sedang berkembang. Hadirnya Wakin Football ini atau sepak bola berjalan itu di SDM unggul. Nah, bagaimana manusia kita Indonesia ini yang bisa unggul, itu aspek kesehatan harus diperhatikan.
1: Ya, betul.
3: WHO sudah menyatakan bahwa 150 menit per minggu untuk berjalan, jalan kaki itu itu mengurangi 20% ya, 20% usia, terutama usia lansia itu lepas dari ketergantungan obat hipertensi. Jadi satu jam saja kita bermain olahraga berjalan itu sudah meng-counter persoalan kita, tidak hanya gerakan olahraga, tapi ada hormon happiness yang dikeluarkan itu lebih. Senyum saja dalam 20 detik itu meningkatkan hormon happiness sehingga tensi akan mereda. Nah, itu juga dari salah satu faktor bagaimana kita menuju tidak lagi ketergantungan terhadap penyakit menular. Hipertensi, jantung, stroke.
1: Betul.
3: Nah, lepas dari ini kan mengurangi biaya sosial.
1: Betul, betul.
3: Biaya kesehatan.
1: Iya.
3: Kos untuk itu dialihkan ke pembangunan. Jangan sampai kita menuju Indonesia yang berekonomi maju, bangunan gedung-gedung itu semua tinggi tapi isinya rumah sakit.
1: Betul,
3: tanpa ada gerak olahraga, terutama berjalan. Karena hasil riset dari berjalan itu sudah dipatenkan oleh Dr. Didi, itu ada teknik jalan kaki yang sehat. Nah, itu jadi pola struktur tulang dan segalanya itu bisa bisa terjaga lebih safety, lebih aman terhadap kesehatan. Jadi itulah yang sebetulnya diharapkan menjadi kualitas manusia unggul, manusia sehat, manusia emas. Masyarakat sehat, masyarakat emas, Indonesia sehat,
1: Indonesia emas. Ternyata seperti itu. Nah, kita ke Pak Eko lagi nih. RRI Pro 4 ini kan kental dengan program apresiasi budaya lokal, olahraga masyarakat yang seringkali menjadi sarana silaturahmi, bagian dari gaukang atau keramaian atau pesta rakyat. Atau mungkin bisa juga dikatakan bahwa berkumpulnya warga atau mau bulosi batang. Bagaimana Persejasi Makassar mengemas olahraga ini agar menyatu dengan kultur sosiologis Makassar yang senang berkumpul dan berinteraksi?
0: Baik, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, yang awalnya itu sepak bola ini bisa dimainkan di lorong, di jalanan, dan di halaman-halaman rumah, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi sarana silaturahmi warga yang pertama, karena setiap kegiatan-kegiatan tersebut pasti kita bertemu dengan warga, baik itu tingkat RT,
1: RW,
0: jadi kompleks misalnya, kita bisa menciptakan suasana dalam perlombaan itu menjadi sarana silaturahmi warga. Yang kedua, menggabungkan unsur pembinaan karakter, itu setiap pembinaan daripada Persejasi ini untuk usia-usia dini. Nah, kita sudah mengajarkan, karena beberapa teman-teman yang dosen, guru juga sudah memasukkan kurikulum di sekolahnya. Jadi itu sudah menjadi juga bagian pembinaan karakter.
1: Yeah.
0: Kemudian melibatkan semua usia.
1: Ya, oh.
0: Ada usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ada yang veteran atau grandmaster.
1: Grandmaster.
3: Ya, legend-legend-legendnya.
1: Artinya ini yang umur 50-an lah ya.
0: Kemudian menyesuaikan budaya gotong royong.
1: Mm-mm.
0: Itu setiap kita mau main tentu menyiapkan lapangan,
1: ya,
0: yeah. Menyediakan konsumsi.
1: Iya, yeah, betul.
3: Mandiri ya.
0: Ya, dan seperti tadi Pak Ketum sampaikan, ya menjadi bagian dari ekonomi kerakyatan juga. UMKM di sini diberikan ruang untuk berjualan.
1: Betul.
0: Produk-produk lokal dipromosikan dan lain sebagainya macam. Yang terakhir ini ya mengangkat identitas lokal Makassar dan Bugis Makassar. Dan misalnya menggunakan tema Sipakatau dalam sepak bola jalan.
1: Yeah.
0: Sportivitas sirik napace atau bermain bersama bersaudara selamanya.
1: Betul.
0: Jadi konsepnya ini bukan sekedar olahraga tapi gerakan sosial masyarakat yang memadukan kesehatan, silaturahmi, pendidikan karakter, budaya lokal dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
1: Ternyata banyak sektor yang disentuh dari olahraga
2: berjalan
1: ini. Nah, kita ke koordinator bidang keanggotaan. Nah, menarik sekali kita lihat peran ganda Anda karena dua posisi kita tempati. Di satu sisi mengurus keanggotaan kota, di satu sisi lain bersentuhan langsung dengan warga di Kecamatan Ujung Tanah. Bagaimana dinamika mengajak warga Ujung Tanah yang karakternya mungkin bisa dikatakan sangat heterogen dan berada di wilayah pesisir atau pelabuhan untuk mau aktif di Persejasi? Dari Anda sendiri bagaimana? Ada tantangan terbesar atau bagaimana di sana?
2: Baik, jadi untuk korjam-korjam di 14 kecamatan di Kota Makassar ini, artinya untuk yang seperti itu ketika kita berbicara masalah dinamika pasti ada, karena kita ini baru awal memulai. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Kota bahwasanya sepertinya sepak bola berjalan ini menyasar semua kalangan. Sehingga dengan tugas kita di bidang keanggotaan dan organisasi ini di 14 kecamatan karena minus Kecamatan Buntuala.
1: Yeah.
2: Artinya untuk mengembangkan apa yang menjadi visi misi kita ini di Persejasi Kota Makassar itu harus dilakukan sosialisasi yang lebih banyak.
1: Nah, ada tidak tantangannya di sana, Pak?
2: Jadi untuk sementara tantangannya ini karena kita baru merambah pemuda-pemuda di Kecamatan Ujung Tanah. Nanti setelah itu kita akan mencoba untuk bersentuhan dengan warga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwasanya sepak bola berjalan ini bukan cuma di lapangan futsal saja, di mini soccer saja, tetapi itu dulu kita kenal yang namanya golorong.
1: Yeah.
2: Itu kita bisa laksanakan di lorong-lorong. Karena jujur ketika orang mendengar sepak bola berjalan di teman-teman di berbagai kecamatan ini, itu timbul rasa penasaran. Seperti apa itu sepak bola berjalan. Sehingga inilah yang menjadi tugas kita di bidang keanggotaan dan organisasi untuk lebih banyak bersosialisasi di lapangan.
1: Tapi sejauh ini bagaimana kita lihat pernah tidak melakukan uji coba atau mungkin dilakukan di kecamatan-kecamatan begitu?
3: Latih tanding.
1: Latih tanding begitu.
2: Kalau di Kecamatan Ujung Tanah ini teman-teman di karena untuk sementara pemain-pemain kita ini baru terdiri dari pemuda, bahkan memang ada warga di sana. Karena adanya persiapan menjelang Forkot ini, dia memiliki motivasi dan ingin cepat untuk karena dia menanyakan kapan Forkot ini. Bahkan seperti yang saya sampaikan kepada Pak Ketua bahwasanya di sana itu di Kecamatan Ujung Tanah bukan sekedar untuk berpartisipasi saja, tapi dia mengatakan Ujung Tanah siap juara.
1: Ternyata antusias masyarakat di sana tinggi juga menyambut olahraga Persejasi ini.
2: Iya, betul.
3: Forkot itu festival olahraga
1: kota.
2: Iya.
1: Nanti berarti itu pengetahuan nanti dilibatkan sama itu ada tenan-tenan untuk UMKM.
3: Semua begitu kan festival Forkot, Forkap Kabupaten, Forda, kami pernah lakukan juga Forda. lalu Fornas yang tertinggi.
1: Iya.
3: Itu tiap tahun ganjil.
1: Oh, tiap tahun ganjil.
3: Sekali itu kalau di Fornas, itu Korminas yang penyelenggara. Insyaallah nanti 2027 tahun depan itu di Sulawesi Tengah, Palu.
1: Palu.
3: Ya, sebelumnya ini dapat di juara ya, medali
2: di NTB
3: Fornas
1: ke-8
3: di Lombok NTB. Nah, itu kami datang rombongan satu kapal. Itu masih banyak rame. Nah, itu ya bawa anak, ya istri apa semua, jadi keluarga, jadi rekreasi lah sambil berolahraga.
1: Artinya sambil olahraga sambil rekreasi juga.
3: Keluarga.
1: Nah, untuk Ketua Umum Kota Makassar atau Pak Eko, dalam waktu dekat atau sepanjang tahun ini, apa target atau mungkin prestasi konkret yang ingin dicapai oleh Persejasi Makassar dalam hal menjaring massa atau menggelar kompetisi? Oh,
0: ya. Alhamdulillah dalam waktu dekat ini ada forkot yang tadi disampaikan.
2: Iya, siap.
1: Iya.
0: Mungkin kalau enggak bulan Agustus atau bulan 9-10, nah, tergantung dari kesiapan. Kalau kami sih alhamdulillah sudah siap, yang disampaikan tadi Pak Koordinator bahwa ujung tanah siap juara.
1: Benar. Iya. Artinya antusias masyarakat ini tinggi sekali ternyata. Ini baru satu kecamatan. Bagaimana dengan kecamatan-kecamatan yang lain ini yang ada di Kota Makassar? Kita ke Pak Udin dulu. Pak Udin, untuk penanggung jawab keanggotaan, bagaimana cara atau syarat bagi komunitas warga, mungkin RT, RW atau sanggar di Makassar yang ingin bergabung untuk membentuk kepengurusan atau klub Persejasi? Apakah organisasinya ini inklusif untuk semua usia?
2: Jadi untuk merekrut anggota ini untuk sementara kita hanya sifatnya fleksibel. Sehingga artinya bagaimana inorga Persejasi ini bisa dikenal dulu. Bisa dikenal dulu karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ketika orang atau masyarakat di Makassar itu mendengar sepak bola berjalan, maka yang muncul di pikirannya itu rasa penasaran yang besar. Bahwasanya seperti apa itu sepak bola berjalan. Jadi untuk berbicara masalah aturan kita belum ada. Ya, mungkin akan dijelaskan lebih belum banyak oleh Pak Ketua. Yang jelas bagaimana masyarakat itu di Kota Makassar dari berbagai kalangan, mulai dari RT, RW, pemuda, bahkan di dunia pendidikan, guru maupun kalangan-kalangan yang lain bisa antusias dan bisa termotivasi untuk bergabung di Persejasi ini.
1: Artinya lebih ke terbuka dengan semua kalangan usia. Begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul. Cuma kan untuk Persejasi ini kan olahraga masyarakat, jadi seperti yang disampaikan tadi usia 40 ke atas.
1: 40 ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan dong kalau ada yang mungkin umur-umur 20 mungkin atau 17 yang mau ikut bergabung untuk ceria-ceria lah begitu.
2: Betul.
1: Itu diterima semua.
2: Baik, mungkin ini juga yang akan menjadi percayaan saya pada malam hari ini karena telah hadir Ketua Umum Kota dan Ketua Umum Sulsel. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya arah atau muara dari Persejasi ini kalau bisa memang betul harus ada yang diarahkan ke prestasi dan harus ada juga yang diarahkan ke olahraga masyarakat. Karena terus terang, karena saat-saat ini adalah momentum SPMB, seleksi penerimaan siswa baru. Artinya bagaimana ke depannya ini terkhusus untuk sepak bola jalan itu bisa mengarah ke prestasi. Karena jujur, anak-anak kita, adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi itu kesulitan untuk masuk ke sebuah sekolah yang diinginkan. Sehingga artinya ada wadah atau sebuah jembatan. Jalur, iya. Dalam artian dalam hal ini adalah jalur prestasi. Dan saya berharap Persejasi ini kedepannya hadir untuk memfasilitasi anak-anak kita di sekolah-sekolah.
1: Ternyata cukup mulia juga tujuannya Pak Udin. Nah, kita ke Ketua Provinsi. Olahraga masyarakat ini berada di naungan KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Bagaimana sinergi Persejasi dengan KORMI ataupun pemerintah daerah dalam hal ini Dispora, dalam mendukung fasilitas atau ruang publik seperti lapangan atau mungkin CFD agar warga bisa bermain persejasi dengan nyaman.
3: Yeah.
1: Karena kan ini bisa dikatakan belum ada lapangannya, lapangan tetapnya. Kalau dari Pak Ketua sendiri bagaimana?
3: Ya, alhamdulillah di tahun 2023 kita ini sudah masuk anggota penuh di Kormi Sulawesi Selatan, ya, dengan persyaratan ketat dan semuanya, sehingga kita bisa melakukan event kompetisi di Forda yang melibatkan beberapa kabupaten kota. Nah, itu salah satu peran penting kami disupport oleh Kormi Sulsel dan Dispora. Nah, itu. Dan juga alhamdulillah kita sudah dapat juga beberapa budgeting ya untuk mengembangkan ini. Ya, namun kami juga di balik itu lebih dominan ke sifat mandiri. Karena saya tidak termenangkankan persoalan bantuan apa gimana ya, karena nanti mengguncang semangat berorganisasi dengan teman-teman ini. Kalau kita dapat alhamdulillah gitu, sebagai kepedulian stakeholder yang ada baik pemerintah. Nah, target kami sebetulnya lebih masif lagi ya, karena ini menjadi suatu misi sosial dan suci ya, artinya strateginya itu di kabupaten kota hingga sampai ke desa-desa itu kita harap dan kita mungkinkan semua bisa memiliki lapangan ya, lapangan bisa jadi lapangan bulu tangkis ya, lapangan voli yang ada itu dimainkan. Apalagi kalau ada lapangan yang khusus, misalnya lapangan sepak bola itu kan bisa dibagi tiga. Nah, lapangan-lapangan yang punya space atas umum itu kan semua bisa menghasilkan suatu pendapatan, disewa 20.000 sekali game itu kan itu sudah mendapatkan hasil. Selama ini kami latih tandingnya itu di gelanggang futsal Telkom itu yang kita ya di situ seringnya kita bermain di situ. Dan karena titik titiknya itu enak, teman-teman dari wilayah selatan, utara, Makassar itu bisa mudah bergabung. Apalagi yang sebenarnya saya kemarin merekrut keanggotaan di Makassar ini sangat hati-hati, karena bagaimana Makassar ini sesuatu yang sangat dinamis ya. Sehingga target strategi kita ini diharap RT RW memiliki lapangan itu untuk olahraga masyarakat. Senam kah, sepak bola berjalan kah, apa semua. Dan itu pun bagus untuk dibisniskan, disewakan. Jadi punya nilai ekonomi seperti 20.000 misalnya sekali game atau apa. Nah, itu kan masing-masing ada fasilitas umum tiap RT RW, apalagi tingkat kelurahan dan kami juga di anggota Makassar ini ada yang namanya Pak Lurah ya.
2: Siap.
3: Pak Lurah itu. Nah, dan itu ikut kemarin ke Fornas di NTB. Ya, dapat juara juga itu Pak Lurah itu. Jadi ya itu strategi kita. Jadi supaya lebih masif minum olahraga dengan sepak bola berjalan.
1: Nah, untuk target kedepannya untuk mungkin pengenalan olahraga ini di masyarakat, mungkinkah nanti dihadirkan di CFD atau Car Free Day ini, Pak? Karena kan bisa dikatakan lapangannya kan tidak harus selalu rumput, toh? Bisa juga mungkin di jalan juga itu. Mungkinkah nanti itu ada agenda untuk memperkenalkan olahraga ini ke masyarakat melalui mungkin CFD begitu?
3: Itu pernah juga kita waktu di Losari sebelum menjelang Fornas Bandung ya, Fornas 7 Bandung. Kita adakan itu. Jadi semua inorga itu melakukan eksibisi masing-masing. Jadi memperlihatkan tampilan-tampilan permainannya apa semua. Termasuk panah tradisional itu ya, kita sepak bola kita bawa bola teman-teman semua apa itu, jadi keunikannya itu apa ya, mereka tahu oh begini ternyata ada sepak bola tidak boleh lari gitu.
1: Berarti ya, antusiasme ya. Masyarakat juga pas diadakannya itu apa namanya sepak bola berjalan di CFD itu atau mungkin di Pantai Losari itu ya. Senang begitu menyambut olahraga ini.
3: Ya, ya alhamdulillah ya.
1: Nah, kita ke Pak Udin dulu ini. Pak Udin, apa harapan tak untuk perkembangan Persejasi di tingkat kecamatan dan kelurahan di Makassar ke depannya?
2: Baik, jadi untuk berbicara harapan ke depannya, tentunya yang pertama kita berharap Persejasi ini artinya bisa menjawab dan mengurangi perasaan apa penasaran dari warga Kota Makassar itu sendiri. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya langkah-langkah yang harus kita lakukan di kepengurusan ini harus kita lakukan apa sosialisasi lebih banyak untuk memperkenalkan olahraga sepak bola jalan ini di masyarakat dan di berbagai kalangan, baik itu di tingkat RT, RW, kemudian di sini dikatakan tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena kebetulan Pak Ketua Umum ini juga adalah seorang RT di salah satu kelurahan di kecamatan di Kota Makassar, sehingga diharapkan ini mampu membantu untuk bagaimana kita bisa mengembangkan Persejasi ini. Ditambah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Provinsi tadi bahwasanya kebetulan kami berdua dengan Pak Lurah kebetulan hari ini dia bertugas di Kecamatan Ujung Tanah. Ini sekali lagi akan mempermudah kita untuk mengembangkan Persejasi ini di masa-masa mendatang dalam hal mensosialisasikan olahraga sepak bola berjalan ini.
1: Nah, kalau untuk Ketum, Pak Eko, untuk pesan penutupnya untuk warga Kota Makassar agar bangkit semangatnya supaya bisa berolahraga, karena bisa dikatakan ini kita di Makassar ini rata-rata kemana-mana pakai motor, pakai Grab, jarang ada yang jalan. Bagaimana pesan-pesannya untuk ke masyarakat?
0: Ya, sebagai masyarakat Makassar mungkin yang kita tahu masyarakat Makassar ini orangnya keras. Jadi tentu saya mengajak untuk mari kita merubah gaya hidup kita, ya tentu dengan gaya hidup sehat, ya dengan memperbanyak berjalan. Masuk sepak bola berjalan ini adalah salah satu wadah untuk kita bisa sehat dan bugar bersama.
1: Betul. Ya,
0: mari kita bagi masyarakat Makassar yang tentu masih belum mengenal kami, ya Persejasi Makassar, silahkan bisa bergabung dengan kami untuk fun-fun olahraga sepak bola berjalan.
1: Kalau mau bergabung ini Pak Ketua di mana kira-kira ini?
0: Kebetulan sekret kami itu ada di Jalan Syekh Yusuf, perumahan Gria Mutiara Timur 2 Jalan Zamrud, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapucini.
1: Ada tidak jadwal tetapnya ini Pak Ketua untuk fun-fun gamenya mungkin antar kecamatan ini?
0: Alhamdulillah tadi hari Kamis. Hari ini tadi.
1: Tadi sore ada.
0: Fun-fun game dengan antar kecamatan. Tapi kami mengundang untuk ketuanya dulu.
1: Ketuanya dulu.
0: Nanti ketuanya menyiapkan tim baru kita buat. Kan ada mau persiapan seperti ini. Jadi mereka nanti buat tim, kemudian bisa berpartisipasi dalam
1: forkot. Nah, untuk Pak Muhammad Nasir sendiri seperti apa sebagai ketua di provinsi, sebagai penutup dialog kita di Prompat RR Makassar, apa closing statement tak mengenai tekad dan harapan Persejasi Sulsel bisa benar-benar mengantarkan masyarakat kita ini menuju Indonesia Emas 2045.
3: Ya. Tekad kita ini kan sebetulnya menuju pada masyarakat yang sehat.
1: Iya.
3: Bagaimana masyarakat sehat itu, ya lakukanlah olahraga masyarakat, termasuk sepak bola berjalan ini atau walking football. Karena di walking football tidak hanya berjalan, juga teknikan bermain yang lebih soft, safety yang lebih tinggi, ya tidak terjadi accident, cedera, nah dan juga lebih happiness, itu. Jadi kalau hanya berjalan, nah itu kan kadang nilai happinessnya kurang, dia hanya bermain tunggal,
1: jalan kalo, saja.
3: Kalau ini kita bermain jamak, beberapa orang yang kita hadapi dan bisa lucu-lucuan, ya itu. Jadi ada nilai sosial dan jiwa bahagia itu, ya inilah yang bisa membuat kita lebih sehat dan bugar. Jadi tidak hanya sehatnya saja, bugarnya juga. Sehingga itu nanti ke depan tingkat kesehatan kita sudah cenderung mengurangi ketergantungan terhadap
1: obat-obatan.
3: Obat ya seperti hipertensi, penyebab stroke dan jantung. Nah, itu. Jadi saya kira mari kita bisa bergabung di Persijasi. Umumnya kita sering lakukan itu tiap minggu sore di lapangan gelanggang pusat Telkom. Kalau sekretariat kami ini ada di Gira Minasasari ya di sekitar Minasaupa. Nah, itu yang kita bisa komunikasikan melalui lewat sosmed. Jadi Walking Football Sulsel itu ada di YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram dan TikTok. Itu sudah kami sebarkan semua itu bagaimana model-model permainan dan supaya ada kecenderungan mereka tertarik. Dan kami tidak hanya komunitas lokal, regional ya, kabupaten kota, kami juga komunitas nasional dan internasional. Jadi kami sudah punya persahabatan di tingkat internasional. Ya, Malaysia, Singapura, India, Australia terutama, England, Eropa. Jadi malah kita bisa bergabung ke Walking Football Indonesia, Walking Football Sulawesi Selatan, sepak bola perjalanan Sulawesi Selatan.
1: Siap, siap, siap. Jadi sahabat budaya, kita seperti kita ketahui bahwasanya Persijasi ini terbentuk di tahun 2022. Nah, kemudian Persijasi sudah mengikuti beberapa event-event besar seperti Semarak Persijasi di Jakarta dengan mengikuti pelatihan wasit lisensi internasional. Kemudian ada juga di tahun 2023 pada bulan Maret mengikuti WAFA International Invitational WF Games. Kemudian di tahun yang sama juga merupakan anggota penuh Kormi Sulsel. Dan di tahun yang sama pada bulan Juni mengikuti Fornas ke-7 di Jawa Barat atau Bandung. Itu ada juara yang didapat?
3: Ya, kita juara 3.
1: Juara 3.
3: Di atas kami Jawa Tengah dan Jawa Barat.
1: Wow, ya, itu sebuah prestasi tertinggi juga untuk di nasional. Kemudian pada tahun 2024 bulan Agustus mengikuti APWF
3: Asia Pacific Walking Football Cup
1: di Perth, Australia. Sudah internasional mainnya ternyata.
3: Dapat trofi fair play. Alhamdulillah, karena kita lebih sopan.
1: Karena memang kita memang ini orang Sulawesi Selatan ini terkenal dengan kesopanannya. Kemudian Forda Sulsel sudah diadakan juga.
3: Iya, karena syarat menjadi anggota penuh di Kormi Sulsel, Kormi Sulsel Selatan.
1: Di tahun 2025 bulan Juli Fornas 8 Lombok di NTB juara Mataram.
3: Ya alhamdulillah kita dapat pulang medali emas. Udah diperlihatkan di kota.
1: Iya, saya lihat tadi fotonya bahwa pegang medali emas keren. Kemudian di tahun 2025 tanggal 13 juga pernah mengikuti APWF Cup lagi.
3: Asia Pacific Walking Football Cup
1: di Bali. Kita sebagai tuan rumah.
3: Ya, alhamdulillah kita diberi kepercayaan jadi tuan rumah. Hostnya Australia, India, Singapura, Malaysia dan beberapa negara lain gitu ya. Itu kita bawa pulang alhamdulillah. Saya tadi pesimis hanya juara 2, tapi ternyata medali emas kita bawa pulang.
1: Wow, ini lawan-lawannya, lawan-lawan internasional ini.
3: Ini sahabatnya orang Singapura cemburu juga. Seharusnya sih Singapura yang dapat, tapi kenapa kita ya? Dari sosial jasa, selebes namanya kita dulu selebes.
1: Selebes.
3: Iya, selebes ya, selebes.
0: Red Garuda
1: selebes. Oh, Red Garuda selebes.
3: Iya, itu khusus timnasnya dari Sulawesi Selatan.
1: Timnas Sulawesi Selatan ceritanya ini. Kemudian di tahun ini mengikuti Walking Football Championship di Jakarta.
3: Iya, Oktober nanti.
1: Di bulan Oktober nanti. Iya, itu pelatihan wasit dan juga Munas.
3: Ya, itu rakyat dari Munas. Sebelumnya itu dilakukan pelatihan wasit berlisensi internasional dan juga championshipnya itu nanti wasitnya itu yang dilatih memimpin pertandingan. Setelah itu kita Munas bersama menentukan tadi ini jawaban bagaimana menuju ke prestasi. Saya termasuk ditunjuk untuk menyusun dan ADRT yang baru nanti untuk di Munas itu kita masukkan organisasi prestasi. Tinggal kualifikasinya apa ya. Kita itu
1: mungkin demikian ya pertemuan kita pada program Aspirasi Budaya Lokal. Dan sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di program Siaran Apresiasi Budaya Lokal dengan tema Dari Tekad dan Harapan Menuju Prestasi dalam Memasyarakatkan Olahraga Menuju Indonesia Emas 2024-2045 bersama Bapak Dr. Muhammad Nasir SPMP selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Eko Sutrisno SH selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Kota Makassar serta Bapak Udin Sangkala SPDGR CL Kui selaku Koordinator Bidang Keanggotaan dan Organisasi Inorga Persejasi Makassar yang juga merangkap sebagai Sekretaris Korcam Persejasi Kecamatan Ujung Tanah. Saya Ahmad Kahfi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: gitu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya aja deh. Bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum merugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

0: plafonnya mau roboh.
1: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
0: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
1: Dari pemerintah ya, Bu?
0: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
1: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu?
0: Iya, Nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
2: Program rehabilitasi sekolah membangkitkan harapan anak negeri.
3: Waktunya kentongan.
4: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas,

Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyabar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, bagi sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, momen 10 Muharram atau Hari Asyura tidak hanya diperingati dengan puasa sunnah atau menyantap bubur Asyura. Ada sebuah tradisi unik yang mengakar turun-temurun, yaitu berbondong-bondong membeli perabot atau alat-alat dapur baru seperti panci, wajan hingga sendok sayur. Pasar tradisional dan toko kelontong mendadak ramai dipadati emak-emak yang berburu barang-barang tersebut. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa membeli perlengkapan memasak pada hari ini, hari baik ini, menyimbolkan harapan agar dapur mereka selalu ngebul dan membawa keberkahan serta kelimpahan rezeki bagi keluarga sepanjang tahun ke depan. Secara filosofis, tradisi ini bukan sekedar ajang konsumtif, melainkan wujud rasa syukur dan doa yang dikemas dalam aktivitas sosial. Alat dapur dipilih karena merupakan simbol dari pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan domestik sebuah rumah tangga. Menariknya, fenomena tahunan ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang perabot lokal yang omsetnya melonjak drastis dalam sehari. Melalui perpaduan antara nilai spiritual, harapan akan masa depan yang lebih baik dan geliat ekonomi warga, tradisi 10 Muharram ini menjadi, maksud saya, tetap lestari dan menjadi warna tersendiri dalam kekayaan budaya Nusantara. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Tapi sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu mini drama legenda Gunung Rinjani. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu mini drama berikut.
2: Legenda Gunung Rinjani.

0: Sahabat budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran, adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia Kakanda.
3: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari

Tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu.

0: anak muda membuat keributan di kedatuanku.
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu. Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat Datu

0: jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
1: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
3: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
4: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
3: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
4: Haruskah seperti itu, Kakanda?
3: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
4: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
5: Ibunda, izinkan Rinjani menemani Ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
4: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
5: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
3: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
6: Iya, Ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kilong Tarong bersama saya Lakapi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun

0: telepon Instagram, Instagram telepon biasa maksudnya lah Kapi ya. Dan sudah ada penelpon ini dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus. Kita angkat dulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong Paradina kere batu.
1: Boleh cemua.
0: Ay, bolo kang email lah kapi kasih ya.
1: Di mana apa aja?
0: Laisi baru sih ya. Apa aja nih pura weh.
1: Iya.
0: Pak Radin. Loki mengkalinge lo naga.
1: Cincipasio.
0: Lo ni tu boting, lo kisi boting apa Radin?
1: Iya, tipikal dua.
0: Macam apa ni Pak Radin? Lo ni dicela. Pak Radin, Pak Radin, antara rocina ye antara Pak lu cela, agak Pak lu marah atau Pak lu kaci? Kaya kata puji dia.
1: Pak lu marah lah, Pak lu kaci. Oh, Pak Lumara lah.
0: Pak Lumara. Mai Pak Lukaci nama megelo tu Pak Lukaci ko Diandra pangka agak nasa tu angka cuka-cuka jede.
1: Di puji kan cuka-cuka.
0: Oh, de ta puji mah cuka-cuka re keng.
1: De puji cuka lah de. De mana lah de cuka. Kenyang wui. No cuka si seng ai. De puji.
0: Oh de ta puji ko la kepina puji ko macuka cuka napa le le anu ngece de ladang ngage sana tu lombo biji cerita na. Le le pecak kang ya na to di apa namanya itu le pecak kang ya
1: lombo biji. Nina sumi geladan.
0: Cucu ni
1: apa tadi?
0: Beh, macuka-cuka dan tambah lada cedek. Beh. Hau, masih panak ke. Hau.
1: Bayar agar.
0: Beh. Agi agi intin na balik balik anu balik dia namanya ke buku narekeng. Asal-asalan ni. Ye. Asal-asalan ni pale parading.
1: Enggak Pak Asis.
0: Ye. Ye.
1: Engkau padi.
0: Iye.
1: Oh, Bunda Nina di Petrang. Sir Sinta MU. Kapa Umar. Bawa untuk Ibu Dorsia. Ibu Niar. Engkau Kasmo TDP. Engka Siti Nurbaya di Maros Kondato di Pindrang.
0: Iya.
1: Mayoritasmu kosope.
0: Makuannya ruka apa? Apa megalak dan bisa ditu?
1: Ya mana-mana nana. Paling ringan.
0: Iya.
1: Perompak. Ya, selamat ki bertugas.
0: Iya, iya Pak Radin. Selamat hoki itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
2: Kelontarong.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
2: Syahril di Liang-Liang Maros.
0: Pak Syahril lah kareba tu Pak Syahril.
2: Alhamdulillah, kareba kebanyakan ada semua.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat mungkin gak tuh?
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Mungkin jelah kapi yang mainnya itu libar asingan. Mahanu madodo nyawe cede.
2: Hai kena boleh.
0: Bolo kan email lah kapi ye, hai. Oh, tole lo bersingang.
2: Memang anu iya nasi ding kapo ngase.
0: Wah, ya ana ro ka apa ro pangkil lah kapi anu makece si maye, wae. Logi wong kalinge lo naga.
2: Celon, celon mangkase lo kalinga.
0: Aga na ro judulna.
2: Urangi Matea.
0: Agar wasa nara.
2: Urangi.
0: Urangi.
2: Iya, Urangi Matea.
0: Urangi pasangku yang ada.
2: Tena Urangi Matea.
0: Urangi. urangi ya. Urangi bajiku jia, urang bajiku jia ada, urangi pasangku. Ura diong da di limamu, metibaan sama urane belam mata.
2: Anu apa ya? Sabtu Sultan.
0: Salimu
2: neraka.
0: Salimu neraka, kalau ini salimu neraka ada.
2: Oh iya, Samsul Sultan di versi.
0: Iya, memang itu yang ada.
2: Oh iya.
0: Pak Lumara atau Pak Lukaci?
2: Pak Lukaci.
0: Biasa berapa mi, berapa mangkok dihabisi?
2: Toma, paling-paling pasti keruk mi.
0: Wasa nge, set di balai tercapu ki.
2: Iya.
0: Apa lah kapi? Tak set di balai tercapu gitu biasana.
2: Kerut tengah nato ibu, apalagi upacak ya ladang.
0: Iya, lombo ladang, biji tu.
2: Anu, ladang apa sih ladang reni?
0: Iya.
2: Tapi pak wasi.
0: Ya kalau kapi biasa tak sedih di bale, tapi bale lajang mah bicu eh.
2: Apalagi tu bale lambar, ada puji senai ya tu.
0: Weh, tak puji sada, tak puji lader, bale
2: lambar.
0: Iya, buh.
2: Masih pak.
0: Masih pak guys lah.
2: Iya masih pak guys.
0: Weh, Cina aku sedih. Tak eh. Pak, pak pasarin apa juga ya ada. Pak Cina-Cina ika. Weh, ni seni maka dah aneh. Miti bolona lakapi.
2: Balik nasional weh. Balik agak sih
0: senar. Eh.
2: Balik lam, agak sih balik lamuru.
0: Buh.
2: Oh, masih pak.
0: Masih pak guys lah.
2: Masih pak guys.
0: Salah-salah ni balik pasarin.
2: Pertama-tama iya sih pak, yang penelpon pertama itu Pak Radin.
0: Pak Radin di Bantimurung.
2: Oh iya di Bantimurung, di daerah mana itu? Bantimurung. Karena lelang itu juga kecamatan Bantimurung.
0: Kurang tahu ke kodor mana Pak Radin ya, bilang je Bantimurung.
2: Kayaknya itu mungkin di sekitar Kalakbiran di.
0: Nanti aku telepon ki, nanti aku kasih ki nomornya.
2: Karena Kalakbiran itu dengan leang-leang. Tetangga kelurahan.
0: Iya. Sela-sela ni balik tu.
2: Ada Mbak Sri Dewi di Pakarto.
0: Iya.
2: Ada Nur Hikma di Moncoloe. Ya Nur Hikma, kenapa ini Mbak enggak pernah lagi masuk?
0: Iya, Ibu Nur Hikma monitor ki.
2: Iya, monitor ki. Ada juga Tawaman Rahman di Tuli. Iya, mudah-mudahan dia kembali lagi di Maros.
0: Iya.
2: Ada Bang.
0: Iya, siapa itu? Puan Datu di Pinrang.
2: Iya, salam kenal bersama Nur Alamnya.
0: Berapa Miro? Banyak sekali mi kapang.
2: Siapa sing?
0: Siapa mi?
2: Indah di Sopeng tau.
0: Indah Dembaji di Sopeng.
2: Oh iya, Indah pernah masuk kan?
0: Pernah ji masuk.
2: Iya, Indah Dembaji. Semoga sehat selalu.
0: Semua-semuanya Mika, Pangkasarir.
2: Opa Din, tahu lah.
0: Iya, Opa Din, monitor gitu.
2: Buat La Cafe lagi
0: tugas. Iya, amin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Syahrir dari Leang-Leang Maros. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Kelontarong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong Lakapi.
0: Kelontarong Bu Sri Sinta di MU.
3: Sinta di MU.
0: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik. Ih, flu berat ki ke Lakapi.
0: Ndak flu berat ji ya, selalu kaji mau bersin.
3: Ndak, minum kita biasa minum obat kah?
0: Iya, minum je tadi obat sebelum ke kantor.
3: Kalau kita cuaca ini, terimintah langsung itu hilang sembuh.
0: Biasanya ini Pak Lumara pi biasa kasih sembuh ya.
3: Iya, terus kita minum kalau kita mau tidur karena ngantuk gitu.
0: Iya, tapi kurasa Bunda, kurasa ini Bunda Pak Lumar nanti kasih selesai ini ingusanku ya.
3: Pak Lumar kita makan baru sembuh.
0: Iya, kita ya Bunda bagaimana Pak Lumar atau Pak Lukaci?
3: belum marah lah.
0: Wih, Pak Lumara. Jago ki berarti masa Pak Lumara itu bunda?
3: Enggak, ada yang
0: biasa. Oh, ada yang biasa yang masa. Berarti kita tidak masa ki bunda. Bagaimana ceritanya ini?
3: Kalau Pak Lukati kan taruh anu di asam sama kita sedikit.
0: Sama reca mangga kapang?
3: Iya, sama reca agak mangga.
0: Wih. Salam-salam bagi Pak Le Bunda.
3: Iya, buat Pak Radin, makasih. Ada Bunda Lima, Opa Adin, Pak Atif, Pak Is, terus Pak Umar dan Ibu Nurfia.
0: Iya.
3: Terus ada siapa?
0: Siapa Mi? Banyak sekali gitu.
3: Uli Abel, kita Mbak Sopi. Dimas, terus dengan yang
0: siapa Mi?
3: Nah, dan semua semua yang lagi monitor, salam sehat semua.
0: Iya.
3: Selalu bersyukur dan diberikan kesehatan semuanya. Sehat selalu, Lakapi.
0: Iya. Iya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sri Sinta di MU atau Minasaupa. Sekarang kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum, Kelontarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kelontarong. Lakapi.
0: Iya.
4: Dari situ kata di muka si Deliwang ini.
0: Deliwang, apa kabar?
4: Ayo lagi flu juga.
0: Sama-sama kini Deliwang, selalu mau bersin.
4: Ini, tapi saya sudah minum obat ini kemarin, tapi lagi lanjut lagi
0: obat ini. Sudah, tadi minum obat ya, tapi tidak mempang ke kuliah.
4: Anu mau minum, sokul,
0: buka pintu. Wah, tidak. Sebenarnya tuh Deliwan tuh enggak terlalu suka kamar ngobah.
4: Jadi sama tonya gitu saja, Pak. Suka. Pikiran ku pahit gitu.
0: Bukan ji, bau na saya tidak tahan enggak bau na, bau rumah sakit itu mundur kak kodong.
4: Iya, itu. Sama gini.
0: Pak Lumara atau Pak Lukaci nih Deliwang?
4: Kalau saya Pak Lumara mau saja.
0: Pak Lumara mau.
4: Kalau saya Pak Lucella suka.
0: Pak Lucella, tapi ini pilihan lah untuk sekarang Pak Lumara sama Pak Lukaci di belakang bi Pak Lucella.
4: Iya, Pak Lumara.
0: Pak Lumara. Iya. Biasanya kan apa tamat sekangi kalau masai Pak Lumara ki?
4: Kayu sama enggak?
0: Hah?
4: Kayu sama aye?
0: Ikan na, bukan kan? Teman na. Ikan bolu. Bisa sih ternyata juga ikan bolu di Pak Lumara.
4: Bisa.
0: Wih, tapi lebih bagus sih sebenarnya itu kalau ikan yang tidak banyak anu na tulang
4: ikan layang.
0: Enak nami itu gang.
4: Ikan layang yang bagus itu yang nilai besar ke itu.
0: Iya. Berapa iris mi biasa kita anu?
4: Kalau saya paling 2 iris lah.
0: Sedikit nah. Lekapi coba. Tas satu ikan. tas satu ikan, tapi biasa itu ikan-ikan yang kecil.
4: Iya.
0: Tapi satu ekor yang kecil.
4: Kalau kecil satu ekor saya kalau kecil.
0: Kalau lekapi itu biasa ikan teri kalau di Pak Lumare tas satu ekor itu nama kalau lekapi kenyami.
4: Deliwang.
0: Iya. Salam-salam bagi Pak Deliwang.
4: Nggak ketemu kita tadi, lambat berangkat tadi.
0: Masuk sore kak dinasano ketika dia pergi nih toh karena kakak Inces sakit kikodong. Doakan kakak Inces semoga cepat sembuh.
4: Amin.
0: Diopname kikodong di rumah sakit, cuman nggak tahu di rumah sakit mana.
4: Sakit apa ki?
0: Cuma bilang dia diopname ki.
4: Amin. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Iya.
4: Teman kita, penyiar kita juga.
0: Iya.
4: Dan kembali lagi.
0: Iya. Salam-salam bagi Pak Deliwang.
4: Iya, batu dulu.
0: Sudah bikin batu ini?
4: Iya, sudah.
0: Salam-salam bagi Pak Deliwang dulu.
4: Oke, pertama-tama ada Pak Umar bersama Ibu Nurfia.
0: Iya.
4: Terus ada Pak Desa Mariska, ada Ibu Fahma yang ada di Kumidasa,
0: Pandang,
4: ada Bu Jono,
0: Bung Jono.
4: Ada kecuali. Kan tadi kalau 5 orang, 5 orang.
0: Iya, betul, lagi. Betul.
4: Iya, kan ini ada baik bapak aja kok yang tahu Mas.
0: Heeh. Betul. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Liwang. Jadi sahabat budaya, jangan ke mana-mana dulu di, karena masih mau kayak ini bahas Pak Lur, Pak Lumar sama Pak Luka. Cik, kebetulan juga ini ingusan kata jadi macinna kama kang Ki Kodong. Jadi jangan ke mana-mana, kita putar dulu lagi lagu yang sudah di request dari Cicing Pasio dan Salimunaraga. Selamat kemarin kalinya.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Masih di program Empat dari Makassar dalam program Kelontarong, sahabat budaya. Mohon maaf, Lakapi tadi ini pergi bersin-bersin kodong. Sesak ya. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp Prompat ataupun di telepon biasa Prompat. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Lakapi.
0: Kelontarong yang Pak Yani.
1: Iya.
0: Agak kareba tuh.
1: Main tasmu di. Oke, baik-baik.
0: Baik-baik, Jeki.
1: Iya.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Pak Yani?
1: Mubaliangga Pale 5.
0: Mubaliangga Pale 5?
1: Iya.
0: Fadi, Pak, tuh kasih. Angka nih. Mau kita dengarkan yang mana, versi laki-laki atau perempuan?
1: Perempuan mo.
0: Perempuan mo. Oke sih.
1: Iya.
0: Pak Yani, Pak Lumara atau Pak Luc, Pak Lumara atau Pak Lukaci?
1: Pak Lumara saya suka.
0: Wih, Pak Lumara, di mana ki biasa makan Pak Lumara?
1: Ya? Yeah.
0: Di mana ki biasa makan Pak Lumara?
1: Biasa beli di pasar.
0: Oh, biasa beli di pasar. Pak Lumara apa mi ini? Yeah. Bolu.
1: Hah?
0: Bolu.
1: Bukan.
0: Apa mi pale?
1: Lajang.
0: Oh, lajang. Enak ki kalau lajang di.
1: Enak juga.
0: Ui, baru di ditaroki lombo biji dipecah-pecah kan begitu.
1: Iya.
0: Biasa berapa minta hata habis sih kalau satu kali beli?
1: Kalau kecil-kecil satu ji.
0: Oh, kalau kecil-kecil satu ji. Kalau besar-besar banyak. Honda juga.
1: Setengah ji.
0: Oh, setengah ji. Kalau lekapi ya biasa. Kita tahu ji. Toh?
1: Lo besar setengah.
0: Kalau lakapi itu biasa tas satu ikan habisi. Oh, iya. Tapi
1: yang besar?
0: Bukan ikan teri.
1: Oh.
0: Belelure.
1: Iya.
0: Salah-salah nih Pak Lebayar ini.
1: Ya, buat para di Pak Arjuna.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bunda Sopi.
0: Bunda Sopi.
1: Ada Ama.
0: Ama.
1: Siapa? Pak Abdul Rahim.
0: Pak Rahim. Iya. Siapa lagi?
1: Ada Tika. Ada Putri Pandatu, ada Uki dan semua-semuanya Lakapi.
0: Iya, para di.
1: Makasih.
0: Para Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yani. Itu tadi Pak Yani di shopping, kita angkat dulu dari telepon biasa di. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong. Kata antri agak kareba ki.
2: Alhamdulillah. Madekin moa.
0: Magel lomo semeku tuh.
2: Hah?
0: Magel lomo semeku ga?
2: Aja taseng.
0: Bagus sih suara aku ga.
2: Oi. Dina pada biasa eh.
0: Mending ke jadi
2: lah. Tidak terganggu.
0: Mending ke jadi terganggu eh. Awin doi.
2: Apa? Mending sedih pada ko lain-lainnya. Suara tak.
0: Oh, bolokan ni lah kapi itu.
2: Hah?
0: Bolokan ni.
2: Iya, neru. Oh, kalau lain ni sedih.
0: Iya. Wah, sama kena gangguan ni rekeng. Makanan kasar-sare. Dina
2: pada biasa suara tak.
0: Iya.
2: Makanya.
0: Madudu nyawa kasih lah kapi ya. Bolokan ni.
2: Iya.
0: Kata
2: niaga.
0: Loki mengkelinga lagu Elonaga.
2: Biarpun begitu ya, yang penting bisa di ada di suara tak keluar.
0: Loki mengkelinga Elonaga.
2: Kerja ya. Terus.
0: Elona judulnya rek yang aku tanangi.
2: Elona. Melo niaga. Tete iola.
0: Melo ni iya ga, tete ni yola. Maka dah kak Melo ni aga, tete ni yola. Makor iya. Rekeng.
2: Iya.
0: Mas Esa lah kapi, tuli lo bersingan.
2: Agak pasang.
0: Mas Esa lah kapi, tuli lo bersingan. Selalu mau, apa namanya ni,
2: Iya, naruh apa lagi? Oko tu ruangannya macam kek.
0: Iya nak, ya nak roh sesa pengamai.
2: Anui mani, ajik mi mani.
0: Iya.
2: Pura ni gaman rekok pura.
0: Pura ni. Pak Lumara tu Pak Luci, Pak Lumara tu Pak Lukaci.
2: Pak Lumara.
0: Pak Lumara.
2: Agero Pak Lukaci.
0: Nasubalimatore keng cuma macuka-cukai. Ya kidi, ya ko di kopen biasa kan pakai kianu, pakai kicaneneng, ya ko ye pakai asam.
2: Oh. Ko iya pujie baleku, pemino kak mandre bale. Pakai anu ya, pakai pengecut, bacuka.
0: Cocok ni ya matoro reke cuma beda versi mi.
2: Iya. Pakai bacuka. Biasa kan juga ada orang asam.
0: Ya nori asap palu kaci.
2: Nih lomboknya.
0: Salah-salah nih pale kata Tri. Salah-salah nih pale 5 tambah 1 anang.
2: Salah-salah nih pale karena Pak Ahmad yang ditasmu. Engka Toi Pak Upadin. Engka
0: Nih kan. Nih kan lah
2: Pak Juna,
0: Iman,
2: Angka, Sri Sinta, yang mana nana?
0: Iye.
2: Kemarin kalian.
0: Iye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang naruna kata antri, wakasi boleh telpon wasai rekeng. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kelon tarong.
3: Kelon Pak Rong.
0: Agak kereba tuh kakak Uki.
3: Alhamdulillah. Api.
0: Wih. Kau kakak Uki, kayaknya sih monro kakak Uki. Di mana kita tinggal?
3: Muka muka aku daya.
0: Oh, di daya di.
3: Iye.
0: Wah, asal lete kilo sudiang.
3: Depa.
0: Oh, Depa. Baja pi, kotanya sangadi.
3: Iya, kapan-kapan.
0: Kapan-kapan rekeng.
3: Iya.
0: Kakak Uki, Pak Lumara atau Pak Lukaci rekengnya?
3: Iya, Pak Lumara.
0: Pak Lumara?
3: Kalau megala dana.
0: Buh. Biasa gimana suruh?
3: Biasa dong.
0: Buh, biasa dong. Balik agaknya biasa. Ikan apa biasa dipakai?
3: Ikan bolu.
0: Nih. Tapi yang paling enak selama ini kalau masak ki Pak Lumara apa? Ikan apa kita pakai?
3: Ikan bolu.
0: Ikan bolu ji, enggak pernah ki ganti-ganti ikan.
3: Iya. Yeah.
0: Enggak pernah ki ganti-ganti ikan.
3: Biasa juga. Ikan layang atau ikan apa lagi?
0: Ikan apa itu?
3: Apa namanya?
0: Ikan terbang.
3: Yang bolak matangnya.
0: Ikan terbang.
3: Ikan terbang, enggak pernah kalau ikan terbang.
0: Ikan lajuru.
3: Ikan cakalang.
0: Enggak pernah dipakai ikan ketombong.
3: Itu tadi ku bilang yang bola matanya.
0: Oh, yang bola matanya. Wah. Ikan iya. Ketombong nak bilang kak Uki, nak bilang ikan ketombong, nak bilang ikan bola matanya.
3: Iya, kebun lagi
0: matahari
3: kan
0: ketombo tuh. Iya. Salah-salah mungkin balik kakak Uki.
3: Oh iya. Buat Mbak Tantri tadi, ada Yanita Smon, Mbak Tanur Mina Emnon, ada Rosdiana Yasin, Samsia Maisar, Bunda Sofi, Martawati, Dimas dan Pak Arjuna Puan Datu, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat bertugas. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Kelon Tarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelon Tarong.
4: Baru bisa tumbuh.
0: Iya. Anu ini kayaknya di kurasa ulama kayaknya ini menelpon.
4: Hah?
0: Ulama.
4: Dari tadi saya menelpon terus ini. Pada pertama.
0: Iya. Begitu antri toh.
4: Iya. Itu yang siapa tumbuh, itu yang beruntung.
0: Iya, karena kan tidak ditahu itu. Biasa kalau dia diangkat saja, ji.
4: Iya.
0: Berarti dia numpu ini, di?
4: Iya, betul sekali.
0: Kukira kembarannya.
4: Di, bisa ada kembar.
0: Ada dong.
4: Kalau nama bisa jadi ada. Tapi kalau orangnya mungkin beda dikit lah.
0: Sedikit je, rekeng.
4: Iya, begitu. Mungkin ada, tapi bukan di sini, bukan di dunia ini, bukan di Sulawesi Selatan.
0: Tapi saya kemarin ini, tiga orang tanya, Kak. Nah, bilang, ada kok di warkop? Ku bilang, Kak, tidak pernah, Kak, di warkop saya ini menyiar, Kak. Nah, bilang, iya. Nah, bilang, temanku ada kok di situ. Ku bilang, tidak pernah, Kak, keluar-keluar.
4: Ini, Nek, bukti hari kemarinnya.
0: Iya, baru nanya, Kak, lagi ini. Ada lagi temanku satu. Nah, bilang, iya. Kau kata tadi itu yang pergi beli galong, ku bilang, Kak, tidak pernah, Kak, pergi beli galong ini di rumah terus, Kak, tidur. Wah, ku bilang, Kak, waduh, banyak kembaranku.
4: Tahu, Pak Cikirunyano, jurusnya Naruto.
0: Tidak, iya. Kayaknya ini memang lakapi ini pasaran sekali mukanya.
4: Banyak samanya.
0: Tapi
4: mungkin
0: tidak.
4: Mungkin apa mirip,
0: Iya.
4: Tidak mungkin, harus. Muka sama, mungkin beda sedikit lah.
0: Iya, sedikit-sedikit.
4: Iya, nanti nanti banyak.
0: Pak Luar, Pak Lukaci.
4: Iya.
0: Pak Luar.
4: Pak Luar enak juga, Pak Lukaci enak juga.
0: Jadi, pilih salah satu, nanda boleh dua-dua.
4: Kalau biasanya itu, paling enak itu dimakan kalau cuaca begini, Pak Luar.
0: Pak Luar.
4: Paling enak itu bagi saya ikan layan.
0: Sama lagi. Sama lagi. Kayaknya.
4: Oh, nah, semuanya saya habis semuanya dari semuanya.
0: Sama Niki. Tapi tidak Terus kita habis
4: ikan layan.
0: Tapi tidak kita habis tulangnya?
4: Tidak, iya.
0: Kalau saya kok habis kita nompo, kalah lagi dulu
4: bukan
0: ini.
4: Ikan lure. Ikan lure itu ya, semuanya yang jatuh tulangnya, kalau ikan layang, ada tulangnya itu kejang juga.
0: Baru kamu sombong ku bilang, nah.
4: Kalau ikan layang itu, dia apa itu enak?
0: Apa itu?
4: Ikan layang.
0: Iya, kalau ikan layang itu dimasak, dibakar, digoreng, dipresto, enak semua.
4: Kalau saya itu ikan paling kusuka.
0: Iya, sama yang kini nombor.
4: Kalau marah, digoreng. Dimasak. Itu paling kesuka. Biar ada ikan lain, karena ada ikan itu pasti itu saya tombi.
0: Bah.
4: Ya, kalau orang pesta, biar ada bolu ikan lain saya ambil.
0: Cocok.
4: Enak sekali juga.
0: Enak duduk.
4: Iya, seperti ya enaknya sama dengan tadi.
0: Betul. Dan nampak salam-salam lagi pale.
4: Ya, salam-salamnya baru-baru itu. Kak Uki ya. Ibu Arsina. Tercinta.
0: Di MU.
4: Iya. Apa lagi ya?
0: Siapa mi? Dua, empat mi. Tiga mi.
4: Tiga.
0: Empat mi.
4: Bayan Basmon. Bunda Sopi. Dan tertawa tadi. Berapa mi? Satu mi?
0: Satu pi.
4: Satu pi.
0: Iya.
4: Sir David Perkasa.
0: Oke, sih.
4: Terima kasih waktunya.
0: Siap.
4: Lanjut tugas
0: sih. Iya.
4: Makanya itu, kenapa tidak berhenti, no, tak? Puta.
0: Nak lagi asih.
4: Itu mi. Anu tu, minum. Tolak angin ke atau antanya.
0: Nantilah toh.
4: Enak juga dibawa di kantor tak?
0: Iya, cok itu.
4: Iya, baru hanya air hangat itu
0: enak. Enak sekalinya mi itu. Yang paling di lompok.
4: Pak, terima kasih waktunya.
0: Siap.
4: Itu sudah siap. Malam cuma gini, hati-hati terpulang.
0: Iya.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan dulu kemana-mana. Aku putar dulu ini dua lagu atau dua kelong sebelum kita menerima penelpon kembali. Yang kemana-mana tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program Kelon Tarong. Kita dengarkan lagi lagu dari Wahia Safitri Mubaliang Paleli Masara Salam bagi maring kalinga.

0: Masih di program Mbak dari Makassar dalam program Kiron Tarong. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan hubungi 0811-409-250, telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Jadi lengkap ini masih mau bahas-bahas lagi sekitar Pak Lumara dan Pak Lukaci. Bagaimana sahabat budaya? Dan sudah ada pada telepon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam, tulai wabarakatuh.
0: Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong, Pak Saleh, Rabu Galing.
0: Iya. Apa kabar, Pak Saleh?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, Pak Saleh, kau sehat mungkin. Mungkin dengarkan lagunya apa, Pak Saleh?
1: Kelona Antasaro.
0: Judulnya?
1: Ini judulnya Pak

0: Hubungin dulu di situ ya, mana judulnya ini Antosaro ini bagus kudengar ini kalian.
1: Antosaro.
0: Ya, Antosaro.
1: Banyak lagunya Antosaro, ada lagunya Angin Soro. Banyak sekali pasal kalau ini muka sebu busa-busa ki muluk kok dong.
0: Apa? Sumber alang kontennya.
1: Jadi apa tadi kita ulang coba sedikit.
0: Ya, sembala lalang kontena. Ya itu.
1: Samba.
0: Ada di bos?
1: Dulu baru ku cari ini.
2: Perempat. Halo perempat.
1: Iya, halo juga. Aite lagi kayaknya.
0: Dan teman-teman ini bos.
1: Wih.
0: Siapa ini kak? Lakapi ini kak siapa?
1: Lakapi.
0: Oh, Lakapi.
1: Kubaca
0: teman ini di depan rumah ini Lakapi.
1: Wih, gelona tuh.
0: Ya, jadi ada gini lagunya ini ya, tadi.
1: Enggak ada ini. Yang ada ini ada angin ada, angin suroku, anak nu lalo bajiki. Ku talipong ri.
0: Jamila mau padeng, boy itu lagu nanti taro Jamila.
1: Jamila, dulu ku cari dulu Jamila.
0: Oke.
1: Okay. Dulu cangki dulu bilang oke, okay, ndak tapi tidak apa.
0: Nem itu ten aja, ten aja.
1: Jamila, oh ada.
0: Ada mi?
1: Iya, Antosaro toh.
0: Iya, Antosaro.
1: Iya, ada.
0: Antosaro, Jamila ada. Judulnya.
1: Ada mi pasaleh.
0: Oh ada mi, alhamdulillah kalau ada mi.
1: Jumpa-jumpa dong. Jadi Pak Lumar atau Pak Lukaci?
0: Apa maksudnya?
1: Pak Lumar atau Pak Lukaci?
0: Ini aja. Pak Lumar mau deh, ya, Pak Lukaci deh.
1: Oh tidak.
0: Kalau
1: tidak cocok ki?
0: Ya? Yeah.
1: Tidak cocok ki Pak Lukaci?
0: Pak Lukalua mau, tengok Pak Lukaci deh, kaci dudu.
1: Kaci dudu ki?
0: Iya, kaci dulu.
1: Ih, padahal enak nami. Enak nami itu. Pas sale baru ditambah ya. Ki lombo biji di anu ki. Dipecahkan di situ. Ya. Buh. Ya.
0: Oh, buh. Nyaman nadi.
1: Ini langsung keluar mianuku. Langsung kamu makan kurasa.
0: Sulu bisa ngotak tuh.
1: Iya.
0: Nyaman lah palu kaloa
1: kak. Iya. Apa bedaan itu palu kaloa?
0: Ya, palu kaloa.
1: Ada.
0: Ya, jumpa-jumpa dong.
1: Jumpa-jumpa maki. 5 ya, tambah 1.
0: Jumpa-jumpa dong Bunda Sopi di Papua gua. Pak siapa lagi nih di Pak Jek di Rapu Kali. Siapa lagi? Antorani siapa namanya ini? Deka di Rapu Kali juga orang Kaleso.
1: Itu mi.
0: Siapa lagi ini? Dan semuanya malah tidak ada catatanku hilang kodong.
1: Kodong.
0: Kodong.
1: Iya
0: hilang catatanku kodong.
1: Iya. Iya Pak Le Pasale, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasale, ada lagi tadi menelpon dari telepon biasa. Ita putus kita ternyata. Menelpon lagi di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp di 0811-400-9250. Yang ingin bergabung silahkan, masih menunggu Lakapi. Mohon maaf ini ada gangguan ini suara-suara ini karena Lakapi ini lagi flu ya. Kita angkat dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, kelontar Lakapi.
1: Kelontarong de Saro ini?
3: Bukan.
1: Siapa mi panggil? Pak Asis.
3: Iya, lagi saya tembus di WA jadi beralih ke telepon biasa.
1: Iya, banyak orang menelpon ini, belum piku angkat kodongnya. Iya. Karena ya, baku tabra-tabra yang bisa jiku angkat ini kuangkat ki. Berusaha angkat ki semaksimal mungkin.
3: Kenapa kelihatan lagi flu?
1: Iya, flu berat makan aku rasa ini. Nah. Apa kabar ki, Pak Asis?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Asis, lagunya apa ini?
3: Lagunya Andiri Rimpit Kagau, Pamarisino.
1: Wih, panjang lah judulnya. Apa tadi?
3: Nama penyanyinya itu, Andiri Rimpit Kagau.
1: judul namo?
3: Salah judulnya Pamarisino.
1: Pamarisino. Dulu.
3: Iya.
1: Sudah kak bersing, wey. Pamarisino.
3: Iya.
1: Amar Manaungi. Penyanyina Amar Manaungi.
3: Bukan, Andiririn Petagau.
1: Andiririn iya. Petagau, iya Adam ya.
3: Iya. Apa temanya?
1: Pak Lumara, Pak Lukaci.
3: Oh, kalau saya suka Pak Lukaci.
1: Betul sekali, kita satu selera ternyata, Pak.
3: Pak Lukaci Mairo.
1: Baru ditambahin.
3: Kasilongi Bonte.
1: Buh.
3: Tadi hari ini ngadal malite.
1: Buh. Enak nami itu, Kang. Baru nasi panas. Buh.
3: Ini karena panas, tak bisa sih, yang hangat hangat.
1: Iya, itulah.
3: Panas saja di mana.
1: Salam-salam bagi Pak Basis.
3: Ya.
1: Halo.
3: Halo. Halo.
1: Iya, Basis.
3: Yang gue radio.
1: Ada apa tuh? mau kita dibilang apa, Basis?
3: Upadi sudah tembus.
1: Belum pi, tena ki Upadin.
3: Sudah rapat
1: Upadin. Salam-salam bagi Pale Pasis.
3: Iya, pertama ada Pak Radin di Bantimurung.
1: Iya.
3: Upadin di Tidung.
1: Iya.
3: Lina Marlina di Peterang Utara.
1: Betul.
3: Siapa lagi? Sri Sinta di MU.
1: Iya.
3: Bunda Sofi di Papau. Sudah cukup toh?
1: Sudah mi.
3: Iya, terima kasih Kak Tati.
1: Semoga cepat
3: sembuh.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Asis di Maros. Kita angkat lagi ini dari Bunda Sofi di Papau. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelontarong, Bunda Sofi.
4: Kelontarong.
1: Sehat Maki.
4: Alhamdulillah wa syukurillah. Begitulah kalau banyak yang mendoakan Ki ya.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah diterima doanya.
1: Alhamdulillah.
4: Ndak kencang jianu tadi situ lah seta.
1: Kencangi ya 23.
4: Kurangi Miki. Anu sekali saya dengar itu bernapas kasihan.
1: Tidak bisa Bunda karena ini alat anu toh alat elektronik tidak boleh kipanas. Jadi mau media apa?
4: Iya, tabulu itu nami. Juga sih tapi dede kasih nah.
1: Mau media apa Bunda pekerjaan toh?
4: Setengah mati gue dengar ki bertarik nafas.
1: Iya Bunda selalu kamu bersih nah itu.
4: Itulah.
1: Kalau yang lain-lain aja tidak ji. Kalau itu dibersihin nah sesak iko dong.
4: Iya. Kentar sekali kan utah he suara tah he.
1: Iya. Bunda. Apa namanya ini Bunda he? Mana yang biasa kita masak? Pak Lumara atau Pak Lukaci?
4: Sebenarnya dua-duanya saya suka masak.
1: Tapi
4: kalau difokuskan ya fokus di palu kaci.
1: Ku bilang memang tidak salah seleraku.
4: kalau palu kaci apalagi tuh kalau pak kaci ya nih mangga.
1: Iya.
4: Enaknya. Baru ada lombok bijinya. Mantap.
1: Baru nasi hangat tuh Bunda.
4: Nasi hangat.
1: Enak sekali itu Bunda. Betul. Biar itu jadi dua saya anu ku makananku tiap hari motong itu terus mo.
4: Ya ikannya mami diganti-ganti.
1: Iya, betul Bunda.
4: Iya. Itu sudah mairo, ikan ketambak lagi
1: iya.
4: Atau ikan ketombo kan banyak
1: macamnya ikan tuh Bunda.
4: Iya.
1: Tapi yang penting jangan ikan paus Bunda kau besar dulu kok dong.
4: Masya Allah ikan paus besar dulu tapi kan kalau dipotong-potong bisa dimasuk di panci.
1: Tapi saya satu tongki potong Bunda. Mungkin satu minggu baru selesai dipotong-potong kecil-kecil ke kabesar dudu.
4: Alay. Kapi sedih. Selalu mau bikin ketawa.
1: Begitu sih memang Bunda. Kalau kapi selalu mau ceria. Asik.
4: Asik.
1: Cuma untuk saat ini tidak bisa selalu ketawa kalau kami kah ini hidunna tidak anu tidak bersahabat kiai.
4: Mampet kita mampet hidun tak.
1: Iya gak anu bunda kayak selalu di ini apa namanya kayak digele-gele iya.
4: Iya pale, jangan banyak bicara menyapa makanna.
1: Iya.
4: Ya karena kasihan enggak dengar gitu,
1: setengah mati. Iya, siap-siap. Sama-sama bagi bunda.
4: Tadi ada Pak Asis yang baru lewat. Terima kasih ingat-ingatnya ya.
1: Iya.
4: Tak lupa buat Ibu Lina di Veteran Utara, ada Ibu Murti di Nasir di Haji Kala.
1: Iya.
4: Kemudian ada Pak Haji siapa lagi Pak Pak Saleh tadi di
1: iya di Repok Kali
4: juga kemudian ada siapa bunda? Lagi Pak ada Pak Haji kenapa saya lupa di
1: Pak Asis padahal
4: bukan sudah mi Pak Haji Saleh
1: iya, Pak Haji Saleh di Rapokaling.
4: Rapokaling, Masya Allah. Mohon maaf ke Pak Haji, padahal si kampoku.
1: Wih.
4: Sajina, si Ala, sajiku. Ya, artinya sambung keluarga sama kita.
1: Iya, intinya keluarga, bunda.
4: Kemudian ada, berapa, Mi? Tiga?
1: Empat, Mika, ya, bunda.
4: Empat, Mika. Oh ya maaf di aman. Upi di Dayak dan Pak Arjuna bonus satu Pak Arjuna terus Dimas di Bolangi dan semuanya pendengarnya perempat selamat malam semuanya selamat istirahat buatlah kepilih lanjut tugas ki
1: iya bunda
4: mudah cepat sembuh nami
1: Ruki obat iya bunda
4: makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sophie di Pau-Pau. Kita masih mau menerima penelpon ini satu sebelum kita putar kelong. Ada tadi menelpon di telepon biasa. Halo. Oh tak putus saudara-saudara. Jadi yang ingin bergabung silahkan masih menerima lakapi satu penelpon sebelum putar kelong. Dan kalau memang waktu nanti sempat menerima satu atau dua penelpon, lakapi akan angkat. Tapi kalau tidak sempat, lakapi tidak angkat. Jadi silahkan menelpon di telepon biasa atau telepon WhatsApp. Sudah ada dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, Kelontarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kelontarong.
1: Bunda Sumi Daing Lukmu Sumiati di Pepabri. Buts. Apa kabar hari ini?
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
4: Sedikit agak gangguan.
1: Gangguan apa itu?
4: Lagi perlu batu.
1: Sama-sama kita bunda.
4: Betul.
1: Inilah kami selalu bersing-bersing kodong.
4: Itu juga, batuknya juga.
1: Nabila ngi temanku, nagile kok kayak ada setan kau itu selalu ku bersin. Wih kodong. Bunda.
4: Ya.
1: Pak Lumara, Pak Lukaci.
4: Pak Lumara.
1: Ay, tidak sejalan ki dulu ini bunda.
4: Kalau Pak Lumara dengan Pak Lukaci kan sama.
1: Beda ki bunda.
4: Beda ya.
1: Beda ya.
4: Kalau Pak Lukaci.
1: Pak Lukaci.
4: Yang kecut-kecut.
1: Iya. Kalau Pak Lumara kan yang sedang-sedang saja. Hai. Biasanya gitu itu kalau masak ki ikan apa minta pakai? Masak ikan Pak Lumara. Biasanya ikan apa tak pakai?
4: Kadang ikan layang,
1: ikan
4: beru juga.
1: Ikan beru?
4: Mairo.
1: Oh mairo, kok kira ikan beru?
4: Mairo.
1: Mairo. Kalau bahasa Bugisna, ikan lure.
4: Ikan lure.
1: Bale lure. Iya. Biasa kita pakai ikan kakap ke bunda?
4: Pernah.
1: Buih, enak nama itu?
4: Enak, iya.
1: Bah, tidak ada tulang.
4: Apalagi kecil-kecil.
1: Sedikit tulang, nah. Buih.
4: Seimbang dengan kecil-kecil asing-asingnya.
1: Bu, bunda, mungkin masak kan bunda?
4: Baru manis-manisnya.
1: Salam-salam bagi Pale bunda, mau lagi bersini lah. Pokoknya
4: penelpon pertama sampai setelah tadi ada bunda Sophie ya.
1: Iya, bunda Sophie ada
4: semuanya. buat lari hati.
1: Iya.
4: Karena waktu menjalankan aktivitas tak.
1: Iya.
4: Agak sehat-sehat sedikit.
1: Amin.
4: Berharap rezeki enteng jodoh.
1: Amin.
4: Panjang umur dan
1: sukses selalu.
4: Sukses selalu.
1: Asik.
4: Oke deh.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Jamila Antosaro dan Pemarisino Andi Riri Patagau. Selamat kemarin kalingah.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelon Tarong, masih bersama Lakapi di sini. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih mau terima satu penelpon tapi mungkin tidak request lagu ya. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Masih bisa lagu Lakapi?
0: Oh, tidak bisa mi Bunda. Sedikit sekali meniwat tuh, nggak bisa main satu lagu Bunda.
1: Nah, nggak apa-apa. Yeah. Saya kasih resep saja ya kalau mau.
0: Iya Bunda.
1: Itu mampek. Itu masalah palu mara ya, saya luruskan sedikit. Palu mara itu sama dengan palu kaci.
0: Apa
1: cuma bahasa Makassar itu mah palu mara agak dikurangi airnya, agak surut. Di pemeti-meti cedek.
0: Pemeti-meti cederek.
1: Itu namanya palu mara. Kalau di pemeti-meti cedek. Kalau banyak airnya. Kalau resep saya ya. Belum Tiko coba. Resep saya apa saja yang mengandung kecup, seperti patikala, belimbing, asam, kasih serai, lengkuas, di pepek toh, dikasih daun salam, kasih mako sama tombok hijau yang besar kalau bisa, kalau ada, kalau tidak ada yang kecil saja. Baru tumis dengan bawang merah, dikasih baru kita tumis, baru kita rebus. Rebus itu kan tumis tumpan turun di pare denimnya.
0: Dikasih naik airnya. Dikasih naik air ceritanya Bunda.
1: Iya maksudnya
0: kalau sudah ditumis sudah toh.
1: Airnya, iya sudah ada airnya kan? Sudah ada airnya asam. garam, kunyit, itu agak banyak airnya, bisa dipak duro. Terus kasih lengkuas, serai, apa iris-iris bawang merah baru tumis, tumpah di airnya baru direbus sampai mendidih. Kasih lombok, raiko sedikit. Kalau saya masak pakai gula, jadi agak gurih. Enak kalau pakai gula sedikit.
0: Siap.
1: Bener. Karena orang dulu tuh tidak pakai pecing atau apa sejenisnya, cuma garam dengan gula pasir. Itu kan orang dulu masak palu mara kan. Palu mara sama dengan palu kaci, cuma serutnya sedikit. Kalau orang Palopo bilang kalau petikala dipakai. Apa parende ya?
0: Iya.
1: Kecu juga karena petikalanya kecu. Kalau pakai belimbing sama, tapi jangan dicampur-campur yang kecu-kecu ya.
0: Iya.
1: Nanti kau dikena.
0: Apa itu?
1: Ada rahasia. Ini masalah influensamu pulang di rumah.
0: Iya Bunda.
1: Kalau ada air panas di baskon sesuai mukamu ya.
0: Iya.
1: Air panas baru kasih 1 sendok minyak angin. Minyak kayu putih.
0: Iya, minyak kayu putih.
1: 1 sendok atau 2 sendok.
0: Iya. Yeah.
1: Baru kita tunduk ke air hangat itu.
0: Baru hirup ditutup aromanya.
1: Iya, baru ditutup handuk. Jangan ada yang keluar.
0: Oh iya Bunda, siap.
1: Insya Allah baru kalau minum air hangat dulu dan jangan air dingin atau apa. Untuk baru kalau bersih jangan usahakan pasu iruan atau supaya tidak jadi lagi batuk.
0: Iya Bunda.
1: Ini kan saya pribadi obatnya begitu. Iya. Sudah banyak orang yang berhasil. Iya. Supaya kita tidak ini.
0: Iya. Bunda. Oke. Okay. Tipis menyiku lewat tuh Bunda. Salam-salam bagi dulu.
1: Kalau saya pribadi ya semuanya saja.
0: Iya.
1: Maaf ya kalau saya tidak sebut-sebut nama. Semuanya saja sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Bahagia sekeluarga semuanya.
0: Amin.
1: Mulai A sampai Z.
0: Iya.
1: Terutama Lakapi.
0: Iya Bunda.
1: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Jangan selalu mengeluh deh. Masih muda sudah selalu mengeluh. Sakit. Jadi usahakan. Sehat. Buka mata. Bangun tidur. Sehat.
0: Insyaallah. Amin.
1: Allah yang mendatangkan.
0: Iya Pak Bunda di.
1: Oke. Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dadah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat udah jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar karena Lagapi akan hadirkan nanti musik tradisional dari pelantung lagu keroncong. Kita dengarkan dulu satu kelong sebelum masuk ke musik tradisional. Selamat meringkelinga.

0: 101 RRI Makassar di 94,4 frekuensi dan juga di
1: 94,4 juga mendengarkan kita di radio dan YouTube di RRI Makassar. Kami juga berterima kasih untuk kru yang bertugas hari ini dan yang paling utama adalah teman-teman dari Pelakor Pelantun Keroncong.
0: Dan semoga kita bisa bertemu lagi di RRI Live Music selanjutnya. Saya Enggi,
1: saya Nindi pamit. Sampai ketemu di RRI Live Music selanjutnya.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama tadi maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 RRI Makassar kembali akan mengudara besok tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program Dialog Nuansa Fajar. Tentunya di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Dan kami bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia ya, khususnya UPT dan PKD UMI ya, yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, tema kami ya, sahabat budaya, anak dan media sosial, siapa yang bertanggung jawab? Tentunya dengan Bapak Dr. RDS HIMH. Tentunya beliau dari dosen Fakultas Agama Islam dan juga Sekretaris Prodi Hukum Keluarga. Dan kita sudah terhubung ya, sahabat budaya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dan subuh hari ini, pagi hari ini, kita bahas tema tentang anak dan media sosial ini, Ustaz. Siapa yang bertanggung jawab? Silakan.
1: Baik, terima kasih Dembau.
0: Ya. Dembagi Ustaz. Kalau saya sih. Iya. Oke, iya, silakan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan senantiasa lah kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat RRI yang berbahagia dimanapun berada, ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah anak dan media sosial. Siapa yang bertanggung jawab? Saya awali dengan pertanyaan sederhana, ya. Kira-kira Bapak Ibu di rumah dan pemirsa RRI dimanapun berada, kira-kira siapa yang sering pegang HP di rumah?
0: Hampir semua anak-anak ini, Ustaz.
1: Ya. Iya. Kalau jawabannya anak, ya berarti kita senasib.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua baru sadar bahwa handphone itu bukan lagi alat komunikasi, ya, bahkan sudah berubah menjadi anggota keluarga baru. Ya, bangun ya, tidur ya, dicari, mau makan ditemani, mau tidur dipeluk. Bahkan ada yang lebih sering melihat layar handphone daripada wajah suami atau istrinya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi ada pertanyaan lucu begini, Dembaje.
0: Iya.
1: Seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, jangan terlalu lama main HP." Mm-hmm. Anaknya jawab, "Iya, ayah." Ya. 5 menit kemudian si anak melihat bapaknya ini, ayahnya masih asik bermain media sosial. Yeah. Tiba-tiba anaknya bertanya, "Ayah, kalau ayah main HP itu kerjaan atau hiburan?"
0: Yeah.
1: Ayahnya menjawab, "Ya, kalau ayah namanya monitoring, Nak."
0: Iya, alasannya ya.
1: Iya. Jadi, iya. Jadi ternyata di rumah kadang ada 2 aturan.
0: Iya.
1: Aturan untuk anak dan aturan khusus untuk orang tua.
0: Iya.
1: Iya. Okay. Jadi sahabat RRI ya, yang berbahagia. Jadi hari ini kita berbicara tentang anak dan media sosial.
0: Iya.
1: Sebuah tema yang hampir tidak ada di rumah yang bebas dari yang namanya HP ini.
0: Sulit ya, kayaknya Ustaz, ya.
1: Ya. Dulu orang tua khawatir kalau anaknya main terlalu jauh.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Sekarang anaknya ada di rumah, tapi pikirannya bisa menjelajah ke seluruh dunia.
0: Seluruh dunia.
1: Lewat media sosial.
0: Yeah.
1: Jadi secara fisik dekat, tetapi secara digital bisa berada di mana saja. Inilah tantangan zaman kita.
0: Yeah.
1: Jadi media sosial sebenarnya seperti pisau dapur, ya. Jadi pisau bisa digunakan untuk memasak makanan yang lezat, Tetapi pisau juga dengan pisau yang sama itu bisa melukai jika digunakan tanpa pengawasan. Artinya, Bapak Ibu ya, media sosial ini bukanlah musuh. Yang menjadi masalah ini adalah bagaimana cara menggunakannya. Ya, ada anak pintar bahasa asing itu melalui media sosial, media internet. Ada anak pintar belajar membaca Al-Quran karena belajar Al-Quran secara daring. Ada yang belajar bisnis. Tapi ada juga yang terpapar konten kekerasan, judol, pornografi, perundungan, bahkan penipuan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang sering muncul itu adalah siapa yang bertanggung jawab? Ya, kalau kita tanya orang tua, kadang jawabannya itu tugas sekolah. Kalau ditanya di sekolah, itu tugas orang tua. Kalau ditanya Mark Zuckerberg, penyedia platform, ya kami hanya menyediakan aplikasi. Kalau ditanya anak, pasti dia bilang, semua teman-teman saya juga begitu. Ya. Jadi, semua menunjuk satu sama lain. Padahal, dalam Islam, tanggung jawab itu bukan saling melempar, tetapi saling menguatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah tidak mengatakan jagalah dirimu, ya, tetapi juga keluargamu. Nah, artinya pendidikan anak ini dimulai dari rumah. Jadi yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua.
0: Orang tua.
1: Nah, ya, kadang ada orang tua yang bertanya begini, kenapa anak saya itu kecanduan gadget? Ya, ternyata setelah ditelusuri, sejak kecil, kalau anaknya menangis, itu langsung dikasih handphone. Anaknya rewel, dikasih handphone. Anak tidak mau makan, dikasih handphone. Anak tidak mau diam, dikasih handphone. Akhirnya handphone menjadi babysitter yang paling murah dan paling sibuk di rumah. Padahal, anak sebenarnya tidak membutuhkan jaringan internet. Anak itu yang lebih dibutuhkan itu adalah jaringan hati dari orang tuanya. Mereka butuh perhatian, dialog, dan kebersamaan. Jadi sahabat RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hukum Islam, dalam syariat agama kita, anak itu adalah amanah. Nah, amanah ini bukan hanya memberi makan dan menyekolahkan, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan yang membentuk karakter mereka itu adalah lingkungan yang sehat. Ya. Jadi dulu-dulu ini kalau anak di kalau ditanya, anak saya bermain dengan siapa? Ya, yeah. Sekarang lain-lain pertanyaannya. Anak saya ikut follow. Siapa? Siapa ya? Anak saya nonton apa? Anak saya belajar hidup dari siapa?
0: Yeah.
1: Ya. Karena hari ini influencer ini bisa lebih sering berbicara kepada anak kita dibandingkan orang tuanya sendiri. Ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan hanya menjadi polisi bagi anak. Jadilah sahabat bagi anak. Karena anak yang takut pada orang tua ini biasanya akan menyembunyikan masalah. Tapi anak yang dekat dengan orang tua sebagai sahabat, itu dia akan bercerita. Yang pertama. Yang kedua, orang tua itu harus menjadi uswah, ya, menjadi teladan. Ya. Sulit meminta anak mengurangi media sosial jika orang tuanya sendiri setiap 5 menit itu periksa notifikasi. Ya. Jadi anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Yang ketiga, bisa mungkin buat kesepakatan dalam keluarga. Misalnya aturan dilarang main handphone saat makan bersama. Saat waktu sholat tidak ada media sosial. Saat berbicara dengan orang tua, layar handphone dimatikan. Jadi ini sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dan yang keempat, isi ruang digital anak itu dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya melarang, arahkan. Ya. Jangan hanya berkata, jangan, ya, tapi tunjukkan yang baik itu apa. Karena generasi hari ini tidak bisa dipisahkan dengan teknologi.
0: Iya.
1: Yang kita lakukan bukan menjauhkan mereka dari teknologi, tetapi membekali mereka dengan nilai-nilai Islam agar mampu menggunakan teknologi secara bijak.
0: Iya.
1: Iya. Kira-kira begitu pengantarnya, Dembaji. Iya.
0: Jadi ini memang permasalahan keluarga yang sulit sekali dibendung, Ustaz ya. Pertama tadi sempat tadi sampaikan bahwa kadang dengan lewat jejaring media sosial, lewat gadget itu anak bisa fasih bahasa asing tanpa sepengetahuan orang tua, jago ki. Dan itu saya alami, Ustaz. Jadi di anak saya yang pertama itu kan masih belum ada, handphone sudah ada tapi tidak secanggih sekarang waktu zaman dia masih usia-usia 1 tahun. Jadi cuma lihat YouTube, nonton YouTube dan apa film tentang world itu dunia ya Ustaz ya, tentang dunia luar. Dan alhasil saya tidak pernah kasih kursus bahasa Inggris, kursus bahasa asing tidak pernah. Dan alhamdulillah di sekolah itu sering mewakili sekolahnya, Ustaz. Ikut learning, ikut juara apa ya namanya. Saya juga tidak terlalu tahu bahasa Inggris, tapi tidak sefasih beliau. Jadi anak saya, jadi saya pikir ada positifnya dan negatifnya juga ini menggunakan gadget. Jadi terus tapi memang seperti itu, Ustaz. Harus harus kita sebagai orang tua itu jangan jadi polisi di Ustaz. Kadang itu mah sih main HP-mu, enggak boleh. Padahal
1: sudah tuanya.
0: Orang tuanya deh HP terus juga itu susah sekali dibendung. Baik, Ustaz, kita terima penelpon ya, Ustaz ya.
1: Baik.
0: Iya, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Dari siapa di mana nih?
2: Sahril di Liang-Liang Maros.
0: Iya, siapa?
2: Sahril.
0: Sahril Liang-Liang Maros ya. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kenapa?
2: Apa anunya
0: materinya? Iya, jadi materinya ini tentang anak dan media sosial ini.
2: Oh,
0: iya.
2: Anak dengan media sosial.
0: Iya, bagaimana ada anaknya Pak Sahril di rumah pakai handphone terus ki?
2: Begini, kan kalau handphone itu,
0: iya.
2: Karena biasanya anak-anak itu agak kecanduan,
0: Iya, jadi kecanduan. Jadi,
2: iya. Tapi bagaimana caranya kita ini sebagai orang tua? Supaya anak-anak tidak kecanduan.
0: Oke, baik.
2: Artinya bagaimana kita cara mengarahkannya.
0: Mengarahkan ya, baik.
2: Iya, itu aja Ustaz.
0: Iya,
2: Assalamualaikum
0: baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahril.
1: Iya.
0: Bagaimana Ben caranya Ustaz mengarahkan ini anak-anak yang kecanduan media sosial? Iya.
1: Baik, tadi saya sudah berikan analogi sederhananya, Dembau. Dembaji ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi sama halnya seperti pisau dapur. Ya, pisau dapur itu halal atau haram? Jadi halal kalau dipakai iris bawang bikin coto Makassar. Tapi jadi haram kalau dipakai buat nodong orang. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan anak-anak kita yang sering bermain kecanduan gadget, ya. Kita tidak bisa tadi seperti polisi melarang-melarang, tapi jadilah contoh, ya, jadilah contoh sebagai orang tua yang bagaimana, ya, ketika kita mengharapkan anaknya tidak bermain media sosial, ya, di rumah, ya, kita juga perlihatkan seperti itu, ya. Kemudian ketika anak sudah mulai kecanduan, ini yang biasa masalah nih. Ya, sudah mulai seperti misalnya kalau kecanduan narkoba apa namanya, sange kalau tidak
0: sakau
1: Ustaz. Ya, sakau. Iya.
0: Tantrumki kalau anak-anak
1: diambil hatinya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi memang butuh perlakuan khusus jika memang sudah sampai ke tahap itu. Jadi kita perlu konsultasi kepada ahlinya sehingga penanganan-penanganan yang kita lakukan itu sesuai. Karena jangan sampai juga keliru kita alhasil dampaknya bisa berbahaya bagi anak-anak kita. Karena sudah kecanduan nih. Kalau baru-baru anak-anak yang baru lahir atau masih kecil masih bisa diatur. Tapi kalau sudah sakau ya. Itu perlu penanganan khusus.
0: Penanganan khusus ya, Ustaz. Ya, baik. Oke. Okay. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan di 0811400950. Anak dan media sosial, siapa yang bertanggung jawab ya? Tentunya dengan Bapak Dr. Ardi SHI MH. Iya, jadi ini kan kesulitan tungki ini. Kalau kita sendiri nih orang tua yang biasanya monitoring memang padahal scroll-scroll ini. Scroll-scroll beranda status. Nah, ini
1: apalagi sering ini yang sering sekali nih nonton dracem.
0: Ini sekarang yang lagi populer Ustaz ini. Dracin sampai ada juga ini beberapa di lingkup ini lagi perkumpulan keluarga ya Ustaz ya. Biasanya pensiun mini si kakek ini, si kakek si nenek pensiun tapi lebih sampai cucunya tahu bilang suka sekali kakek sama nenek itu nonton Dracin. Iya, ini yang iya nenek dan kakeknya juga yang ikutan ini. Oke, baik kita terima telepon dulu saat ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam. Dijawab guys. Iya.
3: Bertanya Pak Ustaz, ini masalah apa yang kita katakan semua saya sudah lakukan, tapi saya sudah merasa lega memang karena anakku semua sudah berkeluarga, sedangkan itu yang bungsu, gurunya selalu menyuruh membelikan HP karena pelajaran katanya di situ, tapi saya mesti keras karena nanti saya maaf saya belikan, karena kasihan juga memang pelajaran lebih banyak di situ.
0: Ya.
3: Jadi yang saya tanyakan pas cocok itu tadi dibilang Pak Dimarus itu kalau memang sudah anak-anak ini tuh
0: kecanduan ya
3: menghindari karena terlalu masih dini kita kasih mau menghindari tidak bisa lagi apa yang harus kita lakukan orang tuanya saya neneknya ini neneknya cucuku tuh sekarang saya hadapi. Tidak mau sekali ya, tapi memang sebenarnya ini masalah HP ya. Bagus sekali karena dia tidak berkeliaran kemana-mana. Tapi bagusnya memang dia ingat pergi mengaji sekolah. Tapi kalau pulang
0: cari langsung tidak ada
3: lagi, cari lagi HP-nya.
0: Yeah.
3: Biar makan, biar apa caranya Pak Ustaz yang paling ideal itu bagaimana caranya supaya kita menghindari itu. HP dari sekarang karena sudah terlanjur memang orang tua yang tidak bisa juga disalahkan siapa-siapa karena ini memang HP
0: dunia
3: ya
0: gadget,
3: tambah
0: ya.
3: Kedepannya tambah kedepannya
0: digital.
3: Canggih malah kita orang tuanya neneknya ini belajar sama cucu itu. Tolong Pak Ustaz bagaimana bagusnya menghindari itu.
0: Terima kasih
3: Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma di Goa. Iya Ustaz. Silakan Ki.
1: Ya. Terima kasih Ibu Fatma dari Goa. Ya. Jadi tadi cocok ya kekhawatiran kita ini sangat manusiawi. Bapak Ibu. Ya. Kita takut anak kita terpapar dengan konten-konten negatif di media sosial. Bahkan itu dampak yang paling parahnya tadi kecanduan. Tidak bisa lepas lagi dari namanya handphone. Jadi solusi praktisnya kalau dari ahli psikologi ya. Solusi praktisnya itu mengganti, bukan cuma melarang tadi. Ya. Jadi kita alihkan energi-energi anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan fisik ya. Mungkin salah satunya adalah ajak mereka atau kursuskan kalau ini anak-anak yang masih dalam tahap sekolah, daftarkan les bela diri misalnya. Ataukah les-les komputer, memanah, berenang, ya, atau kegiatan aktif di remaja masjid misalnya. Iya. Biarkan mereka bergaul di dunia nyata. Ya, dulu kita sebagai orang tua yang dulu zamannya kita begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita aktif di masjid, ya. Sekarang tidak. Ya, pulang sekolah, pegang HP, main di kamar sampai nanti dipanggil makan baru datang makan.
0: Iya.
1: Ya. Dan kemudian perbanyak komunikasi dengan anak-anak. Itu yang lebih penting tadi saya sampaikan. Komunikasi, jadilah sahabat sebagai orang tua, ya temani berbicara anak-anak kita sehingga segala persoalan-persoalan mereka itu diceritakan. Jadi kurang akan berkurang waktu di depan gadgetnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya, ajak terus kira-kira bercerita ya. Iya, kalau bisa. Iya, jadi memang biasanya ada orang tua itu Ustaz kalau misalnya akhir pekan ya memang membawa anaknya pergi main, berenang ataupun jogging apa ya. Jadi kita sebagai orang tua ini harus kreatif Ustadz ya untuk saat ini di era digital ya. Iya. Iya. Nah Ustadz, ini kan kekhawatiran orang tua yang luar biasa tentang gadget. Tapi memang kedepannya ini tantangan kedepan lagi lebih menurut Ustadz ini kedepannya lagi tantangan untuk sebagai orang tua tentang gadget ini gimana Ustadz? Apa yang mesti kita harus jauh-jauh hari ini untuk kedepannya ini kan lebih canggih lagi, semua lebih canggih, AI yang luar biasa ini Ustaz ya.
1: Ya, yeah, betul. Jadi kita renungkan ya bahwa anak-anak kita ini hidup di zaman yang mungkin akan lebih canggih daripada hari ini. Mereka akan berhadapan dengan AI, ya, kecerdasan buatan. Dunia virtual, teknologi yang mungkin belum kita bayangkan hari ini, ya. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan mereka, yaitu kebutuhan terhadap keluarga yang hangat, ya. Orang tua yang hadir, dan nilai agama yang menjadi kompas kehidupannya. Ya, karena pada akhirnya itu anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka dia butuhkan itu adalah orang tua yang hadir. Ya, di media sosial itu tidak bisa tergantikan dengan pelukan, perhatian, dan doa dari seorang ayah dan ibu. Ya, yeah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Ya kira-kira itu dan budget.
0: Oke, ya jadi harus lebih kita ini lebih perhatian lagi ya kepada anak-anak ya Ustaz ya. Iya kalau bisa sampai ke di rumah jangan tomik selalu pegang handphone tadi. Iya sesekali saja Ustaz. Misalnya kalau ada yang penting atau lagi istirahat full mie anak-anak ya baru tomi ada dracinnya. Ya Ustaz kita kembali lagi nih dracin ini Ustaz. Iya, oke, iya. Tapi memang biasanya apa di nonton ki alur ceritanya, akhirnya jadi penasaran dicari lagi episode berikutnya. Iya, oke. Sebagai kita sebagai orang tua sendiri nih Ustaz, tentu mencegah atau menjaga, mengurangi itu gimana Ustaz ya?
1: Iya, tadi saya sudah sampaikan ada Mbak Ji terkait dengan kita tidak bisa mungkin larang ya, hanya kita membatasi ya. Kita atur ya, kita sebagai orang tua dan bagaimana sebagai orang tua di rumah ya. Orang tua memberikan contoh teladan yang baik. Kalau sudah di rumah ya, kita bagaimanalah mengatur waktu kita agar anak-anak itu tidak melihat kita kebanyakan gadget sehingga dia juga meniru. Ya, ini fenomena ini dracin-dracin ini ya, tontonan-tontonan video-video pendek ini menjadi hal yang sangat-sangat sulit untuk dihindari, terutama ini orang tua ya, orang tua yang mana apalagi ini yang sudah pensiun, saya lihat juga itu dosen-dosen itu di kampus itu kalau sudah selesai mengajar itu diam-diam di mejanya itu ternyata nonton Dracin ini. Jadi mungkin itu juga ada sebuah hiburan bagi mereka, ya, tapi jangan dijadikan sebagai sebagai kebutuhan
0: ya, saat ya,
1: sehingga ini akan menjadi sangat tergantung sama tontonan-tontonan seperti itu. Jadi kita sebagai saya sebagai praktisi hukum Islam juga, ya sebagai akademisi, itu bagaimana ketika kita memberikan pelajaran kepada mahasiswa, ya tentu kita jadikan kita sebagai uswah dulu, sebagai teladan, ya. Misalnya. Karena kalau kita saja yang seperti itu, bagaimana dengan anak-anak kita?
0: Ya itu dia.
1: Jadi itu yang paling penting ya, yang pertama terkait dengan teladan.
0: Teladanan
1: Ustadz, ya. Dan sering kali memberikan nasihat-nasihat, ya. Walaupun mungkin juga sering kali nasihat itu bumerang bagi kita. Ya, kita sampaikan anak-anak, tapi kita juga sering melakukan.
0: Sering melakukan ya, Ustadz,
1: jadi selalu introspeksi juga kita.
0: Iya. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak ini kebersamaannya di Dialog Nuansa Fajar. Kalau berbicara tentang anak dan media sosial, siapa yang bertanggung jawab ini? Sepertinya apa ya, semua kena ini Ustadz ya. Semua punya permasalahan yang luar biasa ya tentang anak dan media sosial Ustadz. Iya. Dan terima kasih kebersamaannya Ustadz di subuh hari ini. Mudah-mudahan dijadwalkan kembali ya. Iya, ini dari UPTPKD Ustadz ya, yang kami menunggu lagi ya Ustadz kebersamaannya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menambah manfaat untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Makassar Perempat. Iya, baik Ustadz, terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar.

Sahabat Budaya, Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ini masih mematangkan skema pembukaan dan penutupan ajang tersebut. Opsi pelaksanaan di dua daerah menjadi salah satu pertimbangan utama. Ketua Harian KONI Sulsel, Calik Suang, ini menyampaikan pelaksanaan pembukaan dan penutupan Porprov masih menunggu kesepakatan antar daerah tuan rumah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
0: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

0: pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
2: Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat. Destana adalah desa

0: mitigasi bencana yang kuat. Tidak ada lagi kepanikan saat bencana datang, karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui. Hebat bukan? Ayo, dukung Dastana, ketangguhan desa, kesiapsiagaan warga, keselamatan bersama.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: bang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
4: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
5: Eh, nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar. Dan itu tidak terhitung penilaian loh.
4: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
5: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.

0: Baik sahabat budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar 6/4 dari bidang pemberitaan RRI Makassar, Dinas Marga. Maksud kami Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan ini mengajukan 360 km jalan provinsi untuk bisa beralih status jadi jalan nasional, dan dari total ruas kewenangan jalan provinsi 2014 km. Kepala Dinas Marga, Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel Andi Ihsan menjelaskan, jika pemerintah provinsi sudah mengusulkan 360 km jalan untuk beralih status ke jalan nasional dan sudah diserahkan ke Kementerian PU untuk kemudian diverifikasi untuk perubahan alih jalan ruas provinsi ke ruas nasional.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Iya. Salam jumpa kembali di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Apa kabar tak semua sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat-sehat Jiki. Terus melanjutkan kebersamaan dan juga aktivitas Anda di hari ini ya, hari Jumat ya. Nah, pendengar saya sapa-sapa dulu ini pendengar tak ini sahabat budaya yang monitor. Halo Pak Haji Marsuki. Salam Bari Basa juga dari Sri Sinta di MU. Kemudian siapa lagi yang monitor ya. Terus untuk Ibu Nur Hudaing juga ya, cepat sembuh Ki, sehat-sehat selalu. Oke deh. Kemudian kami ini lagi live di TikTok ya. Iya. Jadi apa kabar tak semua ya sahabat budaya, ada yang limpo juga di rumah ya. Iya. Saya lupa biasanya di Todopuli kalau tidak salah ya. Kemudian saya ke mana lagi, Bu Hawania sama Pak Sulaiman di Tinumbu. Kemudian Delukmu kayaknya di Satando ya. Hadir monitor kayak juga Delukmu di. Nah, sahabat budaya, siapa lagi yang monitor? Silakan Ki kirim pesan WhatsApp-nya ya. Silakan Ki di 0811400925. Iya, kami hadir di live TikTok Pro 4 RRI Makassar ya. Oke deh, untuk siapa lagi nih yang monitor? Kirim aja dulu pesan WhatsApp tak nah, baru ku sapa-sapa Ki. Ada Ibu Marlina di Veteran, biasanya Pak Radin di Bantimurun juga monitor. Ibu siapa? Nur di Maros, kemudian ada siapa lagi ya? Bu Dewi di Takalar ya, Demangka, Demangka di Bangkep. Oh, masih monitor kah? Perempat ya. Oke, sahabat budaya, sebentar kami hadirkan ini tentang jagai talu capa ya. Salah satu falsafah moral dari masyarakat Bugis Makassar ini yang mengajarkan pentingnya menjaga dan mengendalikan tiga ujung atau capa ya, talu capa dalam kehidupan agar terhindar dari mara bahaya ya, malapetaka. Apalagi sekarang ya sahabat budaya lagi viral-viralnya nih, heboh-hebohnya nih informasi atau ya dugaan ya, ini masih dugaan ya, dugaan kasus di Kabupaten Goa sana ya. Oke, saya terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Langsung aku terima telepon tak deh. Iya, assalamualaikum.
1: Oke, baik.
0: Iya. Jagai talu capa, capa lila, capa okay. Badi. Iya, yeah, capa yeah. Terus ada capa tawang, katawang ini.
1: Komentar mapai.
0: Iya, komentar maki kafiral
1: ya, kisah ini. Ya, tidak lama, 5 menit.
0: Dede mana mau 10 menit. Disenjian.
1: Yang saya paham itu yang saya biasa mendengar.
0: Iya.
1: Yeah. Tiga capa yang dijaga.
0: Iya. Yeah.
1: Capa lida.
0: Iya. Yeah.
1: Capa badi. Dan capa itu.
0: Iya.
1: Karena semuanya okay. Kalau tidak jaga membahayakan orang lain.
0: Iya, capa tawang ya.
1: Iya. Dan sekarang itu yang berbahaya itu capa lidah.
0: Iya.
1: Jangan memfitnah, jangan ujar kebencian, jangan bohong. Ini yang merusak ini masyarakat karena banyak begitu.
0: Harus juga selalu positif ya pikiran ya.
1: Iya. Jadi ini lidah dijaga. Orang bilang kalau tidak mau bisa berbicara yang bermanfaat, lebih baik diam.
0: Iya.
1: Iya. Karena diam itu emas, berbicara itu perak.
0: Iya.
1: Kalau saya lanjutkan pepatah kuno orang Cina.
0: Iya.
1: Dia bilang kalau itu ucapan sudah keluar, mau ditarik tidak bisa.
0: Iya.
1: Biar 8 ekor kuda tidak bisa tarik itu perkara itu ucapan.
0: Iya.
1: Sudah milik orang lain.
0: Sudah milik orang lain.
1: Bukan saya yang bilang ini, aku baca.
0: Nah, baca ya. Terus dai komentar terus sikit deh kangen nih. Jangan kita nanya.
1: Ini kan dulu karena ini monitor kayak diserang dia.
0: Di mana ki monitor?
1: Eh, pokoknya tempat metode dua di lantai. Di pinggir jalan juga biasa. Kasih teman-teman yang bilangnya ada suaranya Pak MY. Banyak yang monitor teman-temanku di lewat mobil.
0: Iya, lewat ya, mobil.
1: Terus saya bilang, bagaimana suara aku? Dibilang, aku sih, karena tidak suara perempuan. Kita canda-canda dan bagi.
0: Iya, yeah, betul. Ya,
1: jadi tadi kesimpulannya, marilah kita menjaga yang tiga ujung ini.
0: Iya.
1: Ya. Malah itu yang kalau mengenai body tadi, atau senjata tajam,
0: iya,
1: itu tidak bisa itu kelihatan. Iya, harus iya, dipakai sarung.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau ada barang tajam, harus dipakai sarung.
0: Iya.
1: Iya, disarungkan. Ada banuannya.
0: Iya.
1: Iya, banuannya. Karena kalau tidak pakai sarung, orang lihat, biasa jadi ngeri. Ada juga beberapa penyakit euforia, kalau melihat itu, dia juga jadi tidak enak. Jadi kesimpulannya, ini papasannya ini bagus sekali.
0: Iya.
1: Masih relevan dengan sekarang. Karena kalau ini hal tidak dijaga, dia akan merusak kehidupan dan pasti merugikan diri sendiri. Eh, banyak contoh.
0: Iya, ada
1: dari Pak Pono. Demikian 3 menit mah ini masih banyak yang mau. Terima kasih saya senang sekali bisa bergabung. Lanjutkan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga pekerjaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, saya terima telepon dulu. Dari mana tadi nih? Mana nih? Halo, assalamualaikum. Tapuki telepon nah ya. Ada deh. Sebentar nih Pak Jono. Iya. Jadi ini menjaga ya, menjaga talu capa ini ya. Oke, silakan 0811 400 9250. Siapa ini? Halo Juna, Kak Yuni. Oh Junet, kapan ini ya? Om Ai juga ya. Salam makin mendengarkan ini. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pelan-pelan makin apa? Pelan-pelan makin.
2: Iya, Mas Kak. Namaste kalau begini.
0: Nih.
2: Ikut tadi penepuk pertama Mas Soranya tuh jadi Mas Tan juga.
0: Langsung batuk-batuk.
2: Minum obat batuk.
0: Iya. Capa apa mi beng anjo deh baji. Iya, jari.
2: Capa.
0: Iya, ujung-ujung neng aseng ujung lila ujung badi. Ujung tawang,
2: ujung kemaluan.
0: Iya, ini kan kalau lila itu lidah menjaga perkataan agar tidak menyakiti hati orang lain, menyebarkan fitnah atau memicu konflik, kemudian mengontrol emosi dan tindakan kekerasan. Itu kalau capa badi, toh.
2: Iya.
0: Nah, kalau capa ujung kemaluan ini menjaga hawa nafsu dan kesucian diri.
2: Iya.
0: Nah, dari pelanggaran norma agama dan adat ini.
2: Demikianlah.
0: Iya.
2: Penjelasan dari.
0: Jadi salah satu, jadi ketiga hal ini adalah pedoman dasarnya untuk. Menjadi individu yang berakhlak dan dihormati dalam masyarakat ya. Jadi ini falsafah moral hidupnya ini masyarakat Bugis Makassar ini. Harus mengendalikan tiga ujung ini. Gampang-gampang susah tungin nih. Biasa itu kita apa ya Pak John ya? Mau ki menjaga ujung lidah, capa lidah, tapi ada yang memicu.
2: Ya. Tidak ada asap, tidak ada api.
0: Begitu.
2: Sebenarnya ini, falsafah orang Bugis Makassar ini juga biasa dipesankan orang tua ketika pergi merantau. Iya, inilah sebenarnya biasa digunakan oleh perantau di apa namanya?
0: Iya.
2: Di tempat yang dia tuju.
0: Iya.
2: Harus pintar-pintar pertama, pintar-pintar menjaga lisan.
0: Iya, itu dia. Iya,
2: bertutur kata yang baik dan sebagainya.
0: Iya.
2: Supaya apa mereka bisa diterima di mana tempat dia berada.
0: Betul.
2: Nah, kalau ini tidak apa namanya, saya sudah segala sesuatu dilakukan dengan penuh apa?
0: Iya.
2: tidak diterima juga. Ya inilah muncul yang namanya apa namanya Pak Padi. Itulah ini ya, Padi kan menggambarkan keberanian, kekuatan seseorang. Ketika di suatu tempat kita tidak bisa diterima dengan baik, itulah. Bisa lari berbicara. Dan ketika itu bagaimana cara supaya kita diterima di suatu tempat di mana kita merantau, ya supaya kita diterima masyarakat, ya itu tadi capak kemaluan. Maka nikahilah orang di situ, anak di situ, supaya bisa diterima. Kan seperti itu sebenarnya yang biasa ini pesan ke orang tua anak ketika mau pergi merantau. Jadi dan melihat situasi sekarang, ini sebenarnya tidak berlaku lagi ini.
0: Kenapa? Jadi capak, ya. Jadi untuk karena menjaga
2: berkembang berbangsa dan bernegara dan masyarakat yang muncul itu adalah sedih fitnah, sedih hina, ya kan? Betul kata itu tidak ada lagi. So sebangsa itu lagi tidak kayaknya sudah agak apa nih,
0: bergeser
2: yang baik apa dan sebagainya.
0: Karena tidak dijaga ini.
2: Apa yang kita lihat setiap hari itu bukan menjaga tutur kata, tapi malah sebaliknya. Kita saling mengfitnah, saling menghina dan sebagainya. Karena apalagi yang mempertontonkan pada pejabat atau dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi sekarang. Badi. Ini sekarang itu apa-apa yang diselesaikan dengan kekerasan. Maka terjadi pembunuhan apa dan sebagainya. Seharusnya kan diselesaikan dengan musyawarah apa dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Malah terjadi sebaliknya. Segala suatu masalah selesaikan dengan kekerasan apa dan sebagainya, terjadilah pembunuhan apa dan sebagainya di masyarakat. Seharusnya kita kan apa namanya ketika kita menghadapi masalah, ya, kita harus namanya menghadapi masalah itu secara kepala dingin. Bukan malah sebaliknya, bicara baik-baik di secara damai dan sebagainya. Kan seharusnya mungkin yang dilakukan, tapi lah, kenyataannya kan tidak seperti itu. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang terjadi.
0: Yang terjadi.

0: tidak bisa menjaga itu, ya kan?
1: Tapi ini kan mungkin belum dia, belum sesuai itu. Nah ini yang menjaga apa capak lila lagi nih, iya. yang pokoknya kasus ini harus menjaga talu capa ini. Aduh,
0: iya, biasa. Seharusnya tapi ya itulah apa yang terjadi sekarang kita lihat. Mungkin itu untuk capa lila mungkin dia masih bisa kendalikan ya, iya. Dengan terkait yang baik atau sebagainya.
1: Iya.
0: Dengan capa badi mungkin dia masih bisa. Nah, tapi ini kan tidak bisa.
1: Iya.
0: Ini kayaknya memang ini menjadi masalah besar sebenarnya. Apalagi kalau orang kejadian itu di orang-orang besar, pejabat. Ini kan sungguh memalukan sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya kan? Seperti itu. Seharusnya mereka harus memberikan contoh, tapi mereka tidak bisa memberikan contoh yang baik. Malah sebaliknya.
1: Malah sebaliknya.
0: Ini kan menjadi usulan pejabat apa dan sebagainya. Jadi itulah kita prihatin saja lah. Ya kan? Kalau masyarakat biasa yang mencari ya mungkin tidak terlalu aneh ya. Tapi ketika pejabat yang seharusnya memberikan contoh, sebaiknya seharusnya menjadi orang tua, tapi malah melakukan hal tersebut, maksudnya kan memalukan bagi masyarakat.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Dan ini kalau pejabat-pejabat seperti ini sebenarnya seharusnya mengundurkan diri lah.
1: Yeah.
0: Ketika terlihat sebagai rasa pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Contoh lah pejabat-pejabat di luar negeri itu, bahwa terdikasi mengundurkan diri sebagai rasa bentuk malu, siri dan rasa pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Tapi kita tidak seperti itu.
1: Ya, yeah, ini
0: tidak seperti itu, malah kita waduh mempertahankan kedudukan kekuasaan sampai titik darah penghabisan. Pokoknya dia kita apa di
1: yeah.
0: rasa malu kita memang sudah habis lah seperti yeah. itu ya kan
1: iya
0: dan kalau memang sebenarnya kita mau hidup damai ya seharusnya ini falsafah orang Bukusi Bukusi Makassar kita dijalankan
1: ya
0: iya tapi itu hanya kan sekedar wacana saja
1: iya
0: ya kan memang susah dilaksanakan
1: gembang
0: selama iblis setan saya itu masih tidak maka itu sangat susah dijalankan lah. Ya, tadi itu karena keadaan ini memang luar biasa.
1: Iya, makanya ini papasang oi ana angurangi ko. Ni antut talu capak noerang.
0: Iya.
1: Nah, itu ada yang harus kita ingat ini, apalagi kalau merantau ini ya.
0: Iya, merantau.
1: Tiga ujung yang menjadi bekal setiap orang Makassar iya. ya. iya.
0: Betul. Itu sebenarnya ini apa yang dipapasan orang itu adalah sebenarnya jalan keluar ketika kita mengalami jalan buntu sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau kita memahami secaraan ya. Itu. Ketika kita misalnya kalau kita merantau, orang tidak bisa menerima kita misalnya.
1: Iya.
0: Itu cap di situ mesti capak kemaluan sebenarnya. Apa maksudnya capak kemaluan itu?
1: Iya.
0: Nikahilah salah satu orang di situ.
1: Oh, begitu.
0: Iya, begitu memang anu itu maksudnya itu.
1: Iya.
0: Nikahilah.
1: Ini anunya
0: maka, ya. Itu supaya bisa kan diterima di tempat di mana kutunjuk di situ.
1: Iya.
0: Itu tapi segala sesuatu kau tidak bisa itu baru ini yang berbicara capak badi ini.
1: Iya.
0: Itu mempertahankan harga diri.
1: Mempertahankan harga diri.
0: Ini sebenarnya dia apa yang dipasangkan aturan itu sebenarnya itu adalah solusi sebenarnya ketika terutama bagi perantau ya. Itu perantau. Begitu dia karena seperti tadi menjaga capak lida kan bila di mana kalau di mana langit dijunjung di situ langit bumi dipijak iya kan
1: iya.
0: Maka di mana kita berada ya kita semua mengikuti adat dan kebiasaan orang di situ seperti itu jaga lo capak lida ya maka bertutur kata yang baik
1: iya
0: merendah bukan berarti bukan berarti kita hinakan diri.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Kalau itu jalan ya kita merasa merendah lah dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jangan pergi

0: kan punya orang langsung lah. Bukan teman-teman mungkin punya anu lah. Selalu membusukkan dada.
1: Yeah. Seperti yeah, itu. Jadi harus kalau di daerah lain ki ya merantau ya itu mi.
0: Iya.
1: Menjaga sikap ya, apalagi iya, kita orang Bugis Makassar gitu ya.
0: Makassar, iya. Ya gitu bilang siapa tadi itu kan.
1: Iya.
0: Ini kan apa namanya? Ini sebenarnya jalan terakhir sebenarnya itu.
1: Jalan terakhir.
0: Ya, jangan okay. Jangan selalu mengedepankan apa namanya itu ketika ada masalah yang selalu mengedepankan itu namanya kekerasan lah.
1: Ya.
0: Apa dan sebagainya. Karena sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tapi tidak. Menambah masalah baru.
1: Menambah ya.
0: Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi begitulah namanya yeah. Capa apa tidak jadi. Tapi itulah yang namanya godaan itu banyak.
1: Dan nah.
0: Datang dari berbagai penjuru.
1: Nah. Iya.
0: Jadi.
1: Oke.
0: Okay. Tetaplah iman kita. Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak
0: iya,
1: Juno.
0: Iya. Yeah. Sekarang di perusahaan itu sedang berlangsung pertandingan sepak bola antara. Iya. Apa Jepang ya
1: deh pokoknya ya, dengar puara minian
0: Sweden,
1: Pak
0: Sweden. Apa Sweden kan tadi iya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendengarkan
1: ya, iya, silakan dengarkan juga di Pro 1 apalagi untuk Pak Umar ini ya,
0: ya dengar makin cepat
1: Deliwan tapi komentar ke dulu di Pro 4 bisa tanya kita dengar Pro 1
0: bisa tanya
1: iya.
0: Nggak secara langsung sambil komentar
1: ya, ya,
0: tapi
1: ya,
0: jangan
1: ya.
0: Nanti komentarnya lari ke sepak bola.
1: Oke okay deh, terima kasih Pak Jon.
0: Bagi teman-teman ya, yang ya. Mau menjadi apa namanya narasumber di KT, silakan daftarkan diri Anda.
1: Iya.
0: Iya, maksimal 2 orang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi daftar Maki. Jadi ya ini kan kesempatan untuk bagaimana berinteraksi dengan
1: ya.
0: Sama bunda ya kan.
1: Iya.
0: Perlihatkan karya Anda lah, tampilkan diri Anda lah. Ya, Anda usah pikirkan apakah saya ini apakah itu ya, tidak usah lah.
1: Iya, ayo Mi, ya. Daftar ya, Maki.
0: Gunakan kesempatan ini lah untuk bisa tampil, memperdengarkan.
1: Iya, ketemu-ketemu di udara, ya. Ketemu di
0: ya, apa di. Iya, terus kita terang udara lah.
1: Iya. Oke deh, terima kasih banyak.
0: Oke, Pak Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Pak Jono, terima kasih. Ibu Sundari. Sundari Skoco. Telepon ulang Ki, matikan dulu telepon tak baru kembali Ki. Telepon ya. Supaya bisa bergabung ini Delukmu di Satando. Oke, yang tersambung ini teleponnya Del Limpo ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Bagaimana kabar tak sehat
2: ya? Iya, alhamdulillah sehat.
1: Iya.
2: Bahagia.
1: Sambil gembira. Mendengarkan anu ini.
2: Karena kan musimnya bola sekarang.
1: Iya. Oh, lagi
2: bola
1: nonton.
2: Itu gembira ya.
1: Lagi nonton bola.
2: Iya.
1: Iya. Ya,
2: alhamdulillah sudah hampir dipastikan bahwa jagoan saya kami Netherlands.
1: Iya.
2: Dipastikan maju ke 32 besar.
1: Wih, mantap.
2: Terus jagoan kami kedua berhasil sudah pasti. Tayang-tayang mami lawan siapa mana lawan.
1: Iya.
2: Jadi saya itu sekarang kurang tidur ya. Ya karena bola mami.
1: Iya pagi tuh nampak.
2: Pagi. Ini kemarin subuh. Itu jam 1.
1: Iya. Nah,
2: sekarang mulai jam 4.
1: Jam 4 subuh ini.
2: Jam 4 subuh.
1: Rame,
2: sampai man. Jam 6 tadi, jam 7 tadi itu yeah. Pertandingan kedua, nanti ketiga juga ada.
1: Iya. Yeah. Okay.
2: Jadi judulnya capa-capa ini.
1: Iya. Yeah. Menjaga terlalu capa. Yeah.
2: Jadi ada istilahnya Makassar juga itu. Marahin puluhnya, marahin tingkoponya.
1: Iya. Yeah.
2: Artinya kalau berbicara itu lakana lolo kanua. Iya, lolo. Tapi perbuatannya belum tentu seperti itu.
1: Iya.
2: Iya kan? Jadi itu juga perlu dijaga.
1: Iya.
2: Kata-kata dengan panggaukan tak? Iya, jaga itu.
1: Iya, dijaga.
2: Karena
1: iya.
2: Kalau tidak seperti itu, anggap kok capanila. Cari tak kau tahu.
1: Iya.
2: Ya, itu.
1: Iya.
2: Kemudian kedua. Itu setiap ada peristiwa,
1: yeah.
2: Jangan dulu mengekspos.
1: Itu.
2: Yeah. Kalau belum positif, Ya, kalau masih dalam perkara itu,
1: masih perkara.
2: Contoh saja misalnya jasa palsu.
1: Iya.
2: Ini kita ini ngomongnya saja tahu. Tapi apakah yang Anda bilang itu benar?
1: Iya.
2: Ya, karena jasa palsu itu belum diketahui apa asli atau palsu. Siapa yang bisa tentukan bahwa itu palsu dan asli? Karena belum ada yang pernah melihat.
1: Belum ada yang melihat.
2: Khususnya penegak hukum.
1: Iya.
2: Ya, itu masih kalau ada yang katakan asli itu masih diragukan. Karena belum diteliti secara detail. Ya, itu.
1: Iya.
2: Ya, jadi ini perlu juga. Jangan artinya Anda mengajak jaga lilanu, tapi kau yang berbuat seperti. Apakah Anda benar yang Anda bilang?
1: Iya.
2: Ya, seperti kasus sekarang itu kan belum.
1: Iya, itu ya,
2: belum itu
1: masih
2: bahwa
1: belum tahu
2: semua keluarganya masih itu, katakan belum. Masa mana balai-balai burak nina, balai-balai serpatana itu seorang Kapolri. Ya kan begitu. Ya, jadi belum. Jangan ekspos itu, Pak Basso itu positif. Jangan juga mudah bawa mundur. Ya, karena itu politik sebenarnya jelek. Ya, ya. Jelek itu politik. Karena membenarkan segala cara.
1: Iya.
2: Ya, termasuk memfitnah apa dan sebagainya.
1: Nganjamin. Iya. Aduh, luar biasa.
2: Saya kira bapak-bapak itu, ibu-ibu, pejabat itu lebih pintar daripada kita.
1: Iya.
2: Iya. Oh, okay. Iya, jadi menarik ini. Jagai minta dia jadi jagai anjo apa talua capai.
1: Talua capai.
2: Capai lila, capai itu, capai badi.
1: Iya.
2: Jagai itu kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kita jadi perlu. Dan jo badi katanya tuh sabar yang dipergunakan toh. Nah, karena mangkasa kalau punya tena mau parai. Tidak ada lagi jalan lain.
1: Tidak ada.
2: Nah, itu baru kita. Ya. Jadi termasuk lidah tadi. Kalau memang belum meyakinkan.
1: Iya.
2: Ya, belum ada bukti-bukti yang Anda lihat, pegang, atau apa. Jangan dulu mengatakan seperti itu. Iya. Karena ini sebenarnya jangan dianggap ini persoalan kecil ya.
1: Iya.
2: Karena orang, apalagi pun tahu dia orang ini, enggak? Iya, toh? Kan daripada mantak kita sirik-sirik, apa-apa, lebih baik kita berbuat. Dipakai, menyucap, maka sumpahin. Iya kan, begitu? Ya, ini. Jadi jangan, pakai ngompa-ngompain di tempat pesulu, kan?
1: Iya.
2: Jangan. Biarlah hukum, yang biarlah hukum yang mengatur itu. Orang-orang yang bidangnya lah, seperti itu.
1: Iya.
2: Ya, karena ini saja, DPR berbuat itu sendiri katakan salah jalan.
1: Yeah.
2: Karena ini masalah pribadi, bukan politiknya. Yeah. Dan tidak semua orang yang menggugat itu, apakah dia perbuatannya tidak seperti itu.
1: Nah,
2: bahkan lebih parah. Jadi hati-hati.
1: Karena
2: kita ini punya agama. Ya.
1: Jadi itu ya betul-betul harus menjaga.
2: Karena kalau kita katakan ujat-ujat orang seperti ini, baru kita lebih parah. Ayo dosana lompo ya. Ya, dosa lompo dosana. Ya, jadi jangan kita sok bersih, sok bersih, ya sok hebat, jangan seperti itu. Itu tidak juga itu, jangan seperti itu. Karena itu orang itu, sama di Limpo ini bicara, pasti banyak di Limpo, banyak yang mau lihat di Limpo, banyak mau tahu siapa itu di Limpo.
1: Iya.
2: Iya kan begitu. Itu kita ini pembicara yang sering masuk di perempat ini, khususnya acara bari baca, pasti banyak orang mau lihat kita, seperti artis ini. Ya, artinya pasti seperti Pak Jono banyak mau lihat. Jono itu komentarnya hebat, kira kunci ini kita undang.
1: Apa gitu?
2: Ya, seperti juga penyiar, Kak.
1: Iya.
2: Jembat itu. Iya, pasti gaya kunci ini kinjau.
1: Iya, nanti kamu menyebutkan.
2: Ya, itulah hebatnya kalau kita bisa tampil-tampil seperti ini.
1: Iya.
2: Iya. Jadi karena sekarang itu, kalau seperti ada pertemuan apa dan sebagainya, saya perkenalkan biasa diri, bilang saya dari Limpo. Kalau bukan dari Limpo, sering bicara dari Riri sebenarnya.
1: Iya.
2: Dia main biasa.
1: Oke.
2: Ya itu.
1: Iya, makasih.
2: Jadi kita ini jaga juga diri.
1: Iya.
3: ya nggak tahu ini kalian tak tahu karena yeah. kalau kita jelek nauzubillah misal mudah terjadi jalan paling jalan
1: tanah
3: ya supaya kita bisa banyak banyak tak bicara dengan radio wah kita panggaukan tak mudah-mudahan bisa seperti itu
1: insyaallah oke baik terima kasih
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Del Limpo terima kasih sudah gabung. Oke, saya sapa dulu siapa lagi nih yang monitor ya. Silahkan Ki, di TikTok ada Pak Wahyu Tawa. Oke, telepon ulang Ki, Bu Fatma baru gabung kembali ya. Iya, tidak masuk di telepon tak. Siapa lagi ini monitor? Oke, gimana Ki? Delukmu kayaknya bergabung ini. Oh. Halo. Iya. Tersambung Ki. Oke. Iya.
4: Sudah tembus.
1: Sudah.
4: Lewat potong kompas.
1: Tapi pencek ki delukmu. Akhirnya terkol Ki, tembus Ki. Iya.
4: Ya, yang dibahas ini terlalu capek.
1: Enggak jadi. Lekuk kesalo kutena, salo kutena.
4: Napalanya ki konsentrasi. Impain kuisemi ne kalupain.
1: Awe, teka makareban ada lu. Mu ini lama aku tidak ketemu dia.
4: Iya di, nakuk ku.
1: Tidak pernah mungkin kapan datang makelong.
4: Ih, selalu ku hadir. Gak?
1: Hadir makin pendekat teh supaya saya ada kak juga itu.
4: Anu sayang, kebetulan ini saya mau berangkat ke Morowali.
1: Jadi tidak bisa tidak mendaftar makin itu.
4: Iya, jadi jangan dulu mendaftar.
1: Mau kipi apa di Morowali?
4: Pulang pasing.
1: Oh pulang pakai
4: nak? Rindu ya anakku tuh.
1: Iya.
4: Karena ada kerja di sana.
1: Berapa lama ki itu?
4: Ya dapat tahu nih.
1: Akan ada merah di ujung jari tuh jadi monitor maki RR digital. Ya,
4: mudah-mudahan tembus jadi sana.
1: Tembus lah. Selainnya jika kuota.
4: RRI digital.
1: Iya, kan ya minne HP anu tato HP canggih-canggih tak eh. Jende.
4: Kan nampak ini sendu, tenapa ini sengaseng ini?
1: Kodong.
4: Ya, komik-komik di rolo.
1: Kamu manjemen pun HP baru.
4: Ya, harus belajar, Bi.
1: Iya.
4: Sudah ada itu yang tidak tahu, penting mau belajar.
1: Ya, apa tuh pelajaran tak?
4: Ini jono, apa yang jono, cepat badi, harus ke nini kaya orang.
1: Oh, kamu aja.
4: Jadi, kamu minjo, punya kati perempuan sama rantau.
1: Iya.
4: Lai mulai nini kaya.
1: Cari ke orang di sana tuh. Penero kilang peri Morowali kan merantau kini. supaya ada jaga ki di kampung na orang.
4: Nak ke mami neran jaga tahu.
1: Ayo deh. Oh deh delumu. Iya. Jadi untuk kamu.
4: Jadi punna ini capak kemaluangan yo. Artinya jangan ki mencuri, jangan ki berbuat tidak baik di kampungnya orang.
1: Ayo toh.
4: Punna ini capak yang pertama apa yang pertama?
1: Capak lidah.
4: Capak lidah. Ya. Itu sebelum kita mengeluarkan kata-kata milikan. Harus dipertimbangkan apakah nak terima ini orang
1: gitu
4: atau menyakitkan hatinya. Amanjo.
1: Udah mati make.
4: Jadi pikir-pikir ki dulu kalau ada kata-kata yang mau dikeluarkan.
1: Iya. Batu.
4: Iya. Jangan sal pote-pote ya ki. Kan larun ni kapan pun aku pakan mene.
1: Iya.
4: Atau ten aja iya itu capak lila
1: jadi sebelum bertindak ya sebelum bicara berpikir
4: dulu
1: Jangan sampai ada penyesalan di belakang toh.
4: Apakah ini diterima? Apa tidak?
1: Iya.
4: Apa tambah larang tahu?
1: Anjami. Dende.
4: Itu saya kalau cepat lima.
1: Oke. Okay.
4: Dengan kejujuran lah kalau pergi ke di kampungnya orang toh.
1: Iya, harus jujur.
4: Perantau juga.
1: Tapi dapat jadi orang di sana.
4: Kedatang. Alhamdulillah. Semuanya bersahabat.
1: Itu.
4: Semua dia bilang salah anakku.
1: Iya, akhirnya selalu dirindukan tahu atau iya. Jadi pribadi.
4: Kalau gara-gara bicara tak jina maro orang nak menangis, nak sakit hati. Nampak kita nak cina kan nak dadah.
1: Dadah. Dadah. Dadah. Kamu mah. Kamu hebat. Katimu hebat. Ada deh.
4: Nampak nak ke.
1: Iya.
4: Pasti begitu.
1: Kan tidak enak kalau begitu. Iya.
4: Tapi kalau gara-gara kita nak gembira orang bisa bangkit kembali.
1: Iya.
4: Itu dirindukan sama orang.
1: Iya.
4: Coba tanya Joko nanti nak misik kilo.
1: Iya.
4: Aku sudah support ke selalu. Saya itu kau dong nggak jelenteng mana kau dong kau dikusukuan terus
1: super
4: ya belajar sih aji jangan takut
1: yeah.
4: Harus belajar terus
1: gitu.
4: Jadi kalau ada kak itu sepertinya bilang ada yang support kak deh lagu ini iya nak ke Pak Jogar dari kantor jadi menambah
1: semangat kau dong.
4: Mana tenan aeroke long aeroke kasemangat
1: oh, gitu.
4: Paling punya anak cini nih joget patah-patahku.
1: Ini aja deh lu mau satu-satunya fans tak jelenteng kau dong.
4: Paling buat ini kami joget patah-patahku.
1: Wih walasih.
4: Mana mau lari weh. Lari kiri ya nona musik
1: nah. Pasam ya salah tekat otak tak lari kiri.
4: Iya.
1: Kiri.
4: Dari punanya cepat badi. Ya jangan.
1: Lak boleh ada nego tai.
4: Kabar begini. Deh. Masuk ke nanya. Pale badiku.
1: Mati
4: jangan ki. Emosi itu harus nah kan ustaz berwudu ki. Sudah ki berwudu nah berdiri tidak bisa ki duduk.
1: Duduk ki.
4: Nah tidak bisa ki duduk tin rumah ki.
1: Nah. Ngoro-ngoro. Pernah tena meki. Meki ngandre. Teki selesai. Iya.
4: Ki langnya re. Di sini nak iya napa kanai ko ya. Nah singgung ko ya. Manjo, salah apa diku?
1: Baik, mati maki.
4: Saya kini.
1: Jadi harus selalu menjaga emosi.
4: Ya, iya, harus berusaha.
1: Tapi ada mentem biasa dulu. Orang pakai biri-biri sih. Napa emosi ki?
4: Ni niko di RDT mas patu, karena saking apa nanya, nak kane rewa kalenda. Eh, nama dia merendah. Saking tingginya harga
1: saking
4: dirinya.
1: Saking tinggi harga diri.
4: Padahal itu sabar itu paling baik. Suruh mari mari pelar nampak yeah. Mekon joy. Ngapa kok sempengan jo?
1: Jelak ulah bunyi kita yang penjelasan nade dek. Karena nampain nerua nampain rua. Teser Robi.
4: Kalau balik sih tu, kan begitu ya.
1: Iya, yang satu lagi, terakhir cepat apa tu? Niseng
4: dulu. Kalau maminya cepat ke baluan.
1: Oh, le maminya, ayo atin Ron.
4: Tapi dia lele anu nak tahu.
1: Ih, mati.
4: Kalau aku merantau, agak sih ngai tampak nak tahu, karena tampak ni nak pergi kami sertifikat.
1: Jadi. Pengalaman luar biasa ini deh lu muda Eroku pelajaran
4: ya, jadi kira cepat cepat kemaluan gak sih meraihnya ya nuna. Harus dinikahi orang
1: kamu minja. Iya.
4: Ya ini untuk gue.
1: Enggak apa ya
4: bayangin punah lama ekor sendu pak rasakan
1: anjana kena jono sumpah. Sabarat tuh aja juga. Ya,
4: kita
1: tahu. Iya. Oke.
4: Iya, begitu paling komentar ya, tadi.
1: Terima kasih, Peng.
4: Terima kasih banyak tahu.
1: Ada Opa Is, Ibu Fatma, Pak.
4: Iya. Semua nah yang di perompak.
1: Iya, kita juga cepat pulang.
4: Iya. Yeah. Selalu suara yeah. Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Opa Is juga lagi monitor ini. Telepon Ki kembali silahkan ya di 0811 400 9250. Jadi sahabat budaya, ada pengingat ini sebagai pengingat bagaimana talu capa itu melekat pada manusia Makassar ya. Jadi ada kisah tentang seorang pangeran Makassar bernama Ian Dulu Daeng Mangale. Ini adalah salah satu toladan yang melegenda. Jadi sebagai salah satu putra dari Sultan Hasanuddin yang setelah dikalahkan Belanda dan tidak setuju ditandatanganinya perjanjian Bongaya, Daeng Mangale ini pergi ke Siam dan meminta suaka kepada raja. Kemudian permintaan ini dikabulkan oleh raja, bukan hanya diberi suaka. Daeng Mangale ini menyebut lidah Prancis menyebutnya Daeng Mangale, beserta para pengikutnya diberikan tempat di ibu kota raja yang kelak dikenal sebagai Makassan. Oh, Makassan namanya ya. Kemudian ya, jadi Daeng Mangale ini gugur. Seorang pendeta Prancis mengabadikan gugurnya Daeng Mangale bersama prajurit Makassar dalam sebuah catatan. Menurutnya sang pendeta, keberanian tentara Makassar hampir tidak masuk di akal. Oke, saya terima telepon dari Bu Fatma. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ji.
1: Oke, Ibu ya, Fatma.
5: Ketemu dari subuh sampai sekarang ya.
1: Terima kasih
5: sudah monitor terus. Kalau saya melapor bahwa monitor karena saya diharuskan ke masuk.
1: Iya, tahu aja juga.
5: Saya pendengar setia mulai gadis sampai sekarang.
1: Iya, Masya Allah.
5: Perompaknya baru masuk ya, baru iya. Saya kenal
1: iya.
5: Tahun ini.
1: Iya.
5: Jadi ini masalah. Sirik Napaca ya, ini yang terjadi kemarin.
1: Iya.
5: Ya kita kejadian atau tidak, ini sudah seluruh Indonesia tahu. Ya sebenarnya kita ini malu karena seorang perempuan yang menjabat sebagai bupati seperti itu. Tapi saya tidak usah panjang-panjang lebar. Bagaimanapun manusianya tinggi, titelnya apanya, bacanya apanya, semua dia tinggi. Tapi tidak bisa musuh yang paling besar adalah kita sendiri, diri kita sendiri.
1: Iya. Yeah.
5: Ya, walaupun kita berusaha menjaga itu empat titik
1: tiga,
5: ya, empat titik, tiga titik bagi lembaga. Tapi saya empat. Kalau tidak bisa melawan ego kita, musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri.
1: Iya.
5: Iya. Kalau kita tidak bisa melawan itu semua, ya walaupun ustaz atau apa, kalau tidak bisa, yang pertama itu yang ujung badi atau ujung apa ya bahasa halusnya, itu paling besar di ini. Jadi. Saya pribadi seorang wanita, kejadian atau tidak, turun saja sebelum diturunkan.
1: Okay.
5: Karena malu, Ki. Ini masalah keluarga ya, keluarga besar. Masing-masing punya keluarga, jadi tidak usah kita, karena manusianya itu ada orang, pribadi saya ya, selalu menegur kalau salah, tapi kadang mereka itu tidak menerima. Sama kita dia bilang itu cocok, itu bilang apa ya, perkataan yang sudah keluar di mulut saya, di mulut kita, bukan kita punya. Itu apapun itu pikiran kita atau apa, Allah tahu. Jadi itu saja.
1: Terima kasih.
5: Itu musuh yang paling besar ada pada diri kita sendiri.
1: Diri kita sendiri ya. Oke deh.
5: Ya. Sehat selalu bagi sekeluarga.
1: Kita juga.
5: Salam sehat sama teman-teman di Perompak.
1: Iya.
5: Iya.
1: Terima kasih Bu Fatma. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sahabat budaya. Iya, satu penelpon terakhir lagi yang saya terima ya, ada Opa Is. Opa Is. Mana Ki Opa Is? Gabung Ki. Telepon ulang Ki kembali Opa Is. Matikan Ki dulu kemudian telepon kembali ya. Silakan sahabat budaya, kebersamaan tadi acara Bari Basa ini sampai jam 9 pagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
6: Selamat hari hatiku di pagi ini. Iya, jadi tadi saya mendengar tadi sampai-sampai ada ketawa. Kalau begitu lebih baik saya tangin delumu deh. Daripada pergi jauh-jauh, lebih baik saya mau yang jaga.
1: Iya toh.
6: Saya mau jaga tadi lumu.
1: Segera delumu.
6: Jauhan mau pergi.
1: Mau pergi.
6: Iya, dia mau jagai orang. Dan sekalian dia juga dijaga. Saya kalau begitu orang-orang Perompak cepat bertindak. Ya, harus jagai cepat delumu. Mau pergi jauh-jauh.
1: Delumu mau pale. Kita mau penjagai kok dong.
6: Jagai delumu deh. Daripada pergi ke terlalu jauh dia pergi di sana.
1: Mau pi merantau.
6: Di Makassar banyak tonji.
1: Iya. Iya.
6: Jadi seperti tahu saya tertarik dengan kata-katanya Ibu Fatma tadi. Ya semua dari kita di semua itu.
1: Iya, kembali ke pribadi.
6: Jadi perbaiki saya diri masing-masing. Ya akan baik adanya semua. Ya, karena dunia hanya sementara.
1: Iya.
6: Jadi yang dibahas tadi memang cukup memperbaiki diri masing-masing.
1: Iya.
6: Ya, kita salah satunya semua harus introspeksi diri. Iya. Jadi karena saya ini pernah terakhir ya teman-teman ya, karena ini hari Jumat lagi.
1: Iya.
6: Ya, pastikan ya, betul-betul waktu kita manfaatkan semua.
1: Iya.
6: Ya, saya kira itu saya Demba Ji. Terima kasih.
1: Iya,
6: ya,
1: terima kasih kembali.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Opa Is, terima kasih sudah komentar ya. Sebentar saya lanjut lagi kebersamaannya di Bari Basa. Kita hadirkan dulu ya info kabarana dan juga persembahan lagu di ruang dengarannya.

Sahabat budaya, budaya Talu Capak sangat dikenal di kalangan orang Makassar sebagai falsafah hidup beriringan dengan budaya Sirik Napace dan rasa malu dan kesetiakawanan, baik di tanah adat sendiri, terlebih di negeri orang. Talu Capak digunakan di banyak aspek kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Falsafah Talu Capak bukan hanya efektif dalam penyelesaian perkara atau masalah saja, tapi dalam pembauran atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Makassar ujung lidah diartikan sebagai kecerdasan yang mencakup semua hal, baik kecerdasan emosional sampai kecerdasan spiritual, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.